0: tanaman hidup di lahan gambut Kecamatan Pedambaran. Karena kreativitas turun-temurun di masyarakat, purun yang aslinya adalah rumput atau gulma yang ada di lahan gambut dapat dianyam menjadi tikar. Tikar purun memiliki beberapa motif seperti sisik salak dan motif penjalur. Hal ini sesuai dengan warna serta teknik anyaman. Pewarnaan ini menggunakan sumbo, yakni pewarna yang diambil dari getah-getahan atau kulit buahnya. Selain dibuat tikar, anyaman purun juga bisa dibuat menjadi tas, kotak souvenir, dan lain-lainnya. Para pengrajin tikar selalu setia menjaga purun sebagai kebanggaan identitas Pedamaran. Kini mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lahan gambut, tempat purun itu berasal, agar tikar purun tetap dapat mereka anyam.
1: Ya dulur, kita lanjut kembali dan rangkaian lagu-lagu Cindo dan juga informasi yang kami sampaikan. Semoga menambah kegembiraan juga bagi logal-galo. Karena Senin Mei ini biasanya yang kantor-kantor, yang ini lagi menuju kantor biasanya di kendaraan ya. Ada agak-agak lemes mano ya biasanya, agak-agak malas-males ya. Karena efek dari liburan 2-3 hari kemarin ya. Cak operasional cak kami ini ya lancar-lancar we ya. Tapi kalau yang pegawainya staf atau mungkin pegawai di kantoran ya, itu mengembalikan semangat motivasi juga harus lebih luar biasa lagi ya. Karena sudah tadi nikmatnya Jumat, Sabtu dan Minggu libur ya, ada masuk lagi pegawai. Dan setiap hari harus dengan kebahagiaan, dengan perencanaan yang luar biasa dan juga motivasi yang luar biasa untuk lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Dulur, kali ini kita lanjut informasi yang di kesempatan pagi hari ini masih sektor pariwisata dan kebudayaan ya. Dan tentunya dulur galo-galo. Kali ini mengenai Geopark Rinjani yang sudah tahu Rinjani ya, dari Nusa Tenggara Barat ya. Di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya menempatkan konservasi sebagai prioritas utama dalam pengelolaan kawasan Geopark Rinjani di Pulau Lombok. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan penguatan ekonomi dan masyarakat berbasis kawasan. Gubernur Nusa Tenggara Barat yang Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kawasan Rinjani merupakan warisan dunia yang punya nilai ekologis, geologi dan budaya tinggi. Rinjani bukan sekedar destinasi wisata, tapi identitas, sumber kehidupan, sekaligus warisan dunia yang harus dijaga tanpa kompromi. Dan juga sebagai bentuk konkretnya, Pemprov Nusa Tenggara Barat meresmikan Pusat Informasi Geopark Rinjani di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Fasilitas ini difungsikan sebagai pusat data dan pengetahuan terintegrasi yang menghubungkan aspek geologi, sejarah, budaya, sampai dengan kehidupan masyarakat di kawasan Rinjani. Narasi besar letusan Gunung Samalas yang berdampak pada iklim dunia turut menjadi penguat posisi Geopark Rinjani sebagai laboratorium alam global. Dan pemerintah daerah menegaskan arah kebijakan pengelolaan tidak hanya untuk mempertahankan status dalam UNESCO Global Geopark, tapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan berbasis konservasi. Jadi Geopark Rinjani ini mencakup lebih dari 20 geosite lintas kabupaten, dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran global dan juga destinasi berkelanjutan. Di mana status kartu hijau dari UNESCO untuk periode 2026 sampai dengan 2030 menjadi indikator keberhasilan NTB menjaga keseimbangan antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Jadi ini juga menunjang pariwisata ya. Dan beberapa gunung juga sudah mulai ya, atau juga menerapkan namanya pengawasan dan juga pemeliharaan dan juga bisa katakan pengembangan untuk wisata di setiap gunung yang ada di Indonesia. Dan kalau di Sumatera Selatan dikenal dengan Gunung Dempo ya, dan mulai yang namanya masyarakatnya diajarkan untuk menjaga kebersihan ya, dan melestarikan lingkungan yang ada ketika mereka bermain berwisata ke gunung, apalagi yang hobi dengan mendaki gunung ya, selalu membawa sampahnya harus yang dari atas bawa ke bawah lagi, jangan ditinggalkan. Dan ini menjadi aset juga untuk wisatawan, aset untuk negeri ini, untuk bangsa ini, yang mengangkat namanya pelestarian ya, tempat wisata dan biar tetap lestari dan pastinya menambah perekonomian masyarakat juga di sana. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera serta dengan lagu-lagu yang kami putarkan di sekitar pagi hari ini. Dor, ini dia, Pening Buntu.

lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, informasi berikutnya lah, kembali Dor. Kali ini budaya mengenai Kulintang Oku Timur yang sambut ribuan perantau di Giri Agung. Denting musik Kulintang khas Kabupaten Oku Timur mengalun sejak tamu mulai berdatangan di Giri Agung, Palembang. Alun itu tak sekedar menjadi menyambut ya, melainkan penanda kuat hadirnya identitas daerah dalam halal bihalal masyarakat perantau Sumatera bagian selatan pada hari Sabtu tanggal 25 April yang lalu. Bupati Oku Timur Lanosin hadir di tengah ribuan undangan dari berbagai kalangan dengan suasana terasa hangat dan akrab. Musik Kulintang ini berpadu dengan percakapan para tamu, menciptakan ruang temu yang tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga syarat makna kebersamaan. Dan Lanosin mengaku suasana yang terbangun bukan hanya karena berkumpulnya para tokoh baik, tapi juga karena kuatnya ikatan antar perantau. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai Sumbaksel memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan ia menyebutkan kawasan ini kaya akan sumber daya alam, budaya dan sejarah. Informasi selanjutnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima gelar adat Minangkabau Sultan Mali Sultan Malin Batuah ya. Sultan Malin Batuah. Penganugerahan berlangsung di rumah dinas Wali Kota Palembang pada hari Jumat 1 Mei kemarin. Pemberian gelar dilakukan dalam rangkaian pengukuhan pengurus Solo Saiyo Sakato periode 2026-2031. Kegiatan ini dihadiri tokoh masyarakat dan perwakilan komunitas Minangkabau. Selain pengukuhan pengurus, panitia juga menyerahkan sertifikat penghormatan kepada Ratu Dewa. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi masyarakat Minangkabau di Palembang, di mana gelar Sultan Malin Batuah memiliki makna pemimpin yang dihormati dan berilmu. Gelar tersebut menggambarkan sosok yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pemberian gelar adat ini bukan hanya bersifat simbolik bagi penerima. Proses ini mengandung harapan agar nilai budaya tetap dijaga. Dalam proses tersebut, Ratu Dewa juga mengenakan pakaian adat Minangkabau, dan penampilan itu menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi yang dijunjung tinggi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari menjelang siang.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Ya, lu masih dengan rangkaian lagu-lagu Cindo dan juga lagu-lagu keren ya dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dan juga informasi yang kami sampaikan di rubrik Info Pariwisata dan Budaya. Kali ini, galo-galo-galo yang sudah tahu dengan Pelataran Senopati yang ada di Yogyakarta dan ternyata bakal menjadi referensi wisata kuliner baru di Yogyakarta. Nah, Kota Yogyakarta kembali menambah referensi wisata kuliner, yakni Pelataran Senopati yang berada di kawasan titik 0 km, tepatnya di depan Bank Indonesia. Pelataran Senopati akan menawarkan sajian khas angkringan seperti berbagai macam sate, nasi, gorengan, minuman jahe, ronde, dan berbagai sajian lainnya. Koordinator pelaksana Pelataran Senopati Andi Erwanto menjelaskan, setidaknya ada 33 lapak yang turut menjajakan dagangannya. Dan galau-galaunya merupakan ex pengelola parkir dan beberapa pedagang lapak serta pedagang asong yang sebelumnya beraktivitas di Taman Parkir Senopati. Andi juga mengaku dia sempat belajar dari pedagang yang ada di Pendopo Lawas, Alun-Alun Utara. Lalu dia bagikan ilmunya kepada pedagang yang lain. Modalnya awal didapatkan dari iuran pedagang. Dan iuran dari 68 orang ya, dan pastinya menurut Andi saat ditemui Pelataran Senopati pada hari Sabtu kemarin. Andi juga menyebutkan makanan yang ada di lapak ini merupakan titipan dari UMKM dan buatan pedagang. Pedagang dilarang untuk memasak demi menjaga kebersihan lokasi angkringan. Harga jual akan sedikit lebih tinggi daripada angkringan biasa, apalagi lokasinya terbilang berada di jantung kota Yogyakarta. Dan ia mengaku khawatir angkringan lainnya kehilangan pelanggan. Di samping itu, Andi memastikan tak akan ada praktik nutuk ya, sebab masing-masing lapak angkringan telah dipasang daftar harga yang seragam. Jadi samo ya, nutuk itu ya ngambil yang mana lebih murah biasanya, atau menawarkan harga yang murah ya dalam bahasa Jawa. Dan yang pastinya dulu galau-galau di bukan hanya di Yogyakarta, di Palembang juga yang selama berapa minggu ini sudah kembali aktif Car Free Night ya, tapi pindah dari Pedersen Sudirman ke Atmo ya. Dan sebagai kulo, sebagai pengisi acara di sana juga ya, menyinggung bahwa memang potensi wisatanya juga bagus ya, dan juga menaikkan namanya perekonomian masyarakat khususnya para UMKM yang ikut dalam expo yang ada di setiap malam minggu, Sabtu malam minggu di Jalan Atmo tersebut. Dan yang pastinya bukan cuma kuliner tapi juga ada beberapa atraksi kegiatan.

kegiatan yang dilaksanakan di sana. Dan ini juga menjadi tujuan atau target dari pemerintah Kota Palembang untuk membuat sebuah atau psiko destinasi baru yang ada hubungan dengan hiburan, ekonomi kreatif dan juga kuliner atau UMKM. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di waro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Yang berempat informasi sangat dari berempat di pukul 8 pagi. Kali ini ekowisata berbasis hutan sagu. Ini menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi warga di negeri Rutong, Ambon, serta wilayah Tuban. Inovasi pengelolaan sumber daya alam lokal ini berhasil meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah masing-masing. Negeri Rutong di Ambon memanfaatkan digitalisasi untuk mendata sekitar 30 hektar lahan sagu guna kepentingan konservasi jangka panjang. Langkah strategis ini bertujuan melindungi ekosistem hutan dari ancaman pembangunan modern yang pacak menggerus keberadaan tanaman asli masyarakat tersebut. Kepala Pemerintahan Negeri Rutong Ambon, Reza Valdo, menegaskan bahwa tanaman sagu punya kedudukan yang sangat sakral dalam kehidupan warga. Masyarakat setempat sangat bergantung pada hasil hutan ini untuk memenuhi kebutuhan para kebutuhan pangan serta mendukung pembiayaan pendidikan bagi generasi muda. Dan Reza mengungkapkan makna mendalam mengenai keterkaitan erat antara keberadaan pohon sagu dengan rasa dan juga masa depan masyarakat adat Rutong. Sementara itu di wilayah Tuban, mengembangkan ekowisata pelang dengan memanfaatkan aliran sungai jernih yang berada di tengah perkebunan sagu masyarakat. Pengelolaan mengintegrasikan wilayah edukasi bagi anak-anak sekolah supaya mereka mengenal manfaat tanaman warisan nenek moyang sejak usia dini. Agus Susanto selaku pengelola ekowisata Pelang menjelaskan alasan utama di balik inisiatif mengubah lahan perkebunan menjadi destinasi wisata edukatif. Langkah ini diambil untuk membangkitkan lagi nilai sejarah pohon sagu yang mulai terlupakan oleh perkembangan zaman yang kian pesat. Ya, dulu kami kutip dari ld.co.id Jakarta untuk informasi di pagi hari ini. Dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Ya, masih di Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Silakan yang dulu pengen bergabung di 0711351656 menjawab informasi apa, berkabar apapun di program acara Anjang Sana Pendengar. Sambil kami sisipkan rekam informasi dan hiburan di kesempatan pagi hari ini dan dengan lagu-lagu Nusantara ya di sesinya dari pukul 8 hingga pukul 9. Tadi ada Khoiri dari karya Cipta Fir Azwar dengan Payu Bekarang. Dan dulur kita lanjut kembali dengan lain teman kita buka. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Yo, apa kabar?
2: Kabar baik, sedalah.
1: Mamano sano cerah-ceria.
2: Oh, cerah-ceria dengan suara Bang Dolah nak.
1: Ai, serasa becek suara.
2: Coba kalau malam cah ini aku pacar karaokean.
1: Iya. Coba sekarang nyanyi, nyanyi sekarang ya.
2: Oh, waduh lah, tolong dong bagi duitnya.
1: Nyanyi yang benar, jangan-jangan cah ini. Ya, nyanyi yang lagu kesayangannya,
2: Om. Oh, kalau aku nyanyi kesayangan, lagi pingsan galau.
1: Lagu apa?
2: Musiknya ini.
1: Dangdut kan?
2: Iya.
1: Lagu apa?
2: Ah, semalam aku nak minta kehilangan ternyata.
1: Tak dapat.
2: Tak dapat, suaranya jadi hilang-hilangan.
1: Ya, namanya suruh lapor ke pihak setempat. Kehilangan.
2: Iya, kalau sekarang bagus prosedur sini pagi-pagi.
1: Coba di awal kehilangan lagu mana?
2: Kalau sudah.
1: Oh, sih.
2: Ya, nah, kaget nangis suaranya.
1: Nutup kuping galau deh.
2: Pecah
1: galau
2: ge. Apalagi
1: uang wahitan gugulan
2: utuh.
1: Baca. Oke lah. Nah, lagu apa?
2: Lagunya dari Jawa Barat, pokoknya pilihkan yang mantep lah.
1: Jawa Barat yang.
2: Ini lagi bukan apa, suara cedol lagi menggelegar nih pagi-pagi. Jadi
1: suara kita, suara serak lagi serak nih.
2: Iyo, coba minum air hangat.
1: Sudah.
2: Minum itu iya. Asam Jawa campur gula bang.
1: Sudah kalau air hangat asam Jawa mah kaki nanti buat ke.
2: Iyo, asam Jawa campur gula bang mantep.
1: Iya, ini Putra Banten.
2: Yo.
1: Cek. Selama mudo sampai sekarang, ke tempat wisata mana be? Di selain di Sumsel, mungkin di Jawa boleh?
2: Kalau di Sumsel aku kayaknya belum pernah sih.
1: Nol.
2: Di sini aku baru tahun 2008, satu mungkin di sini baru membangun juga kan?
1: Ya.
2: Yeah. Nah kalau di Jawa itu aku di Pantai Carita, Pantai Karangbolong. Terus lari ke sana tuh waktu kemarin Tanjung Lesung.
1: Bagus ya.
2: Alhamdulillah Tanjung Lesung. Waktu-waktu gempa tektonik kan yeah. Banyak yang meninggal.
1: Tahun berapa itu? Tahun berapa gempa?
2: 2000 berapa ya gempa tektonik waktu ada anak Krakatau itu nah waktu tsunami.
1: Iya iya. Jadi banyak rusak kalau katanya.
2: Oh, bukan rusak lagi, banyak yang meninggal di situ karena itu.
1: Sekarang sudah mulai bagus lagi katanya.
2: Oh, bagus lagi.
1: Iya.
2: Cuma yang anehnya begini, Cek. Di cerita ada lagi kompres orang lagi ngaji. Dia dipacak naik.
1: Maksudnya?
2: Banyu itu karena tsunami, cuma lewat sebelah kiri kanan baik.
1: Oh, dia melingkar ya.
2: Iya, padahal dia di pinggir laut.
1: Itulah keajaibannya.
2: Mungkin ya. Allah memberi lindungan kepada orang-orang yang lagi beriman di situ kan?
1: Iya, betul.
2: Iya. Nah, sekarang mulai kena sekarang lagi kena angin ketimpa
1: lah. Nah, lagu apa?
2: Bukan dari Jawa Barat, di pilih kebe.
1: Apa yo lagunya?
2: Iya, pasti enggak pernah dari Edo, dari Iwan.
1: Jawa Barat. Eh, ngadu bae dulu ya. Jawa Barat ya. Ya.
2: Nah, Cek, lemeng hilang lagi, Cek.
1: Ya, sudah kalau begitu. Yuk.
2: Bagus lagi pas mendengar itu.
1: Papatong ya, Darso.
2: Hah?
1: Papatong. Darso.
2: Oh, iya, Cek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cacam ya. Atau ini aja lah Karembong Kayas ya Nining Media ini sering diminta oleh Putra Banten. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabar Rui?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Kenapa?
3: Lama tak jumpa.
1: Ngapa dong? Kemana kamu?
3: Itu kerja.
1: Ugawi. Wah, banyak duit nih balik.
3: Banyak.
1: Nah, alhamdulillah ya. Maman.
3: Masuk
1: gitu. Ada yang masuk, ada yang keluar ya. Oh, iya. Itu. Ya. Okay.
3: Yang bagusnya ditabung.
1: Sewaktu-waktu
3: kan enggak kayak ditabung tuh lah digunakan.
1: Iya, benar. Yang suatu keperluan yang mendadak ya.
3: Iya, benar. Atau duit.
1: Iya, benar. Mana jauh paling jauh mana nyari duit?
3: Hah?
1: Paling jauh sampai mana nyari duit kemarin?
3: 10 provinsi.
1: 10 provinsi. Ida yang yang dekat-dekat ini, Pak, di beberapa hari ini.
3: Dekat-dekat ini Bengkulu.
1: Bengkulu ya sampai.
3: Ringau.
1: Nah, namanya nyempat ke tempat wisata sana, eh?
3: Tidak sempat ke sana.
1: Oh, selama perjalanan di nyari kawin ini paling tempat wisata mana yang paling ini apa berkesan dia, Dodong?
3: Lewat di bawah pernah ke Ranau apa?
1: Ranau, eh? Okay.
3: Cuman belum nijak, cuman melewati.
1: Nyingok dah, eh?
3: Okay, iya, iya, iya. Kalau ya. Di Jawa, Jogja sudah Malioboro.
1: Malioboro?
3: Iya, pernah
1: sana. Oh, iya. Mbak Rami ya, tadi?
3: Iya, Rami.
1: Iya, iya. Aku
3: sana naik kuda.
1: Kalau di tempat kita sini, Sumsel ini, selain Ranau?
3: Di ini.
1: Lahat?
3: Punti kayu inilah.
1: Katanya Kelahat pernah katanya. Kelahat.
3: Yo, air terjun Bedegung.
1: Oh, di Warenim. Oke. Iya, iya, iya lah. Ya dong, nak denger lagu apa dong?
3: Lagunya Jawa Barat juga boleh.
1: Nah, apa tuh?
3: Es Lilin.
1: Es Lilin, Pak, ya kalau itu ya.
3: Iya, Putra Banten tadi.
1: Iyalah, iyalah, iyalah.
3: Ada kan tujuan lah.
1: Boleh.
3: Cuaca cerah di seberang ulu.
1: Cakap.
3: Berdayung sambut dari Rama Pantun.
1: Mm-mm.
3: Semoga sehat selalu.
1: Uh-huh.
3: Dilanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita sama kebaik lagunya. Karena jadi Jawa Barat ya. Jadi lagunya mana nih tadi. Oke. Oke lah kalau itu kita cukup sampai sini program. Belum dong. Belum selesai. Kagak ada obrolan komunitas. Pokoknya untuk sesi yang pertama. Sesi kedua kita buka lagi ya. Oke lah kalau itu dulu. Ini dia Es Lilin dari Nining Medan.

Ya masih dengan lagu-lagu Nusantara yang kami putarkan di kesempatan pagi hari ini, Dulu Galo-Galo di mana berada. Dan kali ini dari Sumatera Barat dengan Malam Bainai ya, dengan versi EDM Ethnic Cover bersama teman-teman Vian dan beberapa artis dari Sumatera Barat ya. Dan Dulu Galo-Galo di kesempatan pagi hari menjelang siang ini masih dengan Anjak Sana Pendengar. Kita buka kembali di sesi yang kedua untuk line telepon ya, yang pengen bergabung di sini.

0: Ancik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Daerah hilir dan ulu kota Palembang dipisahkan oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Musi. Dan sebagai penghubung antara daerah hilir dan ulu yang dipisahkan sungai, berdiri kokoh jembatan Ampera yang megah. Sejarah Palembang, yang pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya lah yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East.

Ya, keresahan dari artis reggae-nya Lombok NTB, Jo Melumut ya. Dan Jo Melumut harinya memproduksi lagu tentang Lombok Holiday, bukan tentang wisatanya Lombok, tapi

0: macam ya sekarang ini macam yang digawe ke. Yang pastinya Ida harus nak liburan karena dunianya mungkin hidupnya di pinggir pantai atau di tempat wisata, tapi juga bisa mengangkat tempat wisata tersebut dengan nilai perekonomian yang ada untuk dirinya dan juga orang lain ya. Membuat mungkin tempat wisata tersebut lebih menarik lagi agar para turis banyak datang dan mengangkat perekonomian masyarakat sana. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Irmano?
1: Ini dari Mang Alim daerah Betul.
0: Mang Alim.
1: Iya.
0: Ngapo jarang masuk Mang Alim? Ngapo jarang masuk?
1: Itu cendol lama yang tu radio ni baru diservis kan pacak monitor itu.
0: Lah bagus lagi lah radio
1: Alhamdulillah,
0: tu.
1: Bagus
0: Alhamdulillah.
1: Cendol pagi ni cuaca apa ni? Cuba kalau masuk mobil masuk lah lapornya.
0: Iya.
1: Pokoknya nama ni Mak Jano tu tenggelam timbul pacaknya.
0: Iya.
1: Ngolak ke radio.
0: Bukan uang bayang ngolak ke radio juga ngolak ke. Ya. Bukan radio, bukan wong bae ngolak ke radio juga ngolak ke bacaan.
1: Nah.
0: Ai cacam.
1: Macak dole tertin itu kan.
0: Iya. Mau mana? Lah sarapan belum?
1: Man sarapan lah sudah deh ni mejanya tu kan.
0: Ha.
1: Cak dole.
0: Pak.
1: Minta lagu mengundang ya.
0: Apa?
1: Lagu mengundang.
0: Mengundap.
1: Iya.
0: Dari mana tuh, Bang?
1: Dari Banyu Asimila lagunya.
0: Mengundap.
1: Ya mengundang judul lagunya.
0: Oh nyundang.
1: Iya ngundang.
0: Sudah
1: ya.
0: Mang tadi Mang.
1: Hah?
0: Sudah tadi ku putar ke?
1: Sudah ya.
0: Iya baru dengar sama Mamang nih.
1: Lah.
0: Nyundang tadi jam 6:30 tadi aku putar ke setengah ya.
1: Jadi iya. Lagu apa cendol lah kira?
0: Banyu Asin.
1: Bu Banyu Asin ya.
0: Banyu Asin aku pilih ke ya.
1: Ya pilih ke cendol ya.
0: Iya bujang gadis Banyu Asin nih.
1: Iya.
0: Ya oke. Okay.
1: Nah, lagu apa kira-kira judulnya cendol lah?
0: Bujang Gadis Banyu Asin galak.
1: Oh, Bujang Gadis Banyu Asin tu ya galak.
0: Iya atau ini apa namanya? Genggan rampai talang.
1: Nah, nanya rampai talang be
0: jadi. Iya, rampai talang.
1: Rampai iya. Talang.
0: Kalau nak masak rampai talang ya.
1: Iya. Lepas gini kalau ada dicoba nak masak rampai talang.
0: Lah, ya. Panggil aku ke sana weh.
1: Lah, memang nak dipanggil Encik Dol yang begitu kan radio yang dari Plemang.
0: Siap. Okey. Iyo.
1: Ah, kita bermak kalau makan rampai talang.
0: Rame-rame kita nikmati. Iyo.
1: Ah, pokoknya dari A sampai Z Encik Dol.
0: Iyo, saya selalu bibik di belakang tu yo.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Makasih, Mang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Betung luar biasa ya. Penipun gitu. Pengen denger rempah talang ya. Itu masakan khas dari Banyu Asin ya. Sekali lagi ya kita tuh angkat telepon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Woi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat aja.
0: Iya, apa kabar Gabi, belum?
2: Nampaknya belum
0: ini. Masih nyantai ya?
2: Ya masih nyantai, nampaknya masih di pagar kawan di atas.
0: Oh, ngopi lu dah?
2: Nah ini lagi ngopi nih gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Okay. Lagi ngopi, merokok.
0: Iya.
2: Gak ada gorengan.
0: Oh.
2: Pas lah itu.
0: Iyalah. Oke lah. Bayu.
2: Apa tema kita nih?
0: Tentang wisata.
2: Oh wisata.
0: Tempat kamu yang pernah berkesan ya wisata?
2: Oh, kalau yang
0: yang pernah kamu datangi lah di mana weh? Baca cerita.
2: Banyak nih cerita lah.
0: Yang paling berkesannya galau-galau.
2: Ah, kalau yang berkesannya yang
0: mungkin pernah kenalan cewek begitu.
2: Nah, ada lagi. Yang di ini cerita lah.
0: Di mana?
2: Yang di Kerinci ini yang Danau Kaco.
0: Oh, Danau Kaco. Oh, benar bagus tuh.
2: Ah, Danau Kaco yang di sebelah Gunung Tujuh.
0: Ah, iya benar-benar.
2: Nah,
0: dulu pernah
2: pas kita masih di Bengkulu.
0: Hah?
2: Woi, boleh katakan sebulan sekali itu gitu lah.
0: Di Jambi tapi kan?
2: Hah?
0: Di Jambi kan?
2: Iya, di Jambi.
0: Oh, itu kalau pernah nyelam di sana yuk, Mang?
2: Hah?
0: Pernah nyelam juga, pernah gitu?
2: Ai, tidak berani gitu lah.
0: Sama, aku juga lah. Nyingok bayi paling.
2: Ini, kalau Danau Kaco ini bentuknya tuh, dasar itu jauhnya.
0: Iya, karena ada batang itu di dalamnya.
2: Iya.
0: Ada batang panjang itu, kalau salah, nyampak.
2: Dan lagi, kalau malam itu gitu lah.
0: Iya.

0: ibarat apa gelap malam kan. Itu di sekitar danau tu kita ada payah nak lampu.
1: Oh, terang.
0: Ya, dia tu danau tu nyorot ke atas lah.
1: Oh.
0: Macam lampu gitu.
1: Kayak tembak-nembak gitu ya, nembak di pucuk ya. Ajak lampu.
0: Macam lampu nyorot ke atas itu kan.
1: Spotlight gitu ya.
0: Nah, itu danau kacau tu.
1: Yo.
0: Nah, itulah terakhir gitu.
1: Terus yang baru-baru ni? Yang baru-baru ni ke mana? Ada ke dekat?
0: Baru-baru kok di Candi itulah.
1: Candi.
0: Candi Muara Jambi.
1: Muara Jambi. Oh. Yo,
0: Candi Muara Tangkus tuh.
1: Iya. Ini Putra Kelana ya?
0: Iya.
1: Oh, jadi pernah lama di Jambi sekarang?
0: Kalau di Jambi tidak pernah lama aja.
1: Sekitar
0: 7 tahun.
1: Oh, lama. Lama itu. Kalau dah lama itu cuma 3 bulan.
0: Nah, kalau lama itu kan cak 10 tahun
1: lebih. Oh, iya, sama lah. Sama 7 tahun. Iya. Nak dengar lagu apa, Bang?
0: Nah, kita ini, Bang. Amin, Kak Kajang Mangkuang lah.
1: Kajang Mangkuang. Ya, Kajang Mangkuang. Eka Nurjana aja.
0: Iya, kalau salah itu.
1: Okey lah ya.
0: Ada
1: apa? Bukan, Ding. Nur Haliza ya. Kajang Mangkuang.
0: Ya.
1: Nur Haliza, Pak Jambi ya.
0: Iya.
1: Yalah, siap.
0: Ada?
1: Ada, dong.
0: Nah, buat cik dolar, berobat lah, cik.
1: Aku dah gak tinggal ke pendengar. Kalau terkaparnya nah baru.
0: Habis setia hanya itu kan.
1: Iya, kalau terkaparnya baru izin. Nah, itu biasanya.
0: Udah sampai.
1: Iya. Tapi kalau masih pacak bergerak masih gitu.
0: Ah, iyalah. Ya. Mudah-mudahan cepat sehat dan tenggorokan.
1: Amin. Iya.
0: Buat cidola.
1: Iya.
0: Selamat bertugas, Be.
1: Sama-sama, Cik.
0: Terima kasih waktunya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, dua lagu ya untuk dua penelpon, dan kita lanjut kembali di program acara Anjang Sana Pendengar sampai dengan akhir, Kakek.

0: Tinggal perempat informasi, sedangkan dari perempatnya pukul 9 pagi di saat pagi hari ini. Dan informasinya mengenai peringatan Hari Pendidikan Nasional Harinas 2026 masih menyisakan beberapa catatan penting. Akses bahan bacaan, buku pedoman, maupun bahan ajar bagi penyandang disabilitas netra masih jauh panggang dari api. Secara global, seturut laporan dari World Blind Union, mengungkapkan lebih dari 90% karya tulis di dunia tidak dapat diakses penyandang disabilitas netra. Bahkan di Indonesia, menukil data Kemendikbudristek, hingga akhir 2024, hanya 5% buku pelajaran dan bacaan umum telah dialihmediakan menjadi bentuk lebih mudah akses bagi disabilitas netra, seperti braille, audio books, dan format digital. Dari jumlah alihmedia ini, tidak menyisakan ruang bagi bahan ajar tentang pembelajaran ilmu tentang kearifan lokal. Dan salah sikonya pedoman akses aksara Jawa bagi penyandang disabilitas netra. Selain memunculkan ketimpangan akses dan absennya bahan ajar tersebut mengancam keberlangsungan generasi muda, termasuk kawan-kawan disabilitas netra. Dalam usaha melestarikan warisan budaya tak benda, dan beberapa karya diantaranya menjadi Memory of the Woods dari UNESCO. Nah, di tengah tantangan tersebut, mahasiswa program studi Jawa, FIB, UI, Naila Merlin, dan juga bisa dipanggil Merin menjawab permasalahan tersebut dengan membangun sistem pembelajaran tentang penggunaan aksara Jawa lebih inklusif dan adaptif bagi penyandang disabilitas netra melalui Sandia Braille. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0, Merin merancang sistem pembelajaran aksara Jawa melalui pendekatan Braille Strabis atau Abu Gida. Dan pendekatan Sandia Braille ini menurutnya menjadikannya lebih sistematis, selaras dengan struktur linguistik Jawa, dan serta berpotensi mendukung proses belajar menjadi lebih mandiri dan bermakna bagi pembelajaran disabilitas netra. Lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak.

0: 88,4 Suara Budaya Sumatera. Selamat dulu pendengar, kita lanjut kembali dalam obrolan komunitas kali ini ya, di sesi terakhir di program Yusri Wijaya Pagi. Dan bersama kulo Cek Dola dan juga rekan ada Mbak Suni ya, operator kita. Dan beberapa, ada dua orang ya narasumber kita yang hadir pada hari ini, dari Bujang Gadis Kampus Setia Setia Negara ya, Setia Setia Negara. Dan beli mereka ini adalah kita, yaitu Bujang Gadisnya ya, Bujang Gadis Kampus, ada Depran Bujang Kampus Setia Setia Negara tahun 2025 dan Abelia Putri Gadis Kampus Setia Setia Negara tahun 2025. Langsung bebek kita ngobrol-ngobrol bersama mereka berdua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa cerah ceria hari ini yo.
1: Alhamdulillah.
0: 2025.
1: Iya.
0: Sudah satu tahun belum di ini, belum pergantian.
1: Ini mau pergantian.
0: Mulai bulan berapa rencananya?
1: Rencananya di bulan Juni.
0: Bulan Juni. Jadi ada persiapan-persiapan ya.
1: Iya.
0: Ya. Ini angkatan berapa kalian 2025 nih?
1: Iya, angkatan 2025, angkatan ke-9.
0: Ke-9. Ya. Oh, udah lama ya.
1: Iya.
0: 9 tahun namanya.
1: Iya, dari 2016.
0: Ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol juga dengan Depran ya. Depran jurusan apa? Ada berapa jurusan nih di Setia ini kita di Setia Negara nih?
2: Kalau untuk Setia Negara itu fokusnya di satu jurusan, karena STIA itu sebuah singkatan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Jadi untuk di Setia cuma bagian administrasi saja.
0: Baru ada administrasi, nanti akan berlanjut empat lainnya mungkin ya. Iya, kita doakan ya semoga banyak jurusannya. Dan untuk pendaftar kemarin rombongan kamu berapa orang? Banyak?
1: Alhamdulillah banyak gitu.
0: Ada lebih dari 20?
1: Lebih dari 20. Dan dipilih cuman 4 pasang di angkatan kami.
0: Oh, 4 pasang. Oke. 4 pasang itu 8 orang ya?
1: Iya, 8 orang.
0: Terus apa ya, bisa jenjang perlombaannya apa? Ya, tahapan-tahapannya.
1: Oke, dari Abel dulu.
0: Iya, mungkin Abel.
1: Iya, itu ada tes tertulis dan juga ada tes wawancara. Nah, setelah itu lanjut ke semifinal. Semifinal itu ada talent show, itu unjuk bakat dari pribadi. Nah, terus dari semifinal itu ada karantina, ada beauty class, ada catwalk class, sampai ke Anjang Sana. Dan pada terakhir itu ada grand final, itu adalah hari H-nya.
0: Gitu. Berapa hari ya selama persaranannya?
1: Kalau dari awal pendaftaran sampai ke grand final itu lebih dari satu bulan prosesnya.
0: Satu bulan. Jadi tapi nggak ada setiap hari ya?
1: Iya, ada selang-selingnya.
0: Iya. Depran sama juga mengalami dari awal. Oh gitu. Jadi dari puluhan peserta di mix lagi menjadi 8 orang, 4 pasang gitu ya. Dan bagaimana Depran ketika masuk di finalis kemarin? Sebelumnya mungkin cerita gimana persiapannya itu?
2: Kalau untuk persiapan mungkin untuk pertama itu kepercayaan diri ya.
0: Percaya diri dulu awalnya.
2: Ya, karena harus yakin dengan diri.
0: Betul.
2: Karena kalau kita nervous jadinya bagaimanapun kita latihan hasilnya pasti buruk.
0: Benar-benar.
2: Ya, jadi harus percaya diri dulu. Dengan kepercayaan diri itu insya Allah apa yang kita lakukan itu ya itulah hasilnya.
0: Betul.
2: Ya, baik buruknya, bagus tidaknya itulah hasilnya.
0: Ya.
2: Karena kita sudah percaya diri. Tapi kalau kita nervous ya, bagaimanapun kita latihan, ketika nervous kan hasilnya tidak akan baik.
0: Ya, tapi dukungan dari teman-teman selalu ya?
2: Iya, ada.
0: Oke. Kalau Abel gimana persiapannya waktu itu?
1: Iya, kalau dari Abel itu mempersiapkan diri dulu yang terlebih dahulu,
0: betul.
1: Ya kan? Yang kedua itu persiapan mental gitu.
0: Ah, betul.
1: Iya, kalau di atas panggung kan apapun bisa terjadi ya. Nah, jadi kita harus percaya kepada diri kita sendiri gitu dari Abel.
0: Iya. Wawasan dan juga itu didapatkan dari selama berjalannya pemilihan.
1: Iya, itu selalu kalau dari wawasan itu juga harus perlu kita kuasai juga.
0: Bukan
1: kalau
0: cuma administrasi aja ya.
1: Iya, pengetahuan umum juga gitu.
0: Iya. Apa saja yang tanyakan kemarin?
1: Kalau pengetahuan umum juga tentang kebudayaan Palembang, itu pasti. Dan juga isu-isu terkini juga pastinya.
0: Iya, gimana susah nggak kemarin Depran jawabnya?
2: Untuk jawabnya
0: karena kalau lanang ini kan jarang memikir untuk budaya ya. Kalau cewek biasanya pertama mereka bisa nari gitu ya. Yeah. Terus mereka punya talenta lagi untuk ya mencari tahu apa yang ada hubungan dengan budaya. Kalau cowok ini memang ada tapi tidak banyak gitu. Yeah. Mana dia persen ini menanggapinya?
2: Kalau untuk kebudayaan Palembang kebetulan saya ayah itu bisnisnya itu tentang jual beli barang antik.
0: Nah, sama Caca tadi ya.
2: Iya, jadi iya. Untuk budaya saya lebih bisa memahami lah, karena banyak kenal-kenal orang-orang yang ada beberapa orang yang memang berkecimpung di dunia budaya dan antik itu.
0: Barang antik.
2: Iya.
0: Terus nanti kita akan ngomong lagi mengenai barang antik ya. Nah, kalau si Abel sendiri persiapannya waktu mempelajari budayanya, apa dari buku atau mana?
1: Kalau dari budaya sendiri, Abel dari SMP itu udah bisa nari dan juga ikut sanggar di salah satu sanggar Palembang. Jadi pernah ikut lomba-lomba tari di kebudayaan gitu, dari mulai dari daerah sehingga provinsi. Jadi dari budaya sendiri, Abel menguasai di bidang tari gitu.
0: Oke, ya tari lah ya.
1: Iya, tari tradisional.
0: Berapa tarian ya biasanya?
1: Kalau biasanya itu lebih dari 3 kan, tiga. Biasanya.
0: Dan itu kita tampilkan ya, dengan bakat ya.
1: Iya, ditampilkan di talent show.
0: Tari. Kemudian pernah tariannya apa kemarin?
2: Kalau untuk kemarin itu
0: nampil apa?
2: Nyanyi.
0: Oh, nyanyi. Yeah. Luar biasa ya. Ya. Ketika final kemarin ada beban enggak kalau kayak mau juara gitu? Tapi semuanya masuk ya 4 ya.
1: Iya,
0: kategorinya masuk, kalau 4
1: kategorinya
0: ya.
1: Semuanya.
0: Ya, masih tinggal milih untuk milih 1-2 aja ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Okay. Gimana bebannya, Bang? Enggak ada.
2: Kalau beban sih tidak terlalu terbeban ya. Tapi ya pasti ada yang namanya demam panggung lah
0: kalau kata itu. Orang itu. Ini ajang pertama ikut lomba kayak gini.
2: Kalau untuk komunitas lomba-lomba kayak gini ini pertama, tapi Depran sering ikut kayak bantu-bantu kalau ada acara apapun dan sudah termasuk di Karang Taruna juga.
0: Oh, terus organisasi ada ya.
2: Terus kalau untuk di atas panggung itu paling ya kayak lomba-lomba game gitu. Okay. Jadi panitianya
0: permainan.
2: Gitu. Ya, ya, game-game.
0: Iya, oke. Okay. Kalau Abel sendiri persiapannya untuk mungkin udah pernah ikut lomba gitu?
1: Kalau Abel, kalau ajang pageant ini yang pertama, tapi kalau misalnya lomba-lomba yang lain seperti tari ataupun fashion show itu Abel udah sering. Yeah. Tapi untuk ajang pageant ini yang pertama.
0: Jadi gugupnya double ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kan diajari public speaking juga kan?
2: Iya, yeah, diajari.
0: Ketika itu menyampaikan apa gitu?
1: Iya, yeah, itu ada kelas public speaking kita.
0: Kemarin ada tema gak?
1: Kalau tema kita kemarin cakep. Cekatan aktif kreatif dan okay. Kalau di tahun ini itu berdaya cipta
0: itu creation.
1: Creation, innovation, progress, talent, and achievement.
0: Wah, masuk galau nih.
1: Iya, yeah, benar.
0: Boleh dijelaskan ya satu persatu bagaimana teman-teman dari Bujang Gadis tuh mengangkat cipta ini. Dari mungkin dari kreasinya gimana bentuknya nanti.
1: Kalau keseluruhannya itu dari creation, innovation, progress, talent, achievement ini itu kan agar mahasiswa dapat berkreasi sampai dapat menghasilkan gitu dari baik dari diri sendiri maupun teman-teman yang lain gitu. Kalau berkreasi kita dari ajang pemilihan ini dari tes tertulis sampai grand final itu kita berkreasi di sana dan juga berinovasi. Nah, dari progress itu juga kita dalam talent show itu kita dapat membuahkan hasil gitu. Yeah. Benar.
0: Oke, okay. Terus selanjutnya mungkin ada tambahan dari silakan sebenarnya.
1: Depran.
2: Mungkin kalau untuk tema tahun ini kami berharap agar Bujang Gadis berikutnya setelah kami dapat lebih aktif, dapat lebih berpikir lah untuk bagaimana memajukan Setia Satya Negara ini, memperkenalkannya kepada hak layak umat agar bisa kampus kami lebih ramai dikenal.
0: Yo, jadi lebih banyak yang ketahui kampusnya. Yeah. Kampusnya di mana sih nih?
1: Di Sukarejo, Kenten.
0: Kenten, oh ujung ya?
1: Iya, pertengahan.
0: Oh, pertengahan ya. Dan itu berapa kelas kalau satu angkatan? Ada 2-3 lebih?
1: Kami 4. Itu ada beberapa kategori, ya, ada kelas pagi, siang, kelas karyawan, kelas sore.
0: Itu oh, ada 4 ya. Iya. Jadi banyak peminatnya itu iya, kelas bener. Kelas sore karyawan ya.
1: Iya, benar.
0: Ya, oke. Okay. Oke, untuk yang kegiatan-kegiatan itu biasanya kemarin itu selain pemilihan ada mungkin pentas-pentas karya juga anak-anak mahasiswanya, mahasiswinya ikut nampil hiburannya.
1: Iya, benar. Dari apa? Alumni juga pentas karyanya itu nyanyi dari beberapa alumni di ajang itu.
0: 9 angkatan ya.
1: Iya, benar.
0: Okay. Terus apa sih yang menjadi motivasi Depran sama Abel ikut ini? Atau hanya ingin nambah wawasan atau gimana? Silakan.
1: Kalau dari Abel motivasinya itu karena background dari keluarga Abel itu banyak sekali yang ikut pageant. Nah, jadi karena Abel udah merasa ketinggalan nih, kok belum ikut pageant gitu ya kan? Jadi di wadah inilah Abel ikut di STIA Satya Negara dan ada Bujang Gadis Kampus STIA Satya Negara.
2: Ya. Kalau untuk Depran kenapa ikut? Karena aku ini sifatnya tidak mau ketinggalan, Pak.
0: Betul.
2: Kalau ada apa-apa aku pasti ikut.
0: Coba.
2: Dicoba ada acara, deh. Ya dicobain.
0: Coba dulu deh.
2: Iya. Masuk lembangnya. Iya. Jadi ada pemberitahuan Bujang Gadis Kampus, jadi ikut dulu.
0: Bukan karena didorong-dorong kawan, bukan?
2: Bukan. Memang kemauan memang diri sendiri. Iya.
0: Dan rata-rata memang empat pasang itu memang dari diri sendiri mau.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar. Yeah.
0: Bukan dipaksa kampus, bukan?
1: Bukan.
0: Karena ada beberapa sih yang memang melihat potensi itu ada, yang mungkin mereka ikut karena bisa minimal mengangkat kampusnya atau dirinya sendiri.
1: Iya benar.
0: Iya. Kalau menurut dari Abel atau Depra sendiri yang selama meraih jadi gadis dan bujang ini, udah banyak belum kegiatannya yang dilakukan? Apa aja bentuknya?
1: Ya, Abel alhamdulillah untuk yang pertama itu Abel bisa ngikutin ajang ke provinsi gitu. Oh, jadi perwakilan
0: kampus.
1: Iya, jadi perwakilan kampus di ajang Putri Hijab Influencer Sumatera Selatan.
0: Masuk kemarin?
1: Iya, alhamdulillah masuk top 25 Putri Hijab Influencer Sumatera Selatan.
0: Iya. Terus? Ya.
1: Terus juga beberapa channel juga banyak relasi jadinya gitu, dan juga banyak teman-teman yang saling kenal kan kita gitu.
0: Iya, kampus-kampus lain ya.
1: Iya.
0: Iya. Kalau Depran?
2: Ya sama, karena ikut Bujang Gadis Kampus dan jadi bujang ya banyak relasi, banyak kenalan, jadinya banyak dikenal orang juga. Jadi untuk seandainya ada apa-apa, seandainya kita perlu, adalah yang bisa bantu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sering diundang juga dengan acara-acara kayak budaya, acara event-event gitu.
1: Iya, kita juga duti-duti di berbagai pageant.
0: Apa namanya lagi giatnya atau undangan gitu ya?
1: Iya, ada undangan.
0: Iya. Apa yang paling menarik ketika ikut di tahun 2025 dan sekarang ini? Apa yang menarik ya waktu diundang itu ada kegiatan apa lah yang menarik? Mungkin berkesan bagi Abel sama Depran. Mungkin ada hubungan lingkungan atau budaya tadi? Ada yang gitu.
1: Kalau menurut Abel banyak sekali hal yang menarik gitu ya. Tentunya yang kayak tadi kegiatan-kegiatan diundang gitu kan. Jadi kita bisa mengenal seperti duta pariwisata, kita bisa mengenal pariwisata gitu kan. Duta budaya kita bisa lebih mengenal budaya, bukan hanya di lingkup kampus aja gitu.
0: Tapi ada keinginan untuk meluas lagi ya.
1: Iya pastinya.
0: Kayak pariwisata itu. Ya budaya ya.
1: Iya benar.
0: Iya atau lagi Putri Sumsel gitu.
1: Iya.
0: Kalau lanangnya apa putra bukan ya? Ada pemilihan lain lebih tinggi lagi?
1: Ada.
0: Bujang kalau, kampus juga ada.
1: Kalau misalnya di angkatan kemarin itu ada putra pariwisata, kalau kami Eko pariwisata.
0: Oh ada ya. Iya. Oke, okay. Bisa ikut juga kan nanti.
1: Iya benar. Oke.
0: Okay. Peran hobinya apa peran selain main game?
2: Kalau untuk hobi bisnis, Pak.
0: Oh, bisnis.
2: Iya, cara kita lanang cari duit loh, Pak.
0: Tapi ini bisa menjadi peluang ya.
2: Iya.
0: Kalau bujang gadis ini peluang ya. Dapat kata mempromosikan pariwisata ya.
2: Iya.
0: Yang bisnis juga masuknya. Dan apa yang dilakukan oleh Depran dan juga mungkin Abel nanti? Apakah giatnya atau bentuknya aktivitasnya ada hubungan dengan media sosial? Boleh. Ada yang mungkin diaktifkan selama ini media sosial yang diaktifin sekarang karena sudah meraih bujang kampus. Mungkin lebih untuk ditambah untuk promosi kampusnya atau diri sendiri atau mungkin untuk Palembang Sumatera Selatan apa yang kayak gini sudah pernah buat promo gitu.
2: Kalau untuk buat promo ada kemarin kita kayak TikTok kan udah mulai rame kan? Ya IG juga kita mulai hidupkan kembali. Kita mulai ekspansi ke sosial media karena Anak-anak zaman sekarang kan kalau nggak buka sosmed nggak hidup kayaknya.
0: Jadi tapi nambah follower
2: ya. Alhamdulillah, mulai banyak. Banyak yang tahu. Info-info pun kami share-share dari sana gitu.
0: Oke, benar.
2: Jadi kalau untuk ketinggalan info kayaknya nggak mungkin karena zaman sekarang itu kayaknya kuota tuh paling penting daripada makan, Pak. Jadi anak-anak zaman sekarang apalagi Gen Z pasti punya HP, punya. Ya, kita tinggal promosikan. Mungkin kalau enggak dari sosial media, kita bisa datang ke kelas-kelas mereka juga.
0: Ya, kadang juga makan juga bisa dapat dari media sosial. Endorse ya. Oke, dan untuk kampus sendiri, setelah kalian menjadi bujang gadis ini, apakah disupport penuh? Depan dulu mungkin?
2: Kalau disupport, pasti Pak, disupport penuh. Ya, kayak yang pastinya kami setelah jadi bujang gadis ini pasti lebih dikenal lah dari dengan dosen-dosen gitu.
0: Oh, yeah.
2: Lebih tahu dosen dengan kami gitu. Dan kami juga sebagai bujang gadis kampus ini pengen punya itikad baik lah gitu.
0: Betul.
2: Jadi dalam bukan hanya di luar akademik tapi di akademik juga kami mencoba untuk menjadi yang terbaik.
0: Oke, semuanya dengan, bisa diraih dengan keseriusan.
2: Iya.
0: Ya. Yeah. Oke, Abel, tambahan mungkin tadi yang tambahan untuk media sosialnya gimana selama ini ngangkat enggak untuk mempromosikan apalagi bujang gadis, udah sudah bujang gadis ya. Kampus boleh, Abel.
1: Kalau dari Abel itu bujang gadis kampus ini kan sudah termasuk duta kampus gitu.
0: Betul,
1: ya. Benar. Nah, jadi kalau misalnya digital, sosial media itu sangat berperan penting karena itu bisa menyebarkan informasi kita di sana dan juga media sosial ini juga bisa mempromosikan baik dari diri kita maupun kampus juga. Gitu sih kalau tambahan dari Abel.
0: Oke. Dan yang tingkat keramahan sudah mulai tingkat nih.
1: Iya benar dong.
0: Setiap orang ketemu senyum. Iya benar nih. Tapi aslinya memang memang mulai senyum ya, teman.
2: Iya.
0: Iya. Aku pikir kayak tegang benar. Akhirnya kalau itu kita break dulukin ya. Dan dulu gala-gala ada sesi kedua kakek dan pengen bertanya bersama kedua narasumber kita ada Deplan dan Abel, kita panggil nama panggilannya baik dari bujang gadis kampus Setia Setia Negara. Yang pastinya kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini.
3: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: ajang kampus Setia Negara 2025 dan juga Abel ya. Abelia Putri selaku gadis kampus Setia Negara 2025. Dan kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama mereka berdua. Dan tentunya setelah menjadi ini kan akan nantinya akan beralih ke adik-adiknya berikutnya atau bujang gadis berikutnya. Terus harapannya tadi akan lebih baik lagi. Dan ini sudah mulai berjalan nih seleksi atau mencari-cari atau untuk daftar.
1: Udah daftar.
0: Bagaimana kansnya atau keinginan dari mahasiswa-mahasiswi Setia Negara sendiri untuk ikut ini?
2: Untuk ikut bujang gadis ini alhamdulillah untuk tahun ini ramai. Banyak yang antusias.
0: Sudah ada berapa ada berapa pasang kira-kira?
2: Kalau untuk berapa pasang?
0: Banyak cewek kali ya?
2: Iya, banyak kan cewek. Ya,
0: kampusnya kok banyak cewek katanya.
1: Iya, banyak cewek.
0: Susah jadi cowok ya.
2: Iya.
0: Dan ini akan menjadi 4 pasang juga atau nambah lagi tahun ini rencananya?
1: Untuk tahun ini nambah jadi 6 pasang.
0: Oh, lebih luas lagi ya. Oke. Terus apa yang sudah dilaksanakan? Mungkin promosi ke kelas-kelas? Tapi enggak boleh orang luar ya ikutnya.
1: Enggak. Hanya di lingkup kampus.
0: Terus gimana?
2: Kalau untuk sekarang itu kemarin kami baru technical meeting untuk dan pendaftaran sudah banyak untuk ke kelas-kelas sudah lama kami promosikan untuk ke kelas-kelas dan alhamdulillah banyak yang datang di technical meeting. Jadi kami itu semangat jadinya untuk untuk
0: melaksanakannya ya.
2: Iya, untuk melaksanakannya jadi semangat karena ramai yang ikut. Ramai.
0: Mungkin lebih ramai dari rombongan kamu dulu ya.
1: Iya,
2: lebih ramai benar.
0: Ya, ada sekarang lebih 500 orang kalau dari mahasiswanya lebih atau lebih orang.
2: Kalau mahasiswa
0: karena kan satu jurusan ya.
2: Iya, cuma satu jurusan sekitar 300-400 paling
0: enggak. Okay. Terjaring lah banyak lah nanti.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Terus tahapan-tahapan tadi apakah sama seperti kalian laksanakan atau tambahan katanya kabar-kabarnya?
1: Kalau perbedaannya itu di tahun lalu itu nggak ada karya ilmiah. Nah, di tahun ini bakal ada karya ilmiah yang akan dibuat oleh para finalis gitu.
0: Berapa lembar, Mak? Wajibnya?
1: Kalau wajibnya itu hanya berapa kata? 150 kata itu minimal.
0: 150 kata?
1: Iya.
0: Oh, bukan bentuknya kayak karya ilmiah lembaran bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, yang penting dia identiknya kemana? Kebudayaan atau mana? Atau sejarah bebas?
1: Sejarah bebas, pariwisata, kebudayaan tentang lingkup Sumatera Selatan.
0: Oke. Kembali ke pengetahuan tentang kebudayaan. Mungkin Abel, apa yang Abel ketahui tentang Sumatera Selatan budayanya?
1: Kalau Sumatera Selatan ini ciri khasnya itu kuliner gitu ya kan. Jadi banyak sekali kuliner yang ada di Sumatera Selatan ini, mulai dari yang kita ketahui itu pempek atau mie celor gitu ya kan. Jadi semua orang yang datang ke Sumatera Selatan ini harus nyicipin itu sih kalau dari budaya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Wisata kuliner ya?
1: Iya, wisata kuliner.
0: Oke, itu yang diangkat ya. Sama wisata Bari ya, kayak religi,
1: iya benar, religi
0: wisata
1: itu
0: ya
1: juga.
0: Terus gedung-gedung lama gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, ini kan ada hubungan juga dengan hobinya si apa?
2: Depran.
0: Depran mengiringi ayahnya katanya yang hobi dengan barang-barang antik.
2: Iya.
0: Terus apa yang dapat kira-kira dengan hobi tersebut?
2: Kalau dari hobi barang-barang antik yang pasti untuk di Palembang ini saya lebih mempelajari tentang sejarah-sejarah bagaimana di kayak di Pulau Kemaro gitu. Dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu.
0: Iya.
2: Ya, kerajaan-kerajaan Sriwijaya peninggalan-peninggalannya gitu. Lokasi-lokasinya. Jadi saya mempelajari soal itu karena itu penting untuk kami mencari barang-barang tersebut untuk entah dikoleksi atau kami jual kembali.
0: Oke. Tapi yang koleksi lah pasti ya.
2: Ya.
0: Kalau jual itu yang relatif lah yang.
2: Ya.
0: Karena kalau di pemerintah itu barang kalau sudah ya langka jangan keluar sampai
2: ya. Negara.
0: Kalau pajak kita dewe yang punya.
2: Mm-hmm.
0: Ya. Oke. Gitu ngomong masalah kegiatan ini kayak bulan Juni ya jadinya.
2: Iya, bulan Juni.
0: Itu dilaksanakan seperti tahun kemarin di mana di lokasinya?
1: Kalau di lokasinya itu tetap di kampus di Aula STIA Setia Negara Palembang.
0: Oke. Dan antusiasnya dari mahasiswanya ikut yang ya selain yang ikut mungkin ramai juga ya penonton supporternya.
1: Iya, alhamdulillah.

0: Gila, antusiasinya di
1: Oh.
0: tahun ini sangat luar biasa
1: Iya,
0: gitu.
1: tahun 2025 gimana? Dukungan kawan-kawan kemarin?
0: Iya, datang kawan-kawan datang ke aula gitu
1: Sekelas ini
0: untuk
1: kamu berdua nih.
0: ngedukung. Beda.
1: Beda. Beda kelas.
2: Iya.
1: Depan ikut kelas yang reguler.
2: Karyawan.
0: Iya, Abel kelas reguler.
1: Oh, beda ya. Oke, okay. Tapi ketemu di Bujang Gadis.
2: Iya.
1: Nah, pengaturan kalian kuliah, terus kalian menjadi duta atau gak Bujang Gadis ini, atau juga kalian sebagai pekerja, katanya kan dua-duanya pegawai kan. Nah, mana tuh ngaturnya? Mungkin Abel dulu awal.
0: Kalau Abel selalu buat jadwal ya pastinya. Nah, jadi juga kalau misalnya Bujang Gadis ini kan biasanya ada evaluasi. Nah, itu kita tentuin di pastinya di weekend. Jadi weekday itu bisa dialihkan ke kuliah dan pekerjaan yang lainnya gitu.
1: Terus kalau Depran?
2: Kalau untuk Depran kan di kelas karyawan itu cuma di hari Jumat dan Sabtu. Jadi untuk hari lain itu free. Dan untuk pekerjaan Depran juga kan nggak terlalu yang banyak memakan waktu gitu. Jadi mudah untuk ngatur waktunya. Dan untuk acara-acara Bujang Gadis kampus kan di weekend kata Abel tadi kan. Ya jadi lebih enak lagi untuk mengatur waktu-waktunya gitu.
1: Ya. Jadi apa ya? Fleksibel lah ya.
0: Iya, benar.
1: Ya, bisa diatur lah gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Dan kebanyakan kegiatan yang giat tadi banyaknya hari Sabtu Minggu juga ya.
0: Iya, yeah, benar. Sabtu
1: atau
0: Minggu.
1: Malam juga ada.
0: Kalau itu kelas adanya malam itu. Kalau misalnya kegiatan Bujang Gadis ini kebanyakan dari pagi sampai sore aja.
1: Heeh. Ya, kalau yang diundang-undang gitu.
0: Iya, kalau ngundang-undang itu malam sih.
1: Malam ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi terus ketemu dengan Bujang Gadis lainnya gitu. Bagaimana perasaan karena itu mungkin rasa dekat lebih teman-temannya gitu, lebih ramah lagi gitu.
0: Ya, kalau dari Abel sendiri itu pastinya dari wadah inilah kita bisa menjalin kekeluargaan gitu.
1: Ya.
0: Dari usianya yang beda gitu kan, pemikiran yang beda, orangnya juga pastinya tentunya beda.
1: Termasuk
0: gitu kan.
1: Yang di komunitas kalian ya,
0: ya.
1: Yang gadisnya.
0: Iya.
1: Kan umurnya beda-beda ya.
0: Iya, umurnya ya. Beda-beda.
1: Batasan umurnya berapa?
0: 25 tahun.
1: Oh, di untuk yang pemilihan Bujang Gadis ya.
0: Iya.
1: Iya, oke. Kalau yang paling tua kemarin 25 ada. Atau muda-muda semua sih.
2: Muda-muda sih.
0: Kalau di angkatan kami muda semua.
1: Oke, okay, ya. Dan itu menyatukan pemikiran juga yang sama-sama beda-beda orang-orangnya kan?
0: Iya.
1: Iya. Terus kegiatan-kegiatan ini kalau misalnya Bujang Gadisnya yang berhalangan mungkin bisa yang lain juga ya.
0: Iya, di backup pastinya.
1: Oke, okay. Ya, ya. Oke, okay. Untuk kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Bujang Gadis sendiri untuk kegiatannya? Mungkin dari kegiatan kampus atau dari Bujang Gadis sendiri? Boleh mungkin dia pernah ada rencana atau mungkin apa gitu yang pernah dilaksanakan apalagi kerjasama dengan alumni juga?
2: Ya, kalau untuk dengan alumni paling kami
1: ke sekolah-sekolah nggak promosi gitu?
2: Kalau itu
0: ada juga.
2: Ada
1: diajak juga kan karena menarik untuk kuliah kan?
2: Iya.
1: Diajak juga. Terus berkolaborasi ikut organisasi lain selain Karang Taruna?
2: Kemarin ada komunitas bermain Palembang.
1: Nah, ikut ya?
2: Iya, ikut saya kemarin. Oh. Kalau untuk luar lainnya paling komunitas-komunitas game paling.
1: Oh iya. Ya, kalau bermain di luar Palembang tadi itu gimana menurut dari perasaan sendiri? Asik nggak?
2: Kalau untuk komunitas itu asik.
1: Oke. Okay. Dan bisa diejawantakan atau macam bisa di diimplementasikan atau bisa dilaksanakan oleh Bujang Gadis DWE?
2: Mungkin bisa saja Pak kalau untuk kegiatan eksternal ya, bukan internal. Untuk hiburan, yeah. Memperkenalkan budaya, memperkenalkan game-game lama, gitu,
1: yeah,
2: permainan-permainan lama. Karena fokus kemarin itu di situ.
1: Iya. Yeah.
2: Mungkin bisa dibawa lah untuk di BGK Setia Satya Negara ini.
1: Oke. Okay. Depran ini hobinya game digital?
2: Sebenarnya kalau untuk hobi nggak terlalu ada hobi
1: tapi
2: banget. Tapi mengikuti semua hal ya.
1: Okay.
2: Karena ya kata aku tadi aku orangnya itu nggak mau ketinggalan.
1: Oke, okay. Mau coba lah ya.
2: Iya, mau coba semua.
1: Inilah ya. Oke, okay, kalau dari Abel?
0: Kalau dari kegiatan itu udah ada rencana dari beberapa panitia dan yang lainnya, itu kami ada mau rencanin podcast, sebuah podcast untuk mempromosikan STIA Satya Negara, terkhususnya Bujang Gadis Kampus STIA Satya Negara. Dan juga dari pribadi, dari perwakilan juga diusahakan untuk mengikuti ajang-ajang pageant di luar untuk mempromosikan dan mewakilkan STIA Satya Negara di ajang tersebut, baik di provinsi maupun nasional, gitu sih.
1: Oke. Terus harapan ke depan untuk Bujang Gadis ini di penghujung program, boleh panjang, boleh pendek, boleh. Mungkin dari depan dulu.
2: Untuk harapan ke depannya agar Bujang Gadis Kampus ini lebih aktif, lebih bisa untuk menghasilkan Bujang Gadis Kampus yang bisa memperkenalkan Setia Satya bukan hanya di Sumatera Selatan, mungkin ke luar-luar kota.
1: Yeah.
2: Banyak yang di kampus juga yang anak perantau gitu, enggak dari Sumsel aja, agar lebih dikenal, lebih banyak mahasiswa-mahasiswinya gitu, agar lebih ramai lah kampus kami.
1: Iya. Di kampus Dewek banyak ya, sudah banyak kenal, tapi kan banyak Bujang Gadis.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kalau tapi banyak juga UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ya.
0: Iya, banyak. Ada juga, ada BEM ya. Seperti BEM, tari,
2: futsal.
0: Iya, futsal.
1: Ada galau lengkap.
0: Iya.
1: Abel mungkin tambahan tuh harapan ke depan.
0: Kalau dari Abel harapannya itu untuk Bujang Gadis STIA Satya Negara semoga terus berkembang gitu ya, dan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga berintegritas untuk mewujudkan citra daya yang ada di kampus STIA Satya Negara gitu.
1: Oke, terima kasih dan sudah hadir sini memotivasi, dan mungkin ajakan teman-teman yang ingin menyaksikan nanti pemilihan bulan Juni ya. Boleh tonton umum.
0: Boleh.
1: Atau kalau pakai undangan.
0: Kalau mau tonton ke umum boleh langsung ke STIA Satya Negara. Okay. Ke aulanya.
1: Biasanya dipromosikan di mana, di media sosialnya?
0: Di media sosial, di Instagram, tepatnya di BGK _ Satya Negara.
1: Oke, terima kasih. Semoga sukses acaranya.
2: Amin.
1: Dan mendapatkan pemilihan Bujang Gadis yang luar biasa.
0: Amin.
1: Dan bisa mengenalkan kampusnya. Begitu juga dengan Palembang, Sumatera Selatan.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, logo-logo kita lanjut kembali ya di program Sriwijaya siang nantinya ya. Dan kali ini sejak pagi saya tutup dengan terima kasih ucapannya untuk Galo-Galo yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan di program acara selanjutnya.
3: Yang tadi, obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

hiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Allahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, di hari ini di Sriwijaya siang, dulur-dulur akan direwangi oleh Cik Rasid sama Cik Yohane. Untuk merewangi dulur-dulur di hari ini edisi Sriwijaya sore Senin 4 Mei 2026 di bulan muda ini ya. Wah, pakam ini. Baik dulur-dulur, ada pun acara-acara yang akan kami tengah ke untuk merewangi dulur-dulur di siang ini. Ada apa boy? Ada rompok kita. Wey. Rompok kita akan bercerita tentang informasi dan dokumentasi. Informasi dan hiburan ya terutama. Kemudian di jam 11 kaget kita ada teras UMKM. Wah, di teras UMKM ini kita kaget ada narasumber kita yang bercerita tentang pengalaman serta latar belakang mereka membentuk UMKM itu. Kemudian di jam 12 masih lanjut di hiburan dan informasi dengan tema besar kita siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Wow. Di jam 12.01 kita beduk azan suhur. Kemudian di jam 13 atau jam 1 nya ada suara budaya Nusantara, kita akan bergabung ke RRI Jakarta ya. Kemudian di jam 14 di akhir cerita kita di Sriwijaya siang ini ada Besanjo. Nah, di sini kami berinteraksi mengharapkan kehadiran dulu-dulu galau Besanjo ke kami di perempat. Wow. Oke, kita terima ya. Ah, insyaallah gak ada lah oleh-oleh dari kami ya kalau kamu Besanjo. Di 0711-351-656 atau juga pacak boleh chat WA 0897-3884-884. Baik dulur-dulur, itulah acara, rangkaian acara-acara yang akan kami ketengahkan untuk merayakan dulu-dulu galau di acara Kito Sriwijaya siang bersama saya sama-sama kulo Cek Rasid dan Cek Yohan. Untuk pertama ini ada Cuk Mailang dari Wanda Lesmana.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran PO4 RRI Palembang. Galo-galo ado, cuma di sini bae, PO4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cak Iwan dan Cak Rasid ya di Sriwijaya siang edisi Senin.
1: Yoi.
0: 4 Mei 2026 ini. Nah, karena kita masih di rompok kita bakal ngomongin kuliner. Tapi kali ini Cak Iwan ada calling info, tapi bukan kuliner ini, Cak.
1: Mm-hmm.
0: Ini minuman ya. Tapi masuk lagi.
1: Masuk kuliner juga
0: sebenarnya. Masuk gastronomi masuk lah masih. Iyo. Gastronomi. Ini anak makanan ya. Jadi Cak Rasid pernah itu enggak dengar teh secang?
1: Ini jujur Cak.
0: Yo.
1: Kalau dengar pernah lah berapa kali sih, tapi untuk ngerasainnya secara belum, jujur belum.
0: Belum pernah. Oh, ngapo iki kok tahu jadi kayak.
1: Jujur belum. Teh secang namanya.
0: Iya, beda-beda. Waktu itu kemarin ada benar-benar kita ngomong, oh katanya kalau di daerah sini namanya teh sehang gitu
1: nah. Teh sehang.
0: Ada cak logatnya cak itu nah. Pengucapannya tuh ya. Tapi kalau bahasa Indonesia sih secang.
1: Ini kayak jamu atau herbal gitu, Cek?
0: Herbal.
1: Yeah.
0: Kalau jamu kan
1: di bentuk bubuk dia di bubuk kan, ya, bubuk.
0: Nah, tapi kalau teh secang ini dari serutan
1: Kayu secangnya.
0: Kayu secangnya itu nah.
1: Oh.
0: Cak kayu manis
1: karena lembaran, iya.
0: Lembaran ya.
1: Heeh.
0: Itu kok lembaran cak itu nah, tapi kecil ya versi cak. Yo serutan acar.
1: Iya, yo kayak itu ya.
0: Jadi kalau kita ngomongi minuman tradisional khas Palembang nih ya. Jangan tahu es kacang merah bae gitu.
1: Iya.
0: Es kacang merah. Ada ini tadi namanya teh secang nih.
1: Teh secang namanya. Iya.
0: Tapi walaupun disebut teh sebenarnya bukan dari teh, dari kayu secang tadi.
1: Heeh.
0: Yang kalau diseduh pakai air panas ini bakal ngasil ke warna merah yang cantik sekaligus ada aroma khas nah.
1: Oh.
0: Aromanya ini yang kadang kalau yang seneng minum yang rempah-rempah ya ini yang bikin candunya wanginya tuh aromatiknya gitu nah.
1: Oh, kalau bisa itu cek Yon sudah pernah minumnya?
0: Iya, aku bisa ngomong nih.
1: Kalau cek, kalau dibandingkan dengan rasa-rasa yang pernah cek rasa ke rasa apa lah cek ini cek secang ini teh secang ini.
0: Kalau di lidahku ya menurut aku ini rasanya kayak agak sepet cek itu nah, ada pahitnya, ada kalau jahe itu kan agak strong nian kan nih, strong yang cak agak nyengat itu ya,
1: ini
0: agak lebih sop dikit ya tenang.
1: Oh, berarti kalau bisa diambil kesimpulan cak mirip jahe ya, tapi sop ya?
0: Iya lebih sopnya lagi. Terus wanginya tuh kalau jahe kan ya memang lebih kuatnya kalau jahe kan
1: ya. Strong,
0: lebih
1: kuat keras ya?
0: Kerasnya nah, ini lebih setengahnya lah.
1: Iya. Terus rasanya agak sepet apa kemana cak?
0: Kalau udah pakai gulung sepet ya. Pakai madu.
1: Oh iya. Ini berfungsi untuk kesehatan ini, Cek.
0: Untuk kesehatan.
1: Oh iyalah kalau Cek itu. Tapi kalau belinya di mana? Jadi dari mana, Cek?
0: Inilah langkahnya, Cek. Carianlah kalian di agak susah memang. Cuma kalau misalnya ada tempat yang kayak jual khusus jamu tuh mungkin dia ada sih.
1: Oh.
0: Yang wedang jamu rempah-rempah Cek itu mungkin ada lah.
1: Cek itu ya?
0: Tanya ada enggak, Kak?
1: Teh secang ya.
0: Ada enggak teh secang ini? Cara makan ini lebih inginnya nih dari zaman Sriwijaya menuju Wong tuh, zaman kerajaan, bayang ke.
1: Sekarang lagi booming lagi Cek.
0: Kalau booming tuh tidak soalnya sekarang kita masih tetap kalau tren sekarang ya, wedang jahe tuh lah sih tetapnya.
1: Iyo ya.
0: Di mana kalau nyari wedang mudah kan di pinggir jalan banyak.
1: Nah,
0: sekarang ini agak langka, makanya tuh harus gaung ke biar.
1: Oke siap. Biar iyo.
0: Siapa tahu kan ada. Kayaknya aku jualan ini, Mbak, ya. Seru iyo. Juga.
1: Sesuai dengan PC Pro 4, Cek.
0: Iya. Suara budaya. Iya,
1: iya. Jadi kita lestarikan yang budaya-budaya yang lama dulu, Cek.
0: Tapi memang agak, karena ini agak langka, tapi ternyata punya kandungan yang bagus, teh secang nih. Dia bisa bantu ngelawan peradangan, jago daya tahan tubuh, sampai kandungan antioksidannya ini yang baik untuk kesehatan. Nah.
1: Untuk antibody berarti, Cek.
0: Soalnya kan kalau antioksidan ini kita tuh berarti butuhnya untuk kulit.
1: Nah,
0: bahkan ada yang nyebut ini kanker. Nah, tapi itu aku belum pernah baca jurnalnya, belum pernah.
1: Tapi
0: mungkin bisa lah dicoba untuk minuman hangat sore-sore kali.
1: Iya. Bisa biar awet muda, Cek.
0: Awet kayo, belum tentu.
1: Iya,
0: tentu. Agak rumuh.
1: Iya lah kalau Cek itu, Cek.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yon dan Cek Rasir di Sriwijaya siang ini.
1: Iya.
0: Ada info apa Cek? Ada dak? Menengati aku nak mukicau nih.
1: Ayo, mukicau lah. Gak aku ngimbangi baik.
0: Jadi kita kan masih ngomong kuliner nih. Ini salah satu kuliner yang ini masih sering ditemukan. Cuma kadang rasonya ya agak beda tangan, beda rasa. Ada Sri Kayo, Cek.
1: Sri Kayo. Sri Kayo kenapa?

0: makan ini.
1: Alatnya pula kalau apa buko udah makan serikayo.
0: Iya. Itu untuk ningin ke perut, Cek. Makan kalau makan tekwan, makan model, makan pempek kalau kita di mana, Cek itu eh. Iya. Nah, serikayo itu penutup, Cek.
1: Dessertnya ya.
0: Iya, dessertnya.
1: Alat dessertnya kita.
0: Cak rakamnya nih. Eh.
1: Kalau cak ke Inggrisan.
0: Iya.
1: Plembang. Nah, jadi Cak kita tahu ya, kalau serikayo ini lah jadi ikon juga. Menjuang tuh di salah satu dessert lokal ya, teman. Karena memang kalau misalnya mau baru makan tuh kayak ketagihan ya, yang baru kali jumbo kayak rasanya manis, agak apa creamy pan dari santan pun
0: kan. Karena Cak Yuan perhati ke ya. Kalau Cak Yuan pergi ke tempat makan pempek eh. Pasti serikayo itu ada deh di sana kan pempek, Cek.
1: Iya. Ngapo lah ya? Nah. Ngapo udah di sana ke? Apa gara-gara cukup pempek tadi itu lah?
0: Pedes. Jadi untuk netralnya, Cek.
1: Iya.
0: Jadi tidak bergebuk noh, Cek. Kucing dalam air kucing. Cacing ngapo tuh.
1: Jadi dia
0: Sabar. Iya. Ada penenangnya.
1: Ada pedes ya, agak ada manisnya.
0: Ada manisnya. Cek itu, Cek. Pacar-pacar gitu, Cek. Karang-arang ini.
1: Ngarang baik kami.
0: Iya.
1: Tapi tahu enggak, Cek? Kalau serikayo itu ada di balik nama itu ada makna filosofis rupanya.
0: Nah, itu
1: gua. Kalau makan deh ya.
0: Aku belum tahu sih kalau misalnya itu.
1: Nah, jadi ya makna filosofisnya itu kemakmuran artinya, Cek. Yang ini diambil dari Dewi Sri. Ya, Dewi Sri ini ialah Dewi Padi dalam budaya Nusantara. Jadi makanya kalau misalnya serikayo tuh makmur, Cek. Wajar kalau makan serikayo
0: kayo. Iya.
1: Dan ternyata ini makanan ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam, Cek. Jadi dulu ini yo memang untuk makanan bangsawan.
0: Iya, kalau zaman-zaman dulu ya makanan wong tertentu bae, Cek.
1: Iya, kalau kita makan apa ke zaman dulu ya, wong zaman dulu makan iwak belido kah?
0: Ubi keladi, Cek.
1: Oi, kejam lo ya. Tidak tahu. Belum ada pada masa itu, jadi kita enggak tahu ya wong dulu makan apa ya. Soalnya kita kan makan galo ya. Dulu tuh makanan yang cuma ada di kerajaan, hidangan spesial. Nyari itu kita lo bisa nyarinya secara umum. Belum aja ke zaman sekarang ya.
0: Wih, bukan tidak, lagi, Cek.
1: Zaman raja dulu gitu.
0: Baru macam gantung duit tuh lah, jangan Cek. Iya.
1: Iyalah macam itu. Nak duit galo.
0: Baik, jangan kemana-mana, tetap baik di Perupa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin kenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya. Bolu senting yang merupakan bolu khas Palembang yang sudah mulai punah. Biasanya bolu ini untuk momen tertentu pecah jadi kehantaran atau hadiah acara adat. Bolu senting ini sama setara dengan kue basah 8 jam dan kue maksuba. Bolu ini menggunakan banyak telur dan sedikit terigu, jadi tekstur kuenya lembut dan basah. Bahan yang digunakan untuk membuat bolu senting ini yaitu telur, gula, susu, terigu, mentega, dan perasa pisang yang dikocok jadi satu, kemudian adonan dibagi dua, diberi warna berbeda lalu dikukus secara bergantian. Kita beralih ke info selanjutnya, ngicau juada, tradisi dari suku Rambang, Kota Prabu Muli. Ngicau juada biasa dilakukan saat adanya sedekah seperti adat sedekah dusun, adat hitanan, dan perkawinan. Ngicau juada berarti membuat juada yang saat dimasak bersama-sama. Biasanya yang dibuat itu dodol karena pembuatan dodol butuh waktu lama dan diaduk terus. Tradisi ngicau juada juga menjadi momen yang dinanti-nanti oleh generasi muda. Tentunya ini sangat berharga bagi perkembangan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

0: sekian info sedengar Ingat Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Laba-laban Kembang 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat siang.
1: Siang.
0: Iya. Alhamdulillah ya, sehat.
1: Sehat.
0: Senyum-senyum terus.
1: Masih tang muda, Ceng.
0: Ketaruh. Ini seperti biasa, kita di setiap
1: hari?
0: Ya, setiap hari ya, biar kadang ada kita sih siapnya.
1: Di jam 10?
0: Di jam 11.
1: Oh, 11, maaf.
0: Jam 11, 11 sampai dengan 12 kita berada di program Teras UMKM Loka kita. Wow. Di mana ini merupakan ruang inspirasi nih bagi pelaku usaha lokal untuk berbagi cerita, pengalaman, dan semangat juang dalam membangun bisnis. Sampai berkembang sejak sekarang. Sampai banyak kita undang ya, dah. Nah, pagi. Jadi siang ini spesial nih karena kita bakal ngangkat tema di baliknya lembut punya sus cerita tangguh susu
1: ya. Wow.
0: Yang owner cowok.
1: Nih, kawe.
0: Jarang.
1: Jarang sekali.
0: Jarang. Biasanya kami mbak-mbak, ibu-ibu
1: Jadi sekarang aku, cowok ganteng.
0: Cowok ganteng. Aku kaget. Wah, yang punya cowok ternyata. Aku kira ciwi-ciwi cantik. Jadi sudah hadir bersama kita di studio pelaku UMKM-nya nih yang masih muda ya. Insya Allah menginspirasi juga ya, ke Mas M. Hanif Andika, owner dari brand Lizard yang kayaknya aku doain lagi naik daun deh. Semoga omsetnya naik terus ya, walaupun capek kalinya. Ini owner dari Susweet ya, jadi kita bakal ngobrol santai baik, tapi tentang perjalanan bisnisnya mulai dari awal merintis, tantangan yang dihadapi sampai Cak Manus jago konsistensi rasa dan kualitas ya.
1: Iyo.
0: Di tengah persaingan yang makin jadi-jadi ya, Pak Eniari pokoknya banyak nih ya, gitu. Nah, Cak Manus sih cara bertahan gitu kan.
1: Jadi pengusaha sus ya. Wow, makanan
0: pemilik usaha sus. Jadi sama Cek Iwan sama Cek Rasid nih kita bakal tanya-tanya selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 12 kaget.
1: Iya. Gitu kepun Cek eh.
0: Ya. Nah,
1: namanya cowok nih Cek, apa di cuman ownernya bae, apa juga itunya juga
0: turun tangan langsung.
1: Iya, tukang masaknya juga.
0: Iya, keren.
1: Kita tunggu bae, kita gali info-infonya Cek eh.
0: Tidak sopan kalau udah kenalan.
1: Nah, iya.
0: Kenalan dulu dong, boleh.
1: Oke.
0: Silakan, silakan Mas Hanif.
2: Yuk, halo. Perkenalkan nama aku Kemas Muhammad Hanif Andika.
1: Biasa dipanggil?
2: Biasa dipanggil Hanif.
1: Hanif.
2: Ya. Pekerjaannya?
1: Boleh, silakan.
2: Sekarang pekerjaan sebagai profesional yaitu programmer sebenarnya. Jadi Susweet ini adalah seperti bentuk refreshing dari apa namanya dari pekerjaan sekarang gitu.
1: Sampingan itu istilahnya.
2: Sampingan,
1: ya. Jauh tuh dari programmer pakai komputer ya.
2: Iya, komputer.
1: Ini entar dengan kue.
0: Dia selain ngoding apa ngoding angka huruf gabung-gabung gitu ya. Jadi kode itu sekarang dia ngoding sus. Jangan-jangan pakai AI ini buat ngoding.
1: Oh iya.
0: Bukan programmer.
1: Iya. Kayak yang penasaran cicip ke Cek eh, Cak mana nih? Wong programmer pacak bikin susunya.
0: Ini kan bertolak belakang nih Han ya, Cek. Dari yang satu kita tahu nih gawe nih memang yang modernnya, konvensional. Tapi kita agak mungkin ceritain nih, kok bisa sih milih apa jual sus tuh awalnya tuh Cak mana?
1: Iyo Cak Anip. Oh, kita panggil Kemas. Kemas Cek berarti ya kalau di perempatnya Cak Anip berarti ya. Kan Cek di perempat ini kami panggilan ini ke daerah Cek. Kebetulan pulo wong Palembang pulo ternyata deh. Pasnya nih deh.
0: Iya. Tidak meleset gitu.
1: Cak Anip mungkin bisa diceritain Cek awal mulanya kok bisa
0: kan jauh
1: punya usaha nak pengen bukan buka usaha itu kue kuliner Cak sus ini Cek. Silakan Cek.
2: Yo, jadi awalnya tuh kan ibu sih inspirasinya karena ibu jualan snack box kayak itu kan. Nah, kebanyakan yang beli snack box tuh order laginya tuh kue susnya.
0: Susnya best seller.
2: Beli sikoannya Cak itu kan.
1: Iya.
2: Ya sudah, jadi kepikiran lah Cak Mano kalau kue sus ini di brandingnian jadi jadi sikok brand kan. Tapi untuk supaya lebih apa namanya lebih kekinian ya kita bikin apa ukurannya besar sama variannya banyak yaitu nah jadi itu sih awal dari kenapa milih kue sus ini. Jadi nyingok marketnya sudah ada ya kita terus ke bae.
1: Pantes aja Iwan. Aku tadi awal mulai pas buka kotak ini jujur ya, aku kaget ya tadi itu. Cian biasa kan kita kan tahu kan ukuran susu-susu itu ya.
0: Kecil-kecil ya.
1: Kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Tapi tetap suka pokoknya. Besar nih ya nih.
0: Ini bukan sus, ini sus.
1: Oh, banyak sus ini. Iya, kan anaknya. Oke. Oh, jadi Cik Anep ini nih mempaan ke peluang sebenarnya Cik dari emaknya ya. Emaknya Cik usung playmo emaknya, meknya yang jualan komisional yang pasaran kayak itu Cik nyinguk yang best sellernya sus itu caknya laris nih Oh jadi Cik Anep modip ke Cik DJ-Cik itu
0: dia pinter kan, pinter cari peluangnya.
1: Peluangnya
0: sekarang ada market dewek dia kan, keren. Tapi itu kan cerita awalnya tuh, nah tapi kalau mulai berdirinya Susuit dia ini kapan nih yang memang khusus susnya, yang branding susnya nanti
2: tuh? Awalnya tuh tahun kemarin
1: 2025.
2: Iya 2025, 20 September kalau salah.
0: 20 September 2025.
1: Oh, dekat ulang tahun gitu, Cek. Kita 11 September. Dia 20 September, paraan berarti ulang tahun kayaknya.
0: Berarti ini kurang lebih jalannya 9 bulan ya.
1: Enggak, Cek. Ini kan bulan 2026 nih, Cek. Dia kan Oktober.
0: Kan September 2025. Heeh. Berarti 9 bulan dong.
1: Iya, iya.
0: 9 bulan jalannya ya.
1: Iya, iya benar.
2: 789 Cek lah.
1: Iya.
0: Belum setahun berarti belum genap setahun berarti.
1: Oh, September ulang tahun pokoknya kayak barang-barang erat gitu ya.
0: Halangin nyuna barengannya takso.
1: Takso.
0: Iya, jadi itu, jadi belum genap setahun tapi udah punya branding dengan dewek ya. Kita lihat dari kemasan, baik ini niat nih jualnya.
1: Iya, benar-benar
0: bener. Niat ini.
1: Ini berkelas, Cek.
0: Iya. Dan lihat Cek, ada logo halal, Cek. Kita kan sekarang kalau yang apalagi muslim ya pasti was-was lah. Halal tuh menurut gua penting lah apalagi yang muslim nih. Karena kita takutnya bahan-bahannya, nah. Dan sekarang dia Susuit ini sudah ada logo halal di papa. Ini berarti sudah sertifikasi ya?
2: Iya, sudah sertifikasi dari awal.
0: Dari awal usaha niat Cek.
1: Oh, niatnya. Bukan macak-macak, Cek.
2: Bukan macak-macak.
1: Oh,
0: iya. Nempel-nempel.
1: Kalau Cek
2: ada nomornya,
1: ada nomornya. Iya. Ada barcode-nya juga harus bisa dicek, ya.
0: Jadi tidak yang apa kayak asal tempel, Bang. Karena emang sudah sertifikasi. Kerenian kan? Tapi ini kan yang latar belakang gara-gara kemarin
1: Meknya
0: itu yang best seller sus, terus sekarang di branding
1: sedemikian rupa.
0: Iya, sedemikian rupa biar jadi kayak oh, fokusnya di sus bae nih ya. Gitu. Dan namanya sekarang Susuit. Ini ada cerita enggak sih kenapa namanya jadi Susuit ini?
1: Oh iya. Itu Cek, namanya sudah di itu juga deh, di pakemku juga namanya.
2: Nah, sekarang belum sih.
1: Belum,
2: baru
1: nih?
2: Proses.
1: Proses ya?
0: Udah ngajuin?
2: Iya, proses.
1: Tapi memang lama sih biasanya.
0: 2 tahun.
1: Nah, terus aku tuh.
0: 2 tahun.
1: Kalau daftar Cek, 2 tahun baru keluar Cek.
0: Iya, 2 tahun kan baru keluar kan. Karena itu kan mesti dipajang dulu. Siapa tahu aduh nanti
1: yang namo sama.
0: Oh. Yang sama terus.
1: Se Indonesia Cek.
0: Gitu. Tapi ada artinya sih susulin atau ini biar estetik banget sih.
2: Sebenarnya enggak ada arti yang aneh-aneh sih. Jadi sus kue sus. Sweet manis. Kue sus manis. Udah.
0: Kue sus manis. Oh. Tapi estetik juga loh lumayan.
1: Iya. Iya.
0: Nyambung kan
1: sus. Strateginya Cek.
0: Iya. Ini kalau yang punya usaha atau anak muda tuh kayak kreatif gitu ya.
1: Apa hasil AI juga nih Cek.
0: Mentang-mentang
1: programmer. Mentang-mentang programmer.
2: Iya. AI galau.
0: AI galau. Gak bisa masa AI.
1: Iya, ye.
0: Nyari resepnya baby bisa dia. Sekarang kan juga sus ini memang sekarang cukup digemari kan dari zaman dulu, tapi sekarang brandingnya sekarang apalagi ada sudah masuk di Palembang sus juga yang nasional itu loh yang di mall-mall itu kan. Jadi kayak makin susu makin naik daun lagi loh, Cek. Nah, itu kan berarti Cek ini banyak saingan dong secara tidak langsung kan pasti mau dibanding ke oh kayaknya lemah yang ini, kayaknya lemah yang itu. Nah, Cak mana tuh ngadepi tantangannya tuh?
2: Sebenarnya
0: dibanding-bandingnya Cak itu udah enak nian.
2: Kalau dari aku pribadi sih bukan dibanding ke sih, jadi lebih yakin kalau marketnya tuh lebih besar Cak itu. Nah, sus ini ya, sus besar ini. Jadi, berarti lebih banyak yang konsumen yang bisa dicari Cak itu.
0: Oh, karena kamu juga udah tahu kalau yang brand besar juga jual sus kan ya?
2: Iya.
0: Kita juga jual sus Cak itu. Jadi awarenessnya lado.
2: Awarenessnya lado.
0: Lado itu jadi ya. Jadi tidak bukan masalah takut di apa dibanding-bandingin Cek itu kan. Oke.
2: Tapi kebanyakan banyak sih yang ngebanding-bandingin.
0: Iya. Kita nggak langsung kan, ih Cok kok agak mirip kan ya, yang di mall kayak gitu kan.
1: Tapi sebenarnya enggak masalah juga Cak DP di depan nih. Berarti kita punya kualitas dewe ya.
2: Iya.
1: Oh iya, yang punya Cak Anip ini variannya ada berapa macam Cak Anip?
2: Ada 5. 5 varian untuk sekarang. Ada vanilla, coklat, matcha, coklat soft sama matcha soft.
0: Oh, apa tuh beda matcha soft sama yang matcha biasa?
2: Kalau matcha kalau yang ada softnya itu, dia tuh teksturnya kayak es krim.
0: Lebih, itu isian flanya ya?
2: Iya, isian flanya tuh kayak es krim. Kalau yang biasa, ya kayak krim-krim biasa.
0: Krim biasa ya. Jadi 3 rasa tapi ada 2 varian yang softnya.
2: Iya, yang softnya.
0: Softnya itu yang lebih creamy.
2: Creamy, lebih lembut.
0: Lembut kayak es krim. Berarti kalau masuk ke kulkas enak ya?
2: Wah, itu
1: lebih enak. Oh iya, panjang nih otaknya. Itu ya, Cak Anip
0: biar dingin.
1: Varian-varian itu Cak Anip itu dewe produksi dewe ya. Nah, masa aku tuh yang kalau punya Mac dulu apa dia Cak Anip?
2: Vanilla bae.
1: Kan itu
0: dikembang ke lagi.
1: Cak Yuan kan itu masa aku tuh kan tadi Cak Anip dari cuman siko jenis tadi cuman apa tadi? Vanilla susu. Jadi beberapa varian.
0: Itu dikembang ke dewe kan.
1: Jadi ukuran terus itu variannya juga Cak Anip yang dari Mac tadi ya dikembang ke
0: Sopan deh kalau nanya resep.
1: Jangan cek.
0: Biarkan yang punya ya.
1: Gawat ini.
0: Tapi kan ada beberapa pelaku usaha ini juga yang kalau jualan tuh brandingnya tuh kayak oh ini premium. Nah, apakah susu juga menggunakan bahan-bahan premium atau oh enggak sih cek aku tuh bahannya tuh ya standar tapi aku modifikasi biar yo kayak ini.
2: Kita dak sebenarnya dak bisa juga ngomong ke bahan premium ya. Jadi bahan dengan kualitas terbaik aja.
0: Jadi brandingnya dak pakai branding premium tapi kita pakai kualitas yang terbaik di merek tersebut.
2: Di merek tersebut ya.
0: Di jenis barang tersebut. Oke, jadi dak usah pakai embel-embel, cicip-cicip dewe.
2: Iya, cicip-cicip
0: dewe. Nah, kalau banding ke ladak apa, kita maju nih ya. Kita berani diadu.
1: Tuh. Tapi dari segi harga, Cek, bersaingkah dengan yang lain dengan kualitas yang sama dengan ukuran yang sama kira-kira?
2: Lebih murah nian dari yang biasa dijual di mall-mall gitu. Jadi
1: berarti spill dulu punya Cek Anim.
2: Kalau yang varian yang kami sebutnya ori ya, yang ori itu 14.000-an.
1: Ori itu rasa apa sih?
2: Vanilla, coklat, matcha, ori. Ada yang varian softnya yang tadi, yang cak es krim tadi.
1: Itu ori yang kategori ori ya.
2: Yang kategori ori yang tadi, yang vanilla, matcha, coklat itu 14.000-an.
0: Per piece.
2: Per piece. Kalau yang varian soft, yang soft coklat sama soft matcha itu 15.000-an.
0: Beda seribu. Itu tapi itu yang kalau beli satuan per piece ya Cak. Tapi kalau misalnya ada paket enggak sih bundling hemat atau gitu kan?
2: Ya ada tentunya kita ada yang paket yang besar itu big box namanya paket big box isi 890.000 kalau yang kecil itu mini box isi 3 35.000
0: isinya 35.000 itu bisa pilih varian atau udah ditentuin variannya
2: bebas. Gitu, mau soft galo bisa mau ori galo bisa
0: lebih cuan yang paket
1: iya paket kalau cacian beli paket cacian
2: iya
0: beli paket kita kan yang penting sikap
1: 14.000 kalau beli paket tinggi kok
0: 35
1: beli paket
0: emang pelembang kita nih gak besar iya.
1: Tapi memang jingok-jingok yang dompetnya gitu Cak Anip ya. Pokoknya ada pilihan Cak Anip ya. Kalau kira-kira Cak dompetnya lagi dikit Cak, ya milih sikoan apalagi baru pertama Cak Anip ya. Milih siko bisa Cak Anip ya. Kalau milih paket siap
0: ada lagi Cak, cara lebih murah Cak.
1: Apa dia?
0: Ajak kamu check out.
2: Benerian itu.
1: Masuk akal.
0: Kan biasa kan yang kayak gini kan yang beli itu kan cewek-cewek.
1: Cewek-cewek
0: kan kepo itu luar biasa. Beli dak? Kau beli aku beli.
1: Nah
0: itu beli kan? Dak? Kau beli aku beli. Ajak kawan, cekakan gitu. Itu biasa lah. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi penyiar kan
1: ya. Oke Cek, lanjut ke marketingnya Cek. Coba Cek, mana Cek?
0: Lanjut, nah kita banyak kepo gitu nih.
1: Iyo.
0: Marketing lah Cek. Bener Cek, kata Cek Rasid. Ini pemasarannya Cek mana, jualnya di mana bae?
1: Apa jual offline di tempatnya? Kalau offline Cek kalau online Cek di mana itunya?
0: Cek mana kita nak beli?
1: Gitu. Ayo.
2: Ya untuk sekarang ya, pas awal buka dulu, pas awal buka kami langsung online galo,
0: online
2: dari GoFood, Shopee Food, cah itu, cah itu kan, apa namanya bisa dari WA juga, pre-order cah itu. Nah tapi untuk sekarang itu kami cuma jual di offline Kambang Iwa setiap hari Sabtu Minggu pagi.
0: Oh, dari jam berapa tuh? Kira-kira siapa tahu ada keluar dari pagi kan?
2: Kami ada di Kambang Iwa itu dari jam 6.
0: Jam 6 pagi sudah standby ya?
2: Standby.
1: Oh, berarti masalah cek kalau kau datang jam 7 cek lado.
2: Lado.
0: Iyo. Masalahnya aku kalau Minggu pagi di sini cak mama nak berkeliaran. Itu masalahnya. Pagi
1: kalau Sabtu Minggu cek ado, Sabtu ado dia.
0: Sabtu aku kapan nih? Baca. Inilah bahaya.
1: Pokoknya kalau pengen ngerasa ke susuit punya Cak Anip hari Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu di Kambang Iwa.
1: Dah jam 7 sudah siap pokoknya jam 6 Cak le. Baru sano Cak ini. Ku siap juga Cak Anip. Langsung dari jam 6 sampai jam berapa Cak Anip?
2: Sampai jam 10 paling, tapi sering jam 8 jam 9 habis
0: kami. Jam bae
1: Iyo, jadi dulur-dulur yang penasaran rasanya Cak Iwa juga nih. Nak ngerasa ke yo gejrejo Pak TJ
0: pagi dikit.
1: Iya pagi dikit.
0: Jangan jam 10 ngancuk sana. Iya. Kawan lah balik kawan.
1: Kalau saran aku cek jam 7 lah, jam 7 lah cek. Kalau kalau jam 6 masih gelap juga cek Cak Anip.
0: Iya. Saingan gitu ya.
1: Iya, jam 7 lah sudah mata lagi itu betul kan. Nah, Cak Anip pasti ada sudah di situ. Iya.
0: Berarti kadang jualan cuma sampai 2 jam. Oh, ngewor apa gitu nih ya?
1: Iya. Jangan-jangan yang belinya itu pula cek pedagang juga. Jual lagi. Cepet nih ya.
0: Tapi berapa sih yang biasa disiapkan di KI jualannya?
2: Biasanya 200 lebih.
0: 200 lebih?
2: 200 pieces.
0: Tiap minggu tuh ya?
2: Tiap Sabtu.
1: Sabtu minggu itu ya.
0: Per harinya 200 piece?
2: Iya.
0: Wow, cepet ya. Keren. Berarti memang ada langganan ini nih.
1: Iya, pasti ada langganan Cek kalau Cek itu.
0: Ini jualnya pagi banget Cek, kalau sore tidak?
2: Sore belum.
0: Belum ya?
2: Belum
0: ya. Sore, oh berarti cuma pagi itulah ya. Di KI setiap Sabtu sama Minggu. Nah, tadi kan ada cek, ada online. Kalau sekarang dimatikan dulu apa?
2: Iya, dimatikan dulu.
1: Dulu.
2: Ditutup dulu lah.
0: Ditutup. Kenapa cek dimatikan cek? Kan siapa tau nak
1: jaman kekinian cek, iyo.
2: Pertama, ya kami dewek masih begawe kan. Jadi kemarin tuh nyubo-nyubo ternyata udah efektif ya itu. Jadi sekarang lagi dicari dulu, cari tahu cak mana strategi yang bagus lah untuk online nyoge cak itu.
0: Tapi kalau misalnya cak masuk akal enggak misalnya kalau cak jual sus frozen cak itu? Apa enggak bisa nih karena ini emang harus fresh bake cak itu kan? Harus yang baru dipanggangnya cak itu. Tapi jadi kalau misalnya di frozen dia bakal ngurangi kualitasnya itu enggak? Kira-kira cak.
1: Kalau di frozen ke?
2: Di frozen ke ya. Kemarin tuh sudah pernah nyoba ya di frozen ke. Itu tahan 3-4 hari cak itulah. Jadi emang lemaknya tuh fresh cak itu.
1: Fresh dan hangat cak.
2: Iya.
0: Oh, berarti emang kurang efektif cak kalau dibuat frozen cak itu. Berarti enggak bisa dibawa jauh-jauh nih cak ini berarti kita misalnya nak oleh-oleh lah cak itu nah.
1: Bisa cek, cek nih. Misal seandainya, tapi kalau ke Jakarta pasti pacak lah cek.
0: Kalau ada pesawat pacak.
1: Kalau nak ke Timur Tengah, sanggup cek. Kalau kau oleh untuk Israel.
0: Mentang-mentang mau semaji ya, mentang-mentang ya mau semaji.
1: Nak bawa ke Mekah, sanggup cek.
0: Dijegal gitu di depan itu. Balik.
1: Balik sampai Jakarta, balik makan habis. Iyo. No cek Anip, kan cek Anip dari jam 6 sampai jam 8 ke jam 9 ke biasa cek. Langsung habis. Ngapo dak itu cek? Dak nambah lagi produksinya.
0: Kapasitasnya,
1: Lebih dari 200 masa aku tuh.
2: Iya. Belum sanggup.
1: Itu cek.
2: Itu dia.
1: Belum sanggup.
0: Galak tapi belum sanggup. Iya, belum sanggup. Soalnya sekarang kalau produksinya tuh gawe ke dewe apa dibantu emak tadi?
1: Mek.
2: Berdua.
0: Oh, jadi berdua nih aneh, gawe kenyane.
2: Masih berdua jadi berdua. Karena masih baru ya jadi kita masih trial and error lah jadi belum bisa nge-hire uang juga untuk bantu produksi
1: tapi sudah ada rencana tuh kepengen cek ngajak karyawan cek itu
2: nah. Ya sudah ada rencana
1: karena cek nyingok perkembangan dari cerita Cak Anip tadi dari jam 6 sampai jam 8 habis, Cek. Iya. Sedangkan sampai jam 11 ya, Cek. Di Kamangi waktu ya.
0: Rame kan?
1: Rame kan?
0: Kayak kita tuh kalau misalnya kita agak serakah tuh kan serakah. Iya, agak serakah tuh. Ay, sayang lah ini.
1: Iya, sayang.
0: Pacakku genjot lagi nih,
1: iya.
0: Kadang tapi kayaknya mungkin Chan-nya mungkin pikir apa yang tipe yang oh sudah cukup segini, iya. Baik. Aku cukup segini.
1: Kona'ah, Cek.
0: Kona'ah.
1: Cukup sudah jadilah, mungkin situ rezekinya Cek nih, Pe. Tapi ada rencana, Cek nih?
2: Ada rencana.
1: Ada nambah produksi, tinggal mungkin nambah karyawan dengan nambah apa lagi, Cek? Tempat masaknya apa?
2: Tempat itunya? Masaknya, ovennya.
1: Ovennya, karena itu berpengaruh juga, Cek.
2: Pengaruhnya itu.
1: Untuk produksinya Cek mana, Cek? Cerita bisa cerita deh, Cek.
2: Bisa, bisa. Jadi untuk produksinya tuh kan kami masih punya si oven sih, belum menambah kan. Jadi si oven itu bisa produksi 40 pieces sejam.
1: Sejam.
2: Untuk ngebakar.
1: Kalau tadi dia bawa 200, Cek, berarti 5 jam, Cek. Nah, biasanya dari Ngawi ke itu ke misal Sabtu, Cek. Cek Anip ngawi ke hari apa?
2: Sabtu itu awal ngadon itu Jumat sore.
1: Jumat sore.
2: Jumat sore lah ngadon. Malamnya manggang kan?
1: Jam berapa tuh?
2: Manggang tuh biasanya dari
1: jam sudah isya.
2: Maghrib. Habis itu sampai jam 11, jam 12 kan. Udah besoknya kan jualan. Paginya kan langsung dijual kan. Jadi masih fresh lah termasuk.
1: Jadi besoknya juga Cek itu juga untuk hari Minggu Cek itu juga.
2: Iya, Cek itu juga.
0: Jadi dari sore lah ya. Berarti dari sore ke malam. Habis itu paginya baru dijual produksi. Produksi sore malam. Capek juga, Cek.
1: Dia tuh nunggu, Cek. Iya, Cek Anip. Ngaduk-ngaduknya lama gak, Cek? Sejam, dua jam? Bikin adonan itu?
2: Iya, bikin adonan itu paling 20 menit.
1: Untuk porsi 200 itu, Cek? Apa cuman, Cek? Sistemnya?
2: Porsi 2, jadi misalkan ngadon dulu kan, Gek dipagang dulu sebagian, Gek ngadon lagi, Cek itu. Jadi waktunya udah waktunya lebih hemat ya tuh.
0: Jadi adon panggang ya tuh.
2: Iya,
0: sambil nunggu
2: yang oven tadi.
0: Yang oven tadi.
1: Jadi saya mau panggang, wong bikin martabak itu baru Cek. Mirip-mirip Cek itu deh. Jadi ngadon, masak, manggang. Mulut Cek itu apa Cek mana tadi? Ah biasa Cek, aku lanang Cek, enggak tahu. Mulut Cek itu ya.
2: Ya, Cek itulah. Oh iya.
0: Beli bae.
1: Oh lah, memang itu Cek, memang betul effortnya aneh.
0: Yang udah bebak cak kita nih ya, beli bae.
1: Biar Cek aneh mimpuan.
0: Iya, biar kita support juga ya. Kita kan udah bakat ya, masak-masak ya. Walaupun udah baca apa-apa gitu kan. Nah, tapi kita balik lagi nih, ini kan temanya cerita tangguh. Berarti ini kan ini nge-branding ulang kan sampai kayak rebranding Cek ya. Nah, dari rebranding itu ada enggak sih momen yang paling sulit yang pernah dialami dalam menjalan kesusun ini, Cek?
2: Paling sulit mungkin lebih ke operasional ya. Jadi karena baru pertama kali, jadi kemarin tuh belum tahu kalau jam sekian masaknya harus sudah ngadon jam sekian, Cek itu kan. Terus misalkan api sekian, pokoknya lebih teknis lah, masalah teknis.
0: Itu yang jadi apa tantangannya deh. Tapi sekarang sudah punya kan resep yang nggak tahu nih.
2: Jadi
0: itu trial errornya tuh berapa lama tuh Cek kemarin?
2: Yang sampai yang sekarang ya?
0: Sampai yang sekarang.
2: Sekarang mungkin dari awal sebulan, dua bulan, tiga bulan tuh masih trial and errornya itu yang dapet yang
0: sampai yang
2: bagus
1: yang fix ya.
0: Yang fix kan 3 bulan trial error. Berarti itu sudah 3 bulan lama juga ya, berarti apa buat dapet resepnya tuh kan. Yang memang kayak ini sesuai standar aku ya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Pas aja September, Oktober, November nih.
0: Apa?
1: 3 bulan ini tadi Cek.
0: Jadi pas awal tahun itu fresh.
1: Iya, awal tahun fresh. Berarti lah sekarang lebih Cek, tahu-tahu Cek, resepnya Cek ini lah, udah berubah lagi gitu ya.
0: Oke, tapi ini kan resepnya awalnya udah diajarin atau Cek mana Cek? Atau belajar otodidak gitu?
2: Awalnya ya ibu kan.
0: Ngajar ibu.
2: Ibu ngajari, tapi aku juga
0: modifikasi.
2: Bisa modifikasi Cek itu. Ini kurang garing kurang apa gitu aku nambahi.
0: Oh ditambahin. Itulah yang selamanya 3 bulan itu kan resep awal dari ibu terus dimodifikasi selama 3 bulan itu sampai dapat yang kayak sekarang. Tuh. Wah, berarti ini perannya tuh dibantu sama ibu juga ya mendukung usaha ini.
2: Yo.
0: Nah, tapi sampai sekarang masih dibantu ibu enggak buat produksi?
2: Alhamdulillah masih.
0: Ya ngomong-ngomong ada ibunya nih.
1: Iya. Saya enggak galak, saya milik kita deh. Iya, sombong nih ono.
0: Allah. Ya ada ibu, kita kasih tau baik ini.
1: Iya.
0: Ibu ada tuh di depan nih. itu ya. Jadi masih dibantu sama ibu buat produksi sampai sekarang. Karena kalau bu, mau hire pegawai ini belum percaya gitu.
1: Itu cak mana aja?
2: SOP-nya belum apa ya, belum rapi lah kalau
0: nggak takutnya kayak berubah rasa
2: bener.
0: Oke, berarti emang dipikirkannya nih tidak cuma kita ada telepon angkat dulu kah?
1: Iya cek dulu cuma
0: kita akan dulu coba ya. Halo.
1: Halo assalamualaikum.
0: Ya terputus.
1: Terputus sih. Nanya sus sih. Jadi dulu Sob Budayo, sekarang ini narasumber kita adalah Cek Hanif. Beliau ini usaha mudo di bidang kuliner Cek Joane. Bidang kuliner kue sus. Nah, jadi dulu kalau mau bertanya monggo disilakan kepada Cek Hanif.
0: Okay. Kita jeda dulu sejenak nih Cek.
1: Siap.
0: Jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Prompas Suara Budaya Sumatera Selatan. Karena selain ini kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol lagi
1: sama Cek Hanif.
0: Atau
1: ya,
0: sama yang nak bertanya juga boleh tuh.
1: Boleh.
0: YouTube kita langsung boleh juga komen di sana live chat. Kita buka kok gitu. Kita bacoknya kita tanya balik nah.
1: Iya.
0: Aku yang nak dikepoi kiranya.
1: Dari Cek Hanif.
0: Dari Cek Hanif.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
3: Lama-lama 4 Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dan Cek Rasid di teras UMKM lokal kita. Dan kita masih ngobrolin masih tentang Sus. Jadi ini temanya di balik lembutnya Sus, cerita tangguh Susuit bersama ownernya Susuit, Kemas M. Hanif Andika.
4: Atau sering kita panggil Cek Hanif.
3: Dia di sini dipanggil Cek Hanif.
4: Kalau di rumah panggil apa, Cek? Di rumah?
5: Abang.
4: Abang.
3: Di sini kita panggil Cek.
4: Iya, bukan panggil merah, bukan ya, abang sana. Iya, kan ini Cek ini anak tua dia nih.
3: Oh,
4: makanya panggil abang tuh. Iya. Oke, lanjut Cek Yohan, Cek Anu.
3: Tadi kan ini katanya ini agak nyambung sih sama pertanyaan dari yang di YouTube ini, Cek. Jadi ini ada yang nanya katanya bikin ngiler kue susnya, buka ordernya dari jam berapa ke jam berapa? Ada di Gojek gak?
4: Oke, silakan Cek Anu jawab Cek Anu.
3: Kita di dia lewat
4: baru ngikutin mungkin Cek Anif ya. Oke, siap. Lanjut Cek Anif.
5: Ya, untuk sekarang sebenarnya ada di Gojek itu tuh apa namanya bisa lewat pre order juga bisa. Tapi untuk sekarang kita cuma bisa jualan di Kamang Iwa.
3: Oh ya. Di sementara masih offline dulu.
4: Masih offline-nya offline-nya dulu gitu ya di Gojeknya.
3: Ya, gitu ya. Jadi ini dari Rosi 123Y gitu. Okay. Jadi gitu ya Rosi, buat sementara Gojeknya belum stop, ada, masih di stop dulu. Bisa langsung ke Kambang Iwa tiap Sabtu dan Minggu pagi di jam 6 udah standby gitu. Oke gitu.
4: Oh iya, posisinya di mana Cek Anif? Kalau boleh tahu Cek Anif, mungkin dulu-dulu lain-lain penasaran di mana sih posisi Cek Anif ini yang jual susu? Di mana Cek Anif?
5: Kalau hari Sabtu kita di
4: Kambang Iwa tuh
5: di mana? Di dekat Mes TNI.
3: Mes TNI
4: ya.
3: Mes TNI itu yang di mana sih?
5: Yang di apa? Jalan
3: yang dekat gereja bukan?
4: Yang arah rambutan ya bukan? Yang naik dikit itu bu ya?
5: Iya. Iya.
4: Yang di situ.
5: Lurusan Starbucks.
4: Lurus Starbucks.
3: Pajak, kantor pajak. Kantor pajak.
4: Di rumah kali kota.
3: Di situ itu Sabtu Minggu di situ.
5: Sabtu aja kalau
4: Minggu
5: di depan rumah wali kota.
3: Oh, depan rumah wali kota.
5: Dekat orang senam.
4: Dekat orang senam.
3: Ini yang gua dorong orang senam nih.
4: Iya. Aduh, aku pasti. Kalau hari Minggu tuh yang gampang ngecari ya, depan dekat orang senam telah pokoknya keliling be ya, pasti.
3: Abis senam dia sampai reward dia.
4: Iya. Kalau bau sus nah itu Cek Anif pasti itu.
3: Oh, ketahu. Sabtu tuh ada yang barisan Starbucks tuh. Oke, tahu.
4: Iya, Starbucks.
3: Oke. Tapi ini kan market apa? Jualannya masih offline, tapi sempat kemarin online tapi kurang efektif ya.
5: Iya.
3: Nah, sekarang aku agak nyambung nih pertanyaannya nih. Strategi pemasaran yang digunakan tuh untuk ngenalin sosial. Apakah pakai media sosial? Kan aku ketemunya Cek Anif kan di Instagram nih ya. Aku enggak salah tuh aku lihat iklan kalau salah.
5: Iya.
3: Pakai iklan ya?
5: Benar.
3: Bahwa berarti pakai media sosial kan ya?
5: Iya.
3: Terus gimana tuh? Dari ngiklan di Instagram itu apakah viewersnya naik, pembelinya naik atau tetap yang paling laku tuh dari offline tadi?
5: Kalau awal kan kita cuma upload aja kan.

0: buat konten kayak gitu kan, belum coba iklan. Nah, waktu nyoba iklan ya signifikan sih, kayak pemesanan, terus follower, views, itu naiknya banyak gitu.
1: Banyak,
0: ya. Kalau pakai iklan.
1: Pakai iklan. Tapi kan iklan juga lumayan nih biayanya gitu kan. Itu gimana tuh? Apakah worth it pakai iklan atau kayak mending usaha ya apa konvensional aja lah gitu, biar kayak kontennya organik gitu.
0: Kalau kemarin worth it sih.
1: Worth it ya.
0: Iklan antara iklan sama pemasukannya omsetnya naik gitu.
1: Tapi aku agak penasaran juga nih, Cek. Kalau misalnya kan ini kan Cek jual offline cuma Sabtu Minggu, tapi kalau misalnya oh aku pengen makan hari Rabu, aku bisa pesen enggak sih, Cek itu? Nah, pesan apa offline, Cek itu?
0: Mungkin nanti dipantau aja IG-nya ya. Nanti kita kalau banyak yang request bisa kita buka lagi online-nya.
1: OPO-nya ya.
2: Oh gitu. Oh, berarti dia tidak menutup kemungkinan tidak, Cek Yuan ya.
1: Online
2: Apalagi langsung ngubungi mamenya bilang kalau kalau mamenya mungkin namanya ibu-ibunya galak loh kalau dilokak teh.
1: Banyak mesen iya, jangan dikit.
2: Ala nganggut-nganggut mek.
1: Jangan motor di open wong bae.
2: Iya. Yo kira-kira pulo tapi yo cuman lo Cek mungkin yang situasi juga cek-cek ini, kalau banyak lah lanjak ke.
1: Lumayan gitu. Jadi berarti media sosial itu cukup pengaruh Cek ya di penjualan susuit ini Cek ya. Jadi selain tapi udah sih yang dibeli selain dari yang luar Palembang gara-gara lihat iklan itu.
0: Nah, aduh kemarin. Aduh. Yo, kemarin baru nian. Dia dari Muara Enim.
1: Wis. Ngancep dia ke sini.
0: Katanya lagi mudik ke sini.
1: Oh, mudik Palembang. Oh, mudik. Agak balik.
2: Lagi aku mudik ngilir. Lagi Palembang. Itu cawan aja nih.
0: Iya, lagi ke Palembang kan lagi ke rumah keluarga katanya. Dia waktu itu nyingok iklan kami. Ya udah beli dia.
2: Jadi yang di KI itu aja.
0: Di KI.
2: Oh, dicarinya di KI.
1: Dicarinya.
2: Oh, berarti Cak Anip di IG Cak Anip itu disebut ke kalau Cak Anip itu berjajo di Gang Wak tuh ya?
0: Iya.
1: Disebutkan. Oh berarti efektif ya iklannya ya? Sampai bisa jangkau pasar luar Palembang gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Cek, menurut Cek Hanif nih ya, seberapa penting sih peran UMKM nih dalam perekonomian lokal Cek itu? Apakah kayak orang tuh harus jualan semua atau gimana sih? UMKM kan kita harus tahu nih ekonomi sekarang lagi agak turun ya, apalagi dolar naik
0: cuma 1000. Ya sangat sangat penting sih karena kalau lihat di Palembang sendiri ya, ya kan udah ada pabrik kayak gitu kan, banyaknya untuk apa memperdayakan masyarakat ya UMKM inilah untuk supaya apa namanya ekonomi jalan. Di Palembang ini jalan kayak itu.
1: Kita ada pertanyaan lagi nih sama ada statement nih. Jadi ini dari Chandra. Apa tantangan dari menjual kue sus ini? Tolong ceritain. Makasih. Iya sama-sama.
2: Ya, nah, Cak Anip mungkin dia perasaan Cak Anip, mungkin dia pengen juga nak jualan Cak itu deh.
1: Iya.
2: Nah,
1: siapa tahu nih bagi-bagi cerita.
2: Iya, bagi cerita Cak Anip. Iya. Tantangan yang jahat juga yang tidak lemak Cak Anip. Iya, yang lemaknya juga cetek juga.
0: Tantangannya tadi lah yang masalah awal-awal tadi kan produksi teknis itu nah misalkan mungkin berkaitan dengan online itu ya jadi kemarin kan kita itu kan mau tidak mau kalau online kita produksi tiap hari nah kadang kalau online itu ada hari-hari yang tidak ada sama sekali yang beli jadi kita buang cah itu khususnya kan jadi itu mungkin juga yang bikin mikir ya sudah offline dulu be karena produksi di online juga belum efektif tadi itu.
1: Oh jadi itu tantangannya karena kalau yang online tiap hari itu belum tentu apa ada yang order ya. Terus ini ada juga nih dari Padilla Agustina kata 7786 sus favorit wajib coba dan wajib langganan approve. Ini testimoni langsung.
2: Cak yang penggemar itu Cak. Penggemar Nyanip itu Cak.
1: Ini fans.
2: Iya. Fans Nyanip itu pasti itu ya. Iya. Fans
1: ya. Jadi dolar kalau misalnya ada nak pertanyaan lagi boleh ke YouTube kita di @pro4 Palembang. YouTube tuh lah balik lagi. Iyo. Informasi baik ini. Kemarin sempat kena ban kami.
0: Oh, kena ban.
1: Kena ban sebulan.
0: Ya Allah.
2: Ya Allah. Allah.
1: Gak bisa on. Jadi pindah akun, akun kecil.
2: Jadi dulu Cek Iwan mungkin penasaran ya, Cek mana ini bentuk sus dari Cek Iwan. Bisa dijenguk Cek ya, Cek Iwan di bisa. YouTube kita di Perumpat.
1: Ini videonya jelas nih. Jadi bisa kelihatan ukuran yang sus. Gitu. Bukan sus, jadi sus
2: itu kan. Itu yang lagi dibuka itu pajangan yang paket besar ya, Cek Iwan ya.
1: Paket besar yang varirasnya bisa digabung itu 90.000 ya.
2: Yang 8 piece. Harga berapa sih ini?
0: 90.000.
2: Nah, yo yang di kota yang di kota itu belum dibuka, bukan belum kebuka sih. Ada isinya. Isi yang paket tiga tadi yang harga 35.000.
1: Karena kita udah agak di akhir program nih, Cek. Mungkin nih
2: harapannya sih.
1: Pesan harapan untuk anak muda yang baru nak mulai usaha kuliner. Apalagi yang kayak misalnya kayak Cek Hanif kan latar belakangnya beda nih dari programmer ke kuliner.
2: Ada nernernya dong. Tapi beda. Mungkin Cek Hanif, silakan Cek Hanif.
0: Sebenarnya enggak banyak yang bisa aku sampaikan karena aku juga masih baru kan. Mungkin untuk yang nak mulai ya coba bae dulu.
1: Iya,
0: jalani bae dulu. Apa yang di ide-ide yang sudah dipikir ke eksekusi bae gitu.
1: Itu ya.
2: Jangan takut untuk mencoba, Cek.
0: Jangan takut untuk mencoba.
1: Itu pesannya nih. Tapi kalau harapan
2: Cek ini untuk kedepannya Cek.
1: Untuk susuitnya?
2: Iya, terutama untuk sus itu.
1: Ya, usahanya sendiri.
2: Sini, ya.
0: Harapannya tentunya semoga bisa buka toko nih aneh. Untuk sus ini juga bisa buka cabang-cabang lain supaya bisa juga untuk buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi.
2: Amin.
1: Nah, karena ini kita mention ulang nih buat terakhir kali nih buat dolor-dolor teman-teman yang mungkin lagi dengar kita di mana bisa dapetin susuit ini. Ini terakhir nih, dengerin ya.
2: Iya.
0: Untuk dapetin susuit sementara kita bisa di Kambang Iwa hari Sabtu Minggu pagi jam 6 udah mulai bisa kesana. Tapi bisa dipantau juga Instagramnya, siapa tahu untuk onlinenya sudah bisa di order.
1: Jadi kalau misalnya lihat dulu ya, kalau misalnya offline pasti Sabtu Minggu di KI, tapi kalau yang online bisa pantengin Instagramnya. Apa tuh Instagramnya?
0: Instagramnya susuit.it.
1: Susuit dot titik itu it ya. Jadi dolor kalau misalnya mau lihat-lihat ada info apa di situ bisa dilihat di Instagramnya @susuit.it dolor ya.
2: Oke. Okay. Oh iya, Cek Hanif di situ ada update info Cek Hanif. Misalnya hari ini jualan di Sabtu Minggu itu misalnya di update tak di IG itu Cek Hanif?
0: Ya selalu update.
1: Selalu update.
2: Dan ketika sudah tutup?
0: Tutup juga selalu.
2: Nah jadi kepoin jadi.
1: Kepoin story ya.
2: Story-nya IG Cek Hanif.
1: Jangan gara-gara lupa ngepoin lah
2: datang kan. Jauh-jauh udah datang. Dan mau rinim tadi Cek?
1: Kasihan.
2: Untung ketemu Cek Hanif.
1: Untung dapet. Iya. Langsung udah Cek Mano.
2: Cek Mano nian jadi udah tidur nih.
1: Jauh aku. 6 jam aku nih. Oke. Okay. Jadi enggak terasa nih kebersamaan kita di teras UMKM Loka kita pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Cek Hanif ya, ke Mas M Hanif Andika, owner dari Susuit, atas cerita inspiratif, perjuangan dan semangatnya luar biasa yang dibagi ke hari ini. Semoga ini bisa jadi motivasi bagi para pelaku UMKM dan pendengar kita juga galo-galo. Dan untuk yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa nambah wawasan juga semangat untuk terus berkarya. Jangan lupa ini bisa ditonton lagi programnya melalui live streaming di YouTube @pro4 Palembang dan platform digital RRI lainnya. Akhir kata kami mohon undur diri, saya Cek Iwan.
2: Saya Rasid.
1: Pamit, sampai jumpa di episode Teras UMKM berikutnya. Tetap semangat, terus berkarya dan bangga dengan produk lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas.
3: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 baru baik kita dengar kebersamaan kumandang azan zuhur bagi wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Bagi dodulur yang sedang beraktivitas, mari sejenak berhenti dan tunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur. Semoga ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan aktivitas kita senantiasa diberkahi. Tetap bersama perempat RRI Palembang, saya Ceyon pamit sejenak. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan Dodulore. Kino sekarang ada di hiburan dan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Nah, kalau ngomong industri kreatif nih udah habis-habis Dodulore. Tapi kali ini Cek Ewan ada info ini. Jadi Forum Kebersamaan Komunitas Wirausaha Sumsel meminta dukungan pemerintah Kota Palembang menjelang pelaksanaan Jambore UMKM 2026. Kegiatan tersebut jadwal berlangsung pada 21 sampai 24 Mei 2026 ini. Jambore UMKM ini akan digelar di kawasan Citra Green City. Agenda itu menjadi bagian dari peringatan ulang tahun ketiga Porketa Sumsel. Permintaan dukungan disampaikan ke dalam audiensi bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 30 April 2026 lalu. Audiensi juga dihadiri Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam. Porketa Sumsel ini dipimpin langsung ketuanya Profesor Dr. Sri Rahayu. Sri Rahayu menjelaskan Porketas menjadi wadah berbagai asosiasi UMKM di Sumatera Selatan, yang mana organisasi ini menaungi pelaku usaha dari berbagai sektor. Menurut Sri Rahayu, saat ini terdapat 28 asosiasi yang tergabung dalam Porketas. Jumlah anggota ini aktif tercatat mencapai sekitar 3.000 pelaku UMKM. Konsep Jambore UMKM ini mengadopsi semangat kegiatan pramuka. Porketas ingin menghadirkan pembinaan yang lebih interaktif bagi peserta. Panitia berencana menghadirkan narasumber tingkat nasional dalam kegiatan tersebut, yang mana kehadiran mereka diharapkan menambah wawasan pelaku usaha. Dan juga Porketas juga akan mengintegrasi ke peserta ke dalam aplikasi UMKM Sumsel. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat basis data pelaku usaha. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Pemerintah kota juga berharap Jambore berjalan aman dan tertib. Menurut Ratu Dewa, persiapan teknis perlu diperhatikan secara rinci. Ia menilai keberhasilan acara ditentukan oleh kesiapan panitia. Ratu Dewa juga optimis kegiatan berjalan baik di bawah kepemimpinan Sri Rahayu. Porketas dinilai memiliki pengalaman dalam mendampingi pelaku UMKM. Nah, berita selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Porketas Sumsel Siapkan Jambore UMKM di Palembang. Dulur ya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, dulur-dulur ya. Nah, kali ini kita kan masih di hiburan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Nah, kali ini Cek Ewan ada info nih dulur ya. Jadi, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat makin nyari, satu hal yang mulai disadari banyak pelaku usaha. Ternyata bukan sekedar soal promosi besar-besaran, tapi Cek Mano menghadirkan produk yang berbeda dan punya nilai yang unik. Nah, pakar pemasaran Seth Godin pernah nyampe ke sebuah konsep menarik nih. Bahwa produk yang biasa bae itu tidak bakal diomongin, dibicarakan. Justru yang nyebar dengan dewek itu ialah produk yang remarkable atau yang benar-benar menonjol. Yo bahkan mengibarkan istilahnya tuh purple cow atau sapi ungu. Bayangkan di atas kumpulan sapi biasa tapi ada sikok sapi warna ungu. Nah, itulah yang bakal mencuri perhatian kan. Konsep ini yang kemudian menjadi kunci dalam pertumbuhan bisnis secara organik. Produk yang unik akan lebih mudah dibicarake, direkomendasike, bahkan dipromosike secara alami dari mulut ke mulut, tanpa harus selalu mengandalkan biaya iklan yang besar. Di era digital sekarang, konsumen itu juga semakin selektif. Mereka tidak cuma membeli produk, tapi juga mencari cerita, pengalaman, dan nilai yang berbeda. Karena itu pelaku usaha, terutama usaha kecil, tidak harus bersaing langsung dengan yang besar. Cukup fokus pada keunikan dan identitas produk, maka peluang untuk dikenal tuh justru semakin terbuka. Intinya menjadi berbeda bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan agar bisa bertahan dan berkembang. Artikel ini bisa dibaca lengkapnya di rri.co.id dengan judul Strategi Produk Unik Dorong Pertumbuhan Organik Bisnis, dulur ya.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terlulusa budayo, informasi pertama, kondisi usaha angkutan penyeberangan kian tertekan seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus 17.000 per dolar US Amerika Serikat. Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia per Senin hari ini 4 Mei 2026, rupiah berada di level jual 17.464,89 rupiah dan nilai jual beli 17.291,11 per dolar Amerika Serikat. Tekanan semakin berat karena harga minyak dunia masih tertahan tinggi di atas 107 per US dollar per barel. Kombinasi dua faktor ini membuat biaya operasional kapal melonjak signifikan. Ketua Umum DPP Gapasdap, Khairi Sutomo, menegaskan kondisi tersebut memperburuk beban pengusaha penyeberangan. Biaya terus naik, sementara pendapatan tidak berubah karena tarif belum disesuaikan. Ujarnya dalam siaran pers diterima RRI, Senin 4 Mei 2026.

Dulu sebudaya untuk informasi selanjutnya, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet mengirimkan 40 putra putri terbaik daerah untuk menjalani pelatihan di PPSDM Migas Cepu. Pemerintah Kabupaten Muba mencetak tenaga ahli kelas dunia agar wilayah ini tidak hanya menjadi lumbung energi. Pemerintah Kabupaten Muba menggelar acara pelepasan peserta di Guest House Gria Bumi Serasan Sekate pada hari Senin 4 Mei 2026. Seluruh peserta merasakan suasana haru dan bangga saat menghadiri momen pelepasan tersebut. Para peserta yang berangkat akan mengikuti pelatihan intensif di PPSDM Migas Cepu, Kementerian SDM. Institusi tersebut melatih para talenta muda untuk mempersiapkan masa depan mereka di sektor industri energi nasional. Sekian info seringat ingin 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur Pacak Meloi, media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dudulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dudulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.

laki atau peloi? Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nih dalam dunia pendidikan, karena memang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya, diperingati tanggal 2 Mei kemarin. Dan seperti apa pembahasannya, penyebutannya juga nanti seperti apa yang benar, nanti kita bakal ngobrol langsung bersama narasumber dan juga penyiar di RRI Pro 4 Bandar Lampung. Tapi sebelum itu juga I mau
1: Dulur, kita sudah terhubung dengan Siaran Budaya Nusantara bersama Pro 4 RRI Jakarta dan Pro 4 RRI Lampung, yang mana di hari ini di Siaran Budaya Nusantara kita bakal ngebak dengan tema PIL Pesegiri dalam dunia pendidikan bersama narasumber Reviliani MPD, Guru Bahasa Lampung SMA YP Unila Bandar Lampung, bersama host RRI Jakarta Mariana Suhendi dan host RRI Palembang Peri Nuryadi.
0: Langsung saja kita ke RRI Pro 4 Bandar Lampung. Di sana ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.
0: Iya, Bang Ferry. Halo Bang Ferry.
2: Halo ya.
0: Iya. Tadi apa ya, tabi pun?
2: Iya.
0: Iya pun gitu ya.
2: Ya, jawabnya gitu ya pun.
0: Iya, Bang Ferry, ini tadi ayah takut salah deh. Nyebutnya gimana apa nih? Tema kita di siang hari sore hari ini apa nih pembahasannya nih?
2: Ini tentang PIL Pesegiri.
0: Oh, PIL Pesegiri gitu ya?
2: Iya.
0: Ah, ya. Baik. PIL Pesegiri ya dalam dunia pendidikan. Apakah itu PIL Pesegiri? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bang Ferry dan juga narasumber di sana yang sudah hadir ya, Bang Ferry ya.
2: Ya.
0: Di sana sudah ada Ibu Reviliani MPD, beliau adalah Guru Bahasa Lampung SMA YP Unila Bandar Lampung. Untuk line interaktif di RRI Pro 4 Bandar Lampung bisa bergabung ke nomor berapa Bang Ferry?
2: Bisa di 0721255112 atau ya, melalui WhatsApp juga di 0811720985.
0: Baik, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya Abang Pak Penegak Perempat di seluruh Nusantara, apa itu PIL Pesegiri ya dalam dunia pendidikan di Bandar Lampung. Langsung saja kita sapa Bang Ferry, narasumber di sana ada Ibu Reviliani MPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang.
0: Iya, suaranya belum masuk nih ke mikrofon nih Bang. Suara Ibu Revi.
3: Siang Bu.
0: Iya, tapi belum masuk Bu, suaranya jauh sekali.
3: Selamat siang Bu, saya Revi. Gimana, sudah masuk?
0: Jauh, sudah masuk tapi jauh sekali Ibu. Gak apa-apa, mungkin sambil dicek kali ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Sambil dicek di audio di sana
3: ya, iya. Sudah masuk Bu.
0: Iya. Cuma memang agak jauh ya suaranya ya, tapi gak apa-apa deh, kita coba aja deh ya sambil dicek lagi. Ibu Revi apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah di sini juga kami sehat, cuaca cerah Jakarta. Gimana Bang Ferry cuaca di Bandar Lampung Bang?
2: Ya sama nih, cerah nih.
0: Cerah alhamdulillah ya.
2: Yeah.
0: Iya. Bang Ferry, Ibu Revi, ini mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar kita apa itu PIL Pesegiri ya dalam dunia pendidikan. Silakan bisa dijelaskan Ibu Revi.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suaranya lancar ya di sana ya. Perkenalkan saya Revi Liana, bagian pendidikan. Saya adalah salah satu guru SMA YPNILA khususnya di mata pelajaran Bahasa Lampung. Nah, hari ini kita bicara masalah PIL Pesegiri nih, Pak. Suatu hal yang mungkin baru terdengar di khususnya di luar suku Lampung tentang apa itu PIL Pesegiri. PIL Pesegiri itu adalah sebuah nilai luhur masyarakat Lampung yang sangat penting. Singkatnya adalah falsafah hidup. Falsafah hidupnya orang Lampung dalam bertindak dan bertingkah laku di dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk bertingkah laku itu masyarakat Lampung memiliki identitas, ya ini dengan PIL Pesegiri. Singkatnya ya seperti kita di Indonesia punya Pancasila, di Lampung punya falsafah yang sama, ya ini PIL Pesegiri. Nah, itu singkatnya dulu. Secara terminologinya mungkin PIL Pesegiri itu berasal dari kata PIL. PIL itu sendiri mengadopsi dari bahasa Arab, yakni tingkah laku atau perbuatan, sedangkan Pesegiri itu berasal dari kata Pasunggiri dari Majapahit waktu itu, tapi telah mengalami pergeseran makna yakni menjadi maknanya menjadi kehormatan atau harga diri. Nah, secara simpulannya kita katakan bahwa feel pesan diri ini adalah sebuah identitas bagaimana orang Lampung itu harus berperilaku, berbuat, bersikap untuk menjaga harga diri dan kehormatan, baik kehormatan dirinya sendiri maupun kehormatan keluarga dan kehormatan lingkungannya. Nah, itu singkatnya terkait dengan feel pesan diri.
0: Iya, silakan Bang Ferry.
2: Iya. Jadi itu tadi ya Pak, jadi filsuf diri itu artinya itu suatu filsafat yang mengenai tentang harga diri. Jadi itu menyangkut harkat martabat lah bagi orang Lampung. Ya. Yeah. Dan juga di dalam filsuf diri ini juga ada ini ya Mbak Lepi, ada yang dinamakan dengan bejuluk baadok. Terus sebagai ini identitas sekolah ini seperti apa ini?
4: Iya, betul sekali Bang. Dalam pil pesenggiri itu kan pohon besarnya. Di dalam pohon besar itu ada unsur-unsur pembangunnya ya, unsur-unsurnya. Ya, ini ada 4 unsur yang bisa kita pahami dalam pil itu. Yang pertama adalah bejuluk baadok. Kita tahu orang Lampung itu sering punya gelar. Nah, gelar Suntan, Sutan. Nah, terus ada lagi gelar pengiran, kalau di Jawa punya pangeran mungkin, kalau kita punya istilah pengiran. Nah, terus ada lagi nemunyimah, unsur yang kedua, yang tadi unsur pertamanya adalah bejuluk baadok, yakni kita kenal dengan istilah gelar adat gitu. Juluk itu berasal dari 2 kata, juluk, adok. Kalau juluk itu gelar adat sebelum dia menikah. Nah, tapi kalau adok itu gelar adat yang dia dapat setelah menikah. Jadi panggilan-panggilan yang diresmikan oleh pihak keluarga untuk menjadi panggilan dalam keluarga. Nah, ini mempunyai kedudukannya masing-masing di dalam keluarga itu. Kalau dia anak pertama dari orang tua pertama, itu punya gelar yang sesuai dengan kedudukannya dan ini memiliki nilai karakteristik yang unik sekali. Unsur yang kedua adalah nemunyimah. Nemunyimah itu dari kata nemui dan simah. Nemui itu dari kata temui, tamu. Simah itu dan nyimah itu dari kata dasar simah, yakni ramah, terbuka. Unsur yang ketiga adalah nengah nyampol. Dari kata tengah, tengah itu dari kata dari bentuk dasar tengah, berarti tengah-tengah. Kemudian nyampok itu dari kata campok, ya ini bercampur, berbaur gitu. Kemudian unsur yang keempat adalah sakai sambayan. Nah, ini istilah yang mungkin tidak asing ya. Ya ini ya besakai sambayan, tolong menolong. Nah, keempat unsur ini memiliki nilai karakter yang begitu dalam sekali Bang. Bukan hanya sebagai unsur-unsur saja, tapi bagaimana ada nilai-nilai karakter. Nah, kalau kita sandingkan dengan dunia pendidikan saat ini, maka ini menjadi sebuah keunikan bagi masyarakat Lampung, bahwa masyarakat Lampung itu dari dulu memang sudah punya apa identitas karakternya. Dikatakan orang Lampung kalau dia sudah punya rasa tanggung jawab dalam keluarga. Misal dia punya gelar Suntan nih. Nah, Suntan itu ibarat kalau kita ilustrasikan dalam kedudukan keluarga itu, Suntan itu kakak tertua. Nah, pengiran itu anak nomor 2 misalnya. Bagaimana sih tanggung jawab seorang kakak? Kakak itu kan mengayomi, melindungi. Nah, artinya gelar Suntan itu bukan hanya menempel pada diri si pemiliknya, tapi bagaimana dia punya peran untuk bertanggung jawab, untuk menjaga kehormatan tadi, PIL tadi. PIL itu adalah kehormatan, nilai itu kehormatan, tingkah laku untuk menjaga kehormatan melalui gelar yang dia sanding.
2: Nah, gelar ini apa diberikan juga untuk masyarakat biasa atau memang untuk khusus orang-orang memang keturunan dari katakanlah kerajaan-kerajaan seperti itu?
4: Iya, jadi kita ini kan kalau bicara masalah siapa yang memberi gelar atau bagaimana kedudukan gelar, kita punya yang namanya, Lampung ini kan punya semboyan Sai Bumi Ruwa Jurai. Satu bumi ada 2 penduduk adat, yakni Sai Batin dan Pepadun. Kalau Pepadun sendiri, gelar itu bisa didapat dari upacara adat yang sesuai tetap dengan kedudukannya gitu. Tapi kalau Sai Batin memang dari garis keturunannya. Nah, itu masalah gelar. Tapi kita tidak permasalahkan bagaimana cara mendapat gelar, tapi bagaimana makna filosofi dari gelar itu sendiri. Artinya ketika orang sudah diberikan gelar Suntan, pengiran, maka dia harus tahu kedudukan dan tanggung jawabnya di dalam keluarga tersebut apa. Dari sini ada nilai saling menghormati berdasarkan kedudukan. Bagaimana adik menghormati kakak, bagaimana kakak menghormati adik. Jadi bukan hanya kakak yang menghormati, bukan hanya adik yang menghormati kakak, tapi bagaimana kakak juga menjaga kehormatan adiknya, menjaga harga diri adiknya melalui tingkah laku dia, gitu. Kalau dalam dunia pendidikan kita ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa yang memiliki kedudukan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini merupakan suatu hal yang baik sekali jika PIL ini diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai nilai-nilai karakter. Itu baru jolok adok. Belum lagi kita mengacu pada nemui nyimah nih. Nemui nyimah tadi tuh nemui nyimah, nemui dari kata temui, nyimah itu dari kata simah. Bagaimana kita ramah dengan tamu. Dan PIL ini sendiri itu tidak terlepas dari ajaran Islam, karena kan budaya Lampung ini lekat sekali dengan ajaran Islam ya. Bahwa bagaimana kita berbuat pada orang, terbuka untuk orang lain, kemudian ramah, memiliki sikap yang santun dan sopan. Ini jelas ketika anak memiliki sikap nemu nyimah dalam dunia pendidikan, ini merupakan nilai karakter yang memang harus kita bina di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah sekarang kan gak tuh anak-anak kalau ada pamannya datang kadang cuek aja, atau gurunya lewat. Nah dalam dunia pendidikan nih, gurunya lewat dia tidak permisi. Ini kan merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Kalau nilai-nilai ini menjadi nilai karakter di dalam Provinsi Lampung, khususnya di dunia pendidikan di Provinsi Lampung, ini menjadi hal yang luar biasa. Karena orang Lampung itu terbentuk dengan identitas PIL-nya itu sendiri. Nah, kemudian nengah nyampok, berbaur. Artinya, orang Lampung itu dituntut untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Artinya berbaur. Nah, dalam dunia pendidikan ini memang diajarkan bagaimana anak-anak berorganisasi. Ada namanya tidak hanya pintar secara akademis, tapi dia juga pintar secara sosial, emosional, melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Nah ini luar biasa sekali. Artinya PIL Pesenggiri itu memiliki nilai-nilai karakter yang memang harus diajarkan sebagai identitas kita di Provinsi Lampung. Satu lagi, Sake Sambayan. Kita seringlah mendengar istilah itu, mungkin serumpun dengan budaya-budaya lain ya, Sake Sambayan. Tolong menolong. Tolong menolong itu ya jelas bagaimana Indonesia ini dengan semua budayanya mengajarkan tentang prinsip tolong-menolong. Di Lampung itu sangat kuat kekerabatannya. Seluruh tradisinya itu mengampu sistem bergotong royong. Makanya kalau orang Lampung hajatan tuh rame, ya. Sama kayak Bali juga rame, Jawa juga rame. Ngerewang Lampung juga gitu, karena karakteristik orang Lampung itu bersakai sambayan. Jadi hilang kehormatannya, hilang harga dirinya ketika dia tidak pernah berbau dalam masyarakat, tidak terbuka dalam masyarakat, dan tidak saling membantu. Nah ini merupakan nilai karakter yang khas sekali menjadi sebuah identitas dalam budaya Lampung.
2: Gitu. Nah, kita kaitkan dengan dunia pendidikan kembali nih, seperti nemu nyimah nih. Jadi kan anak-anak sekarang ini kan banyak berkelompok. Nah ini kadang-kadang kan kalau dimaknai ini lebih bagus nih, philosophy-philosophy-nya, apalagi yang dinamakan dengan nengah nyampur. Artinya mereka menyampur. Nah bagaimana sekarang ini kan tantangannya di dunia pendidikan adanya geng-geng ini sendiri. Betul. Nah ini seperti apalah ketika kita kembalikan lagi ke filsafah kita ataupun pilsengiri kita.
4: Iya. Kalau kita melihat kondisi anak-anak kita saat ini ya, terpengaruh dari dunia teknologi, pengaruh dari budaya luar, itu memang sangat memprihatinkan. Nah harapannya adalah nilai PIL Pesenggiri ini bukan hanya menjadi warisan ya, tapi bagaimana nilai PIL Pesenggiri ini menjadi nilai atau norma dasar dalam dunia pendidikan khusus di Provinsi Lampung. Saya mengangkat penelitian dari Dr. Farida, Profesor Farida Aryani, satu-satunya Profesor Bahasa Lampung di Universitas Lampung. Beliau telah meneliti tentang indikator-indikator nilai karakter dalam PIL Pesenggiri. Nah, pada nemui nyimah ada nilai karakter santun, jujur, menghormati guru dan teman, empati sosial, peduli sesama. Terus nengah nyampok, di situ ada nilai karakter toleransi, komunikatif, percaya diri, demokratis, mampu bekerja sama. Kemudian Sakai Sambayan ada nilai karakter gotong royong, solidaritas, tanggung jawab, patriotisme. Dan artinya PIL Pesenggiri ini kan mempunyai nilai karakter yang kompleks. Dan ini nilai karakter ini dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Kalau ini diajarkan, karena gini, pendidikan ini kan bukan hanya menguasai akademis, bukan menguasai mata-mata pelajaran tertentu. Bagaimana mata pelajaran itu secara kontekstual bisa diterapkan anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nilai PIL ini benar-benar kita hajarkan melalui program-program sekolah yang tadi saya bilang, mungkin tengah nyampung melalui kegiatan berorganisasi, anak-anak diwajibkan untuk berorganisasi. Kalau YP Unila kan sudah banyak tuh Pak organisasinya. Nah itu salah satunya untuk bagaimana memberikan anak kesempatan untuk mempunyai juga nilai karakter nengah nyampok tadi. Nah ini menjadi suatu cara menurut saya ketika kita mengenalkan PIL sendiri ini melalui program-program sekolah, ini melalui cara satu strategi kita agar terhindar dari salah satu problema tadi, ya ini geng-geng yang merajalela.
2: Nah itu dia,
4: kita sudah
2: mereka bentuk-bentuk geng kita, nongkrong-nongkrong yang gak karuan, iya. Seperti itu ya Pak ya, banyak terjadi seperti itu Pak ya.
0: Betul.
2: Tauran lagi Pak ya.
0: Nah belum lama Bang Bu, ada kasus juga yang sempat viral, yang gurunya itu dibully sama muridnya di sekolah. Itu sangat memprihatinkan sekali memang Bu Revi ya, Bang Ferry ya. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan di siang hari ini, sebelum dilanjut untuk pemaparan di tema kali ini, Bang Ferry, Bu Revi, kita undang juga ya pendengar yang ingin bergabung, yang mau ngobrol, mau tanya-tanya sama Ibu Revi ya. Kaitannya dengan tema di siang hari ini bersama Perempat Bandar Lampung, PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan, silakan bisa langsung gabung untuk WhatsApp Jakarta di 0812-1124-928, line telepon 0213504510. Ini di Jakarta kebetulan sudah ada yang bergabung, Bang Ferry, Bu Revi, boleh ya, kita sapa ya. Boleh. Ini di WhatsApp ada Mas Orik di Jember, mau tanya apakah PIL Pesenggiri ini ada kokurikulernya tersendiri pada lembaga pendidikan yang ada di Lampung gitu. Itu pertanyaan dari Mas Orik gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Revi, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Mpo. Luar biasa ini berkaitan dengan langsung pada kurikulumnya.
0: Iya.
4: Harapannya ketika saya kemarin ke Jakarta, harapannya sih sebenarnya itu bagaimana kegiatan kokurikuler ini memang mengangkat tentang identitas budaya kita. Jadi penguatan, karena harapannya adalah setiap budaya itu kan punya karakteristik masing-masing. Contohnya Lampung punya PIL Pesenggiri. Nah, di Lampung sendiri sudah banyak.
0: Halo? Halo? Sepertinya Zoom-nya ada sedikit bermasalah ya? Di
4: sudah mengaitkan salah satunya dengan bentuk kegiatan kearifan lokal gitu, atau dia melalui tradisi. Nah di tradisi misalnya sekolah YP Unila itu mengadakan tentang nilai kegiatan kokurikuler, misalnya nyerwit bersama gitu misalnya, atau kegiatan tradisi begawi. Nah di dalam tradisi itu kan sudah ada nilai-nilainya.
0: Iya, ini di Zoom-nya Bandar Lampung terputus-putus ya, Zoom-nya Bandar Lampung. Iya, baik. Ini masih terputus-putus ya, Zoom-nya Bandar Lampung ya, Abang Empo, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Baik, nanti kita hubungi kembali sambil jeda satu lagu ya, di Bandar Lampung. Iya, baik kalau gitu sambil nanti kita lanjutkan kembali obrolan di siang hari ini bersama Perempat Bandar Lampung, karena di sana Zoom-nya tiba-tiba menghilang ya. Sambil nanti kita hubungi kembali bergabung kembali di Zoom bersama Perempat Bandar Lampung. Tentunya ini masih membahas mengenai PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan yang kaitannya dengan tentunya falsafah kehidupan ya, harga diri, pedoman moral masyarakat di Lampung untuk berperilaku mulia, menjaga kehormatan diri dan juga bertanggung jawab. Nanti akan dilanjutkan. Ya, halo Bang Ferry.
2: Aduh. Ya, ada tersambung kembali ya.
0: Iya, tadi sempat terputus nih Bang Ferry.
2: Iya.
0: Iya. Iya, baik. Ya, baik. Ya, gimana nih? Apakah di sana sudah ada yang bergabung untuk yang ingin ya, tanya-tanya bersama Bu Revi?
2: Ya, sudah masuk ya.
0: Ya, ya silakan.
5: Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Edo Teluk.
2: Oh, Edo. Ya, silakan dong disapa dulu. Ada Po Revi, ada Mbak Revi ya.
5: Sama Po. Ada Po Nana ya?
2: Iya, iya
5: Po
2: ya.
5: Nana. Po Nana, Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, silakan Edo.
5: Assalamualaikum Kak Revi,
4: ya, Abipun. Ya, ya pun, Kiai.
5: Mau tanya Kak, kan feeling sendiri itu apa pandangan hidup dari masyarakat Lampung dalam kitab Kuntara Raja Dusi ya Kak ya?
4: Betul, betul.
5: Nah, pandangan untuk nilai-nilai ini khususnya menyambung pentingnya untuk integrasi sosial dan kerukunan bukan keharusan adat. Nah, yang saya tanyakan. Apakah orang yang pendatang harus mengikuti cara-cara fiilku sendiri karena dia masuk di lingkungan fiilku sendiri, itu satu. Yang kedua, apakah ada kurikulum untuk dari sekolah-sekolah fiilku sendiri itu apa aja yang keluar di sekolah dan apakah tuku lain itu Kak apakah suku lain itu antusias nggak sih untuk belajar apa fiil sendiri gitu dan nah, begitu aja.
2: Ya.
5: Yeah. Bang Ferry terima kasih. Bonana terima kasih.
0: Sama-sama Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Iya. Kita langsung saja. Oh, Levi silakan tadi jawab sama Mbak Revi ya.
0: Iya. Mana? Silakan Mbak Revi.
4: Ya, terima kasih Bang Edo atas pertanyaan yang luar biasa sebetulnya kali ya. Karena memang Lampung ini kan unik sekali ya. Lampung ini adalah daerah transmigrasi terbesar. Jadi banyak suku lain. Kalau dibilang kan Indonesia mini ya Bang ya, kita ini. Nah, ini menjadi suatu tantangan buat kita. Sama dengan pertanyaan Bang Edo tadi. Suku lain gimana? Apakah harus mengikuti ini? Terus di sekolah gimana? Ada nggak nilai-nilai fiil sendiri itu sendiri? Kalau kita di sekolah kan kita mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan pemerintah. Tapi kurikulum yang dikeluarkan pemerintah itu memang berlandaskan juga pada berkaitan juga dengan fiil sendiri itu sendiri. Nah, terkait bagaimana suku lain, saya mengacu pada peribahasa itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya selalu mengatakan dengan anak-anak saya gini, nah kalau bahasa kita ini punah. Bahasa itu apa sih gitu, alat komunikasi. Terus kalau bahasa kita ini punah, kita layak nggak disebut dengan Provinsi Lampung? Kan bahasanya bahasa Lampung tuh, berarti kalau nggak dipakai lagi bahasa Lampung, berarti bahasanya diganti dong jadi bahasa Jakarta misalnya, bahasa Sunda misalnya, bahasa apa, atau bahasa Indonesia mini misalnya. Oh iya gitu kata anak. Jadi kalau kita berbicara masalah Lampung, kita tidak lagi bicara masalah suku Lampung. Nah maka kita berbicara masalah siapa yang mendiami di Provinsi Lampung. Nah karena siapa, karena apa, kalau kita selalu saya katakan bahwa jangan lagi terpengaruh dengan orang Lampung karena orang Lampungnya cuma 20%. Suku Lampung itu berdasarkan data sensus penduduk ini sukunya suku Lampung ya. Suku Lampung di tahun 2010 itu hanya 11, berapa gitu. Hampir 20% lah mencapai itu. Jadi sedikit sekali yang asli suku Lampung. Sedangkan nilai budaya ini adalah identitas kita. Maka kalau identitasnya tidak kita jaga bersama-sama ya, berarti kita siap untuk hilang dari Provinsi Lampung. Mungkin kita kembali lagi kepada Sumatera Selatan yang dulu. Nah, itu yang kita harapkan ini tidak terjadi gitu. Jadi harapan saya ketika kita bicara masalah Provinsi Lampung, kita tidak lagi bicara masalah suku-suku lain. Artinya, siapapun kita yang sudah diberikan kehidupan oleh alam Lampung, kita wajib untuk menjaga itu sendiri melalui apa? Melalui nilai-nilai budaya. Dan ini nilai-nilai ini tidak bergeser dari nilai budaya apapun karena di dalamnya nilai santun. Semua budaya mengajarkan kesantunan. Ya kan? Semua budaya mengajarkan kepedulian. Semua budaya mengajarkan tentang empati. Semua budaya tak tinggal kita menguatkan identitas kita. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya bagaimana di sekolah diajarkan nilai yang saya katakan tadi? Bahwa kurikulum saat ini pembelajaran abad 21 itu sangat berkaitan dengan fiil sendiri gitu loh. Jadi kalau kita menerapkan nilai karakter dengan fiil sendiri ya kita tidak bergeser dari nilai-nilai Indonesia punya gitu karena nilai-nilai fiil sendiri ini bagian dari nilai karakternya Indonesia, tidak bergeser.
2: Ada yang menarik tadi, Bu. Jadi ya, ketika memang kita sudah tidak mengenal lagi bahasanya,
4: iya betul. Ya
2: kan? Ini siap-siap kita, artinya hilang lampungnya, identitasnya. Betul. Jadi betul, kita mulai dari bahasa. Nah, di Lampung sendiri kan saat ini kan kurikulum untuk bahasa Lampung sudah ada kan di dunia pendidikan?
4: Sudah, Pak, sudah.
2: Nah, sejauh mana itu dampak signifikannya? Karena tadi kan berbicara pepadun, sebatin nih, kadang-kadang kalau keturunan katakanlah yang sebatin ini kan ada namanya ketua, artinya yang dituakan ya?
4: Iya.
2: Atau yang dirajakan di situ, iya, kan? Tapi kadang-kadang anak sebatin sendiri tuh nggak bisa tuh bahasa Lampung. Nah ini yang mirip nih. Gimana? Kalau di ini sendiri Pak nih, Pak Nana, kalau di Jakarta kan artinya masih kental lah bahasa Jakarta.
0: Iya.
2: Tapi di sana ada nggak pendidikan bahasa Jakarta gitu, Betawi?
0: Ada di sini. Ada kayak semacam muatan lokal gitu, PLBJ namanya pelajarannya.
2: Oh iya.
0: Masuk kurikulum sekolah gitu, Bang Bu Revi, iya.
2: Berarti ada, semua sudah seperti itu. Nah, kembali lagi Bu Repi, di kita segelaku di dunia pendidikan sendiri, bagaimana untuk mengembangkan dan melestarikan budaya tadi, artinya kita memulai dari bahasanya.
4: Betul.
2: Nah,
4: izin jawab Bang.
2: Boleh.
4: Benar Bang, kalau kita bicara masalah kondisi itu, sekarang ini kan saya katakan suku Lampung sendiri itu hanya 20% Bang. Tapi insya Allah kondisi saat ini itu sudah sangat-sangat, jadi kita itu bukan di tahap ingin punah, tapi sedang menghidupkan kembali. Terbukti dengan apa? Dengan adanya support dari pemerintah, keseriusan dari pemerintah kita. Yang pertama sudah ada kurikulum Bahasa Lampung melalui Pergub 39 tahun 2014. Yang sekarang nanti akan direvisi menyesuaikan dengan lampiran-lampiran pada proses pendidikan yang saat ini. Kemudian yang kedua sudah ada Kamis Beradat. Gerakan dari gubernur kita yang saat ini.
2: Ya, yang baru.
4: Nah,
2: ya,
4: setiap hari Kamis tuh orang di Lampung itu harus membunyikan cawa Lampung. Cawa itu ngomong
2: bahasa Lampung.
0: Oh, oke.
4: Jadi semua orang tuh dituntut untuk ngomong Lampung. Kalau kata Lampungnya itu pok cuti-cuti gitu.
2: Cuti-cuti dikit-dikit pok, dikit-dikit pun boleh.
4: Iya. Iya, cuti-cuti dikit-dikit. Terus sekarang sudah ada S1 bahasa Lampung. Dari S2 bahasa Lampung, artinya pendidikannya juga sudah ada formalnya. Jadi kemudian ini baru lagi gerakan dari salah satu organisasi Miul Bersatu itu, dia buka kursus bahasa Lampung. Kemudian sudah muncul juga konten-konten kreator yang mengangkat tentang budaya Lampung. Wah, ini menurut saya itu sebuah hal yang bagaimana kita sudah menghidupkan kembali. Yang kata-katanya mau punah itu sudah kita hidup-hidupkan kembali gitu. Nah, mudah-mudahan sih hal ini membuka rasa ingin tahunya si generasi muda itu tadi. Untuk belajar, bukan untuk belajar, sebenarnya mereka itu mau belajar. Anak-anak saya tuh, saya melihat dari saya contohkan anak-anak saya di YP Unila itu, mereka tuh mau belajar. Cuman terkadang mereka malu. Karena kenapa? Minoritas itu tadi. Kalau saya ngomong Lampung, saya ngomong siapa gitu. Saya ngomong sama siapa? Teman saya nggak ada yang ngomong Lampung. Nah, kalau di Betawi mungkin masih ya, Mpok ya. Kalau di Lampung kalau jumlahnya sedikit tuh, saya ngomong sama siapa? Nah, dengan adanya konten kreator ngomong Lampung, dengan adanya teman-temannya dipaksa cuti-cuti tadi melalui program Kamis Beradat, sudah mulai ngomong Lampung gitu. Walaupun cuman kayak tadi Mpok, assalamualaikum tabib pun nyapa gurunya, tabib pun Ina tuh. Ibu itu bahasa Lampung ada yang panggil Ina, tapi pun Ina gitu. Ya pun itu udah menurut saya sudah harus apresiasi gitu. Karena mereka sudah tidak malu untuk berbahasa Lampung gitu. Ada yang ngomong nggak pakai bahasa Lampung, tapi logatnya pakai bahasa Lampung. Tayu kidah kata saya. Gitu. Ayo nggak apa-apa. Yang penting kita bangun dulu sikap positif mereka. Karena kalau sikapnya saja, sikap bahasa itu kan ada dua, sikap positif dan negatif. Kalau sikapnya sudah negatif terhadap bahasa ya kita susah. Gitu. Karena memang kondisinya saat ini mereka tahu Bang, orang anaknya penyimbang aja, anaknya raja aja, anaknya orang Lampung asli aja, di rumahnya gak ngomong Lampung Bang, karena bapak ibunya gak ngomong Lampung.
2: Akhirnya dia di luar juga bisa bahasa Lampung.
4: Akhirnya iya, betul.
0: Baik. Iya. Bang Ferry, Bu Revi di Jakarta sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam, Bu Nana.
0: Ada Cik Guria di Jakarta. Silakan Cik Guria, ada Ibu Revi dan juga Bang Ferry.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Masih ingat dengan Cikgu Ria nggak ya? Bang Ferry. Bang Ferry.
2: Ya.
6: Assalamualaikum Bang Ferry yang ganteng. Bang Ferry siapa namanya? Nuria Dika? Benar ya?
2: Iya, betul sekali.
6: Sehat selalu Bang. Ya. Anggil Bang Ferry kah boleh. Ibu cantik narasumber Ibu Reviliani MPD. Guru bahasa Lampung ini ya. Di Jakarta ya. Memang ada juga guru bahasa Indonesia Pak Betawi. Sehat Bu Guru ya, Bu Revi, Kakak Revi. Ya. Sehat ya dengan Cikgu Ria dari Jakarta. Memang sebelum kita mulai saya mau bilang ke Lampung, nyo kabar? Pasti jawabnya
2: wawai.
6: Nah itu sedikit aja Pak Nana belajar lah. Makanya kita belajar dari Lampung. Kasih pantunnya dikit aja. Ada pantun, tapi kalau nanti pantunnya ucapan dari bahasa ini memang agak meleset-meleset, maafin ya. Begini pantunnya. Lampu kuning di Teluk Betung, tumbuh kusi di kali di Kiliawi Gedung, tumbuh ulang-ulang. Lampu kuning di Teluk Betung, tumbuh kopi di Kaliawi, Bandar Lampung, Nayak Gedung, jamu sekali unyi gawi. Begitu pantunnya. Benar gak ya? Kan kalau kata-katanya salah, mohon dimaafkan. Ini memang temanya menarik juga dengan daerah Lampung ya. Temanya Pil Pengsegiri. Benar ya? Dalam dunia Pil pendidikan.
2: Pengsegiri.
6: Nah, itu ucapan apa meleset-meleset lidahnya. Nah, pertanyaannya aja gini. Ada berikut implementasi Pil Pengsegiri ini di pendidikan ya, seperti pendidikan karakter dan budi pekerti, ya kan? Ya. Pilar-pilar utama dalam interaksi sekolah. Nah, itu ada juluk. Jadi udah juluk adek atau adok ya, begitu ya. Nah, itu apa sih itu yang dimaksud dengan juluk adek atau juluk adok? Terus nemu ini nikma, nengah nyakpul, sakai sambaya. Nah, pantunnya seperti apa kurikulum muatan lokal yang ada di Kota Bandar Lampung itu? Mohon pertanyaan dari Cik Guria. Semoga penerapan pesantren ini bertujuan membentuk insan berprestasi yang berbudaya, mampu beradaptasi dan menjunjung tinggi moral. Begitu saja. Mohon pertanyaannya. Makasih banyak Ibu Guru.
2: Oh, sekalian aja
6: di sana Jakarta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ada penelpon juga nih tadi yang di Lampung nih.
0: Boleh, boleh. Silakan, Bang.
2: Ya, Lampung aja ya.
0: Ya,
2: ya halo. Halo.
7: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Tapi pun.
2: Iya pun.
7: Bang Perino Yadi ya.
2: Iya.
7: Iya, dengan Leman, Bang, di Kota Agung Panggabus Lampung.
2: Oh, Bang Leman ada Pok Nana nih di Jakarta
0: ya,
2: sama.
0: Iya.
7: Assalamualaikum Pok Nana.
0: Waalaikumsalam. Bang Leman, silakan, Bang.
7: Iya, Iya, saya langsung saja nih masalah Lampung nih. Saya kan sudah 21 tahun di Lampung nih, Bang, ya.
2: Iya.
7: Saya tahu betul di Lampung itu kan kayaknya begini. Di Lampung, suku Lampung itu bahasa Lampung itu di Lampung itu kayaknya gak bakal hilang, saya percaya itu. Pasalnya begini, di Lampung itu banyak tokoh-tokoh Lampung yang pasai-pasai itu. Khususnya yang di pekon-pekon, adat budaya Lampung itu kayaknya tetap ada walaupun ada kapanpun, saya yakin itu. Nah, ini apa bahasa temanya ini tadi?
2: Ini tentang Pil Pengsegiri.
7: Pil?
2: Pengsegiri.
7: Oh iya, ya, oke, makasih. Begini, teman saya. Di Lampung ini kan luas, 15 kabupaten. Dua kota ya. Jadi pertanyaannya, apa mungkin ya budaya-budaya Lampung itu ke anak-anak cucu kita akan ditinggalkan gitu. Itu saja Bang, makasih. Selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja Pak ya, kita jawab ya.
0: Iya, silakan.
2: Iya.
4: Iya. Gimana Bang, bisa langsung gitu ya?
2: Langsung.
0: Iya, silakan.
4: Tadi yang di Jakarta Pok siapa ya?
0: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria.
0: Cikgu.
4: Iyalah, gitu
2: Cikgu,
4: ya.
2: Cikgu.
4: Cikgu Ria, oke. Okay. Cikgu, nah mungkin tadi sudah sedikit saya sampaikan tentang apa itu Pil Pengsegiri gitu. Mungkin karena terputus tadi. Kalau juluk adok, jadi pil itu pohonnya gitu. Ada unsur-unsurnya yang meliputi juluk adok. Juluk itu sendiri adalah gelar yang dimiliki sebelum menikah. Kalau adok adalah gelar yang dimiliki setelah menikah. Kenapa orang Lampung ini harus memiliki gelar? Nah, kan udah punya nama gitu kan ya. Kan udah punya nama, kayak saya Revi, gelar adat saya tuh Sultan Putri gitu. Karena bukan hanya gelar yang kita tempelkan, tapi ada nilai-nilai karakteristik seperti nilai tanggung jawab yang diemban si si penerima gelar itu berdasarkan kedudukannya dalam keluarga. Yang saya katakan tadi, misal dia bergelar Suntan, dalam pepadan itu kan Suntan tertinggi ya, selain Paksi itu. Nah, Suntan itu ibarat kita ilustrasikan dalam sebuah keluarga itu kakak tertua. Nah, kakak tertua. Bagaimana sih tanggung jawab seorang kakak tertua kepada adik-adiknya untuk menjaga kehormatan keluarganya? Nah, jadi itulah yang merupakan nilai karakter. Jadi

0: menjaga kehormatan insan tersebut. Nah, yang kedua, nemui nyimah dengan nyampok. Nemui nemui itu temui simah di situ. Prinsipnya adalah bagaimana orang lampu menjaga kehormatannya dengan memiliki sikap terbuka. Terbuka dalam tanda positif, artinya memiliki sikap yang ramah, santun untuk menerima tamu, tidak memiliki sikap yang cuek, punya nilai empati dan kepedulian. Kemudian nengah nyampok itu bagaimana orang Lampung dituntut untuk menjaga kehormatannya melalui perilaku dia bergaul dalam masyarakatnya, berada di tengah-tengah, tidak individualis. Kemudian Sakai Sambayan, bagaimana orang Lampung dituntut untuk menjaga kehormatannya melalui perilakunya, yakni perilaku untuk saling penolong, saling tolong-menolong, memiliki rasa empati dalam bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Nah, itu singkatnya lah untuk jawaban dari Cik Guria ya. Nah, kemudian untuk Kiai Leman ya, yang di berada Tanggamus tadi. Kan ini ada tokoh-tokoh tuh, saya yakin ada tokoh-tokoh katanya di Pempekon, Tio-Tio. Nah, kemudian apakah ini akan ditinggalkan gitu kan? Apakah budaya ini akan ditinggalkan? Jelas tidak. Karena justru peran utama itu ada di tokoh-tokoh itu tersebut. Maka harapannya adalah tokoh-tokoh juga ikut berperan serta bagaimana mengenalkan budaya Lampung itu pada lingkungannya, supaya budaya Lampung itu tetap dikenal oleh anak cucu mereka dan lingkungan masyarakatnya gitu. Jadi melalui apa? Mulai dengan mengadakan tradisi-tradisi, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tentang budaya dan budaya-budaya masyarakatnya, bukan hanya tentang budayanya tapi nilai-nilai di dalamnya. Artinya tidak akan ditinggalkan tokoh-tokoh tersebut karena peran utamanya justru ada pada tokoh-tokoh kita itu gitu.
1: Ya, baik. Iya baik, Bang Ferry dan juga Ibu Revi, sebelum kita lanjutkan obrolan di siang hari ini, karena di Jakarta juga masih ada yang bergabung via WhatsApp, izinkan saya untuk memutarkan satu lagu dulu ya. Kita break dulu ya, Bang Ferry ya, dan juga Ibu Revi ya. Iya, yang pasti untuk pendengar yang ingin bergabung silakan. Nanti masih ada sesi terakhir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Jadi silakan yang mau ngobrol-ngobrol, mau tanya kaitannya dengan PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan bersama RRI Perempat Bandar Lampung. Kampung, silakan setelah jeda satu lagu berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Bandar Lampung, kita masih membahas tema PIL Pesinggiri dalam dunia pendidikan. Seperti apa lebih lanjutnya? Ini juga di WhatsApp Jakarta. Ada sudah bergabung, ayo sapa dulu ya. Ada Bu Linda Idris di Ternate. Kalau kaitannya dengan apa itu PIL Pesinggiri, tadi Ibu Revi narasumber di Bandar Lampung sudah menjelaskan ya, Bu Linda. Lalu yang ditanya selanjutnya, diajarkan di sekolah kah? Mulai dari SD, SMP, SMA kah? Katanya gitu nih. Nah, langsung aja nih Bu Revi jawab ya. Halo Bu Revi, Bang Ferry.
2: Ya.
1: Iya. Bu Revi, ada yang tanya tuh katanya, apakah ini diajarkan di SD, SMP, atau SMA kah gitu, Bu?
3: Ya, kalau untuk nilai karakter kan di Lampung ini ya, ada muatan lokal juga ya bahasa Lampung.
1: Ya.
3: Nah, kalau untuk nilai-nilai karakter yang mengacu pada PIL Pesinggiri itu memang sudah ada dari SD gitu. Jadi semua materi dikaitkan dengan nilai karakter di PIL Pesinggiri.
1: Ya.
3: Tapi untuk pemahaman konsep tentang PIL-nya itu sendiri secara materi, secara teori-teori, maka itu adanya di kelas 12. Nah, di situ kelas 12 secara teoritis memahami tentang PIL itu sendiri secara mendalamnya gitu, Pak. Jadi diajarkan.
1: Diajarkan ya. Baik. Bang Ferry, ini ada penelpon di Jakarta. Kita sapa dulu ya, Bang ya. Halo, ya, Assalamualaikum. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh Dinda.
4: Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Bung Ferry, juga Ibu Kakak Revi ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, tapi pun.
2: Iya pun.
4: Nyewawai, ya Kakak Revi juga Bung Ferry. Nyewawai.
2: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Jadi pertanyaannya nggak usah jauh-jauh dari yang tadi sapaan aja ya Kakak Revi dan Bung Ferry. Di Lampung itu ada Pepak Don dengan
2: Sebatin.
4: Sebatin, ya Sebatin ya. Nah, untuk tabi pun baru jawabannya ya pun. Dan tadi nyowawai jawabannya kan wawai gawoh begitu ya. Nah, itu dari kata dari suku mana biasa di diucapkan begitu. Pepadun kah? Pepadun ya betul ya?
2: Ya, ya.
4: Pepadun atau dari Sebatin. Itu dia pertanyaannya. Sekilas info kalau di Lampung itu tabi pun jawabannya ya pun, Jawa Barat itu campurasun jawabannya rampes. Apa apakah mungkin mungkin maknanya sama mungkin ya. Arti dari sapaan tersebut dari dari beberapa suku itu kan pasti berbeda begitu ya. Kakak Revi, pertanyaannya cuma itu sepertinya. Baik. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, Bung Ferry dengan Nana.
1: Ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Revi atau Bang Ferry, ini juga sekedar informasi karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Artinya sudah di penghujung acara nih. Tapi mungkin bisa singkat saja, Kak Revi, untuk jawaban pertanyaan dari Teh Dinda barusan, silakan.
3: Terima kasih, Mpok. Jadi singkatnya begini, tabi pun itu dua kata menjadi satu frase. Tabi itu artinya permisi, pun itu kepada orang yang kami hormati, pun itu mengacu pada hormat, itulah. Jadi kata tabi pun itu menjadi satu frase yang artinya menjadi salam. Nah, itu kemudian masuk ke dalam Perda nomor 2 tahun 2008 menjadi salam kehatan Lampung. Nah, tabi pun, maka dijawab dengan ya pun, gitu. Jadi ya pun itu apa artinya? Ya pun itu adalah permisi kepada yang saya hormati, mohon izin berbicara. Makanya disampaikan pada misalnya ranah-ranah formal sebagai salam, sebagai bentuk santunan lah gitu singkatnya. Sama dengan apa? Sampurasun, jadi sebagai salam gitu.
1: Baik, Bang Ferry, ini sudah sampai di penghujung obrolan kita di Suara Budaya Nusantara nih, Bang Ferry.
2: Ya, mungkin
1: closing statement atau harapan apa yang ingin disampaikan di tema kita siang hari ini?
2: Berarti silakan nih Mbak di Bu Repi ya.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Ya, terima kasih para pemirsa RRI Perempat Jakarta mungkin ya. Terima kasih juga hari ini kita sudah mengangkat tentang Pilpres Senggili. Pilpres Senggili ini harapannya adalah bukan hanya nilai, bukan hanya warisan budaya, tapi bagaimana ini menjadi nilai-nilai luhur yang benar-benar harus kita pahami, kita dalami sebagai nilai karakter yang merupakan identitas Lampung itu sendiri. Bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang luar biasa dalam membentuk karakter-karakter masyarakatnya. Dan Lampung memiliki Pilpres Senggili yang menjadi pasapah atau pedoman dalam kita bertingkah laku sebagai masyarakat yang beradat. Maka nilai-nilai karakter ini tidak boleh kita tinggalkan. Jangan hanya menjadi warisan, tapi bagaimana ini menjadi nilai karakter yang beridentitas, yang menjadi ciri khas bahwa orang Lampung itu punya yang namanya adalah ketuntutan untuk menjaga harga diri, nilai kehormatan melalui perilaku-perilaku yang tidak melanggar aturan adat, aturan agama maupun aturan bernegara. Gitu. Harapannya nilai-nilai karakter ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi bagaimana ini bisa diterapkan khususnya kita dalam dunia pendidikan. Gitu.
1: Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Bu Revi atau Kak Revi sudah hadir di Studio Pro 4 Bandar Lampung. Bang Ferry, terima kasih ya Bang ya, sudah menemani di siaran edisi kali ini Bang.
2: Sama-sama Pak Nana.
1: Iya, semoga yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Revi bisa betul-betul direalisasikan ya dalam dunia pendidikan ya. Betul. Kak Revi ya. Tidak hanya dari pendidik ke anak murid, tapi juga anak murid ke yang lebih tua ya, ke bapak ibu guru, ke orang tua dan orang-orang di sekitar juga ya. Baik kalau gitu Kak Revi, terima kasih sekali lagi. Bang Ferry, salam untuk teman-teman di Bandar Lampung, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Baiklah kalau gitu Bang Po, pendengar Perempat di Suruh Santara, sampai sini obrolan kita di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Bandar Lampung dengan tema Pilpres Senggili dalam dunia pendidikan. Ayo lanjut ya di siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di sini di Perempat Suara Budaya Jakarta.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Dulu-dulu sabudayo, untuk informasi pertama, teh kayu aro adalah jenis teh khas pa Indonesia yang kualitasnya sudah diakui dunia. Teh kayu aro berasal dari perkebunan kayu aro Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang berada di lereng Gunung Kerinci dengan ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tempat penanaman dan iklim pegunungan Kerinci yang sejuk memberikan lingkungan ideal bagi pertumbuhan teh yang mempengaruhi kualitas daun teh. Produksi teh kayu aro dengan proses fermentasi untuk menghasilkan aroma khas yang pekat dengan cita rasa yang alami. Mengkonsumsi teh kayu aro dipercaya dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, memperbaiki sistem pencernaan, serta juga mampu memberikan efek relaksasi dan membantu mengurangi stres.

0: Dulu-dulu sebudaya untuk informasi selanjutnya, kalumpe atau karuang adalah masakan tradisional suku Dayak yang terbuat dari daun singkong tubuh halus. Daun singkong ini dimasak bersama ikan teri, kacang dan juga terong kecil untuk menghasilkan hidangan yang kayu raso. Masakan ini sering disajikan dengan sambal terasi menambah cita rasa gurih dan pedas khas lokal. Kalumpeh menjadi bagian penting dari hidangan sehari-hari maupun acara adat masyarakat Dayak. Selain lezat, kalumpeh mencerminkan kreativitas masyarakat Dayak dalam memanfaatkan bahan-bahan lokal. Hidangan ini terus dilestarikan sebagai warisan kuliner tradisional mereka. Sekian info seringat ingat perumpat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-784-884 serta pesan chat melalui era digital. Mewakili kerja petugas, Kulo Cek Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo. Masih di Besanjo. Rompat RRI Palembang.

0: Baik dulu lur, masih di Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Wah, masih berkulus sama Cek Rasid sama
1: Cek Yowan.
0: Wah, cek gitu
1: Alak cecenya. Cek cecean. Abok lu gak aku tuh. Sudahlah, awak masih makan sayur asem.
0: Tapi sama asin nih.
1: Tapi asin, asin mulu itu.
0: Baik dulu lur, seperti yang Cek Rasid omongin tadi di edisi terakhir di Surjaya siang kita ada Besanjo.
1: Nah, jadi, Sanjo Goyorila di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884.
0: Wah, hafal ya.
1: Wah, hafal gitu. Yang remeh ke.
0: Bacain caknya lah dong. Dulu kita Besanjo tempat kita ya.
1: Nggak sabar lagi dia. Ya, angkatlah.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo. Nah, paket. Wah, terus
0: princess gitu nih.
1: Eyo.
0: Apa kabar princess?
2: Alhamdulillah ganteng, baik.
0: Ayuan, kau tuh cak ngejek itu.
1: Tidak, aku diam aja lo. Aku cuma ketawa lo ini lo.
0: Iyo.
1: Tidak lo.
0: No, radio. Oh, ngomong cak masih baca ngomong itu radio hilang. Ambek, oh, siapa ngambeknya?
1: Tingkep lo, tingkep.
0: Gimana Sisi, apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa, Allah.
0: Iyo.
1: Amin.
0: Apa dia cak berat nih tangan kanan tuh?
2: Oh ini, aku bawa jambu air nah.
0: Oh jambu air, wah iya. Pastian Cek Yohan nih. Lagi musim-musim anget-anget Cek Yohan, makan jambu air ya.
2: Ini aku lagi ngidam.
1: Wow.
0: Lagi ngidam?
1: Siapa ngidam?
0: Cek, ngidam.
1: Oh ngidam.
0: Jadi si ngidam. Ah, dah. Wow. Loka kita nak itu Cek Yohan nak merhaba.
1: Besan jawab kita sana.
0: Jadi.
1: Iya, besan jawab kita sana ya.
0: Iya. Cak Sisi, Cak Mano.
2: Iya. Mm-hmm. Apa lagunya apa ini? Lagu Nusantara ya?
1: Iya, lagu Nusantara dong.
0: Lagu daerah ya.
1: Daerah aku boleh.
0: Daerah. Daerah Kertapati.
1: Kertapati. Oh.
0: Kate. Aduh lagu Kertapati.
1: Oh, aduh jerambak Kertapati. Iya.
0: Apa Cek Sisi lagunya?
2: Halo?
1: Iya?
2: Ini weh, Nirmala beh.
1: Nirmala.
0: Nirmala.
1: Nah.
2: Aku jadi inget tari kreasi waktu sekolah dulu
1: deh. Iya, iya. Lagu Melayu ye.
0: Oh yang siapa nyanyi? Petra Sihombing bukan?
1: Aduh. Apa? Siti Nurhaliza dah sih?
2: Iya, Siti Nurhaliza.
0: Oh, Cek itu ya.
1: Aduh, Cek. Waktu tuh pernah ya Cek minta ya?
2: Iya pernah.
1: Oh berarti
2: kalau ada dari ini kakak Rasid yang ganteng ada tak?
0: Wah.
1: Agak kita suruh dia ke dapur rekaman. Tapi masalahnya dia ke dapur rekaman bukan siaran apa? Bukan rekam suara, makan dia ke dapur.
2: Oh nyam nyam.
0: Payo, cak mana cerita jadi kirim kirim siapa? Udah baca kirim kirim spesial be.
1: Iya spesial ya, aja.
2: Spesialnya buatnya. Ini pangeran ganteng sama bidadari yang cantik yang lagi siaran.
1: Wah, gak cek itu ah, busak pala. Agak dama lagi headset kami nih. Kebusak nih kok.
2: Makasih yo.
1: Oke deh, tadi ya baliknya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi ya. Cek Yon, ada lagi Cek Yon?
1: Lanjut, kita lanjut, baik gitu.
0: Halo, Assalamualaikum, Besanjo.
3: Waalaikumsalam, Njo.
0: Wah, wow, dengan siapa nih Cek?
3: Alhamdulillah, dengan Alhamdulillah.
0: Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan ini, nah, dah, uang ganteng di mana ini lah.
0: Di mana?
3: Eh? Di Banyuasin.
0: Di Banyuasin.
3: Iya.
0: Dengan Cek?
3: Tahu
0: tempat lah dewek. Tidak baca, kerja Cek Yohan bingung, Cek Yohan nyatetnya. Tidak tahu, jangan siapa Cek Yohan, coba nak.
3: Yohan ini dah.
0: Siapa ni? Jangan siapa Cek?
3: Lagunya Maya.
0: Nah, tidak baca dulu, kenalan dulu kita ni.
3: Oh, dah 3 tahun.
0: Wah,
3: dah. Dah. Cekman.
0: Udah tahu. Udah dagalannya mau nyebut kan Ian.
3: Cekman.
0: Iya tahu aku udah Cek Akbar. Aku nak nyebut nyuruh nyebut ke dagalannya nyebut ni. Oh, dah dia ni.
1: Biar kelah.
0: Oh, udah ampunin aku.
3: Lah gini dah Jambi ya.
0: Apa dia?
3: Suapan gantung.
0: Eh?
3: Suapan tergantung kamu suapan gantung gitu.
1: Suapan gantung.
3: Iya, Suwati namanya apa jodohnya itu penyanyinya. Suwati-watinya itu.
0: Suapan gantung ya?
3: Ya.
1: Mau gak ketemu, ketik gantungnya, Mbak.
0: Alangkah Lagu-lagunya boleh lah ya.
3: Aduh, aku dengarnya waktu itu tuh.
0: Hah?
3: Aduh, waktu itu.
0: Kemarin tuh ya?
3: Iya.
0: Iyalah kalau cek itu. Spesial sama siapa-siapa nih ke spesialnya?
3: Spesialnya untuk orang rumah be, yang lagi yang cat ya.
0: Oh, yang cat itu cek ya.
1: Boy, boleh lah.
3: Iya, boleh lah dan dia ngetok-ngetok ngerami ke rumah.
1: Ngetok-ngetok-ngetok jadi duit dia.
3: Iya. Kalau ayo wa itu wa yowan kayak yowan nak ke sini nengok dia nyoket nggak rame
0: lah.
3: Ada cara sih.
0: Ada. Yang
3: alhamdulillah. Ada yang
0: Jambi dia. Iyo lagunya Cek Ridwan eh.
3: Tahu pokoknya dia ada ya ada uang dua nyanyi.
0: Oh itu Pak Yo.
3: Itu baik ya.
0: Oke.
3: Yang untuk rumah ini salam sayang selalu.
1: Oke.
3: Yang penting sehat selalu kan.
0: Oh itu dia yang penting loh.
3: Makan.
0: Siapa?
1: Kami ya pesut. Oh wong rumah. Kira kita eh. Lah dosa diingat kami lah ingat ewek kok orang makan. Duluan kami maju nomor 1.
0: Yo.
3: Salam sehat.
1: Amin.
3: Heeh. Rezeki dimudah lancar urusannya.
1: Amin.
3: Itu baik kalau balik hati-hati ya.
1: Oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, Cik Akbar. Gimana cuman kita terima musik lagi Cik Akbar ya?
1: Laju.
0: Bayo.
1: Cik ada kalanya nih, jumpa nama dia.
0: Halo, Assalamualaikum. Besanjo.
4: Assalamualaikum, Cik Rasim.
0: Alhamdulillah. Cik Wano, kabar sehat, Cik?
4: Alhamdulillah, Cik.
0: Wah. Kemarin aku ke sana, mano jaku eh bibi itu eh. Di dalam eh.
5: Halo.
0: Oh, ngapo dulurku? Apa dulurku?
5: Maaf kalau yang kemarin tuh.
0: Ai, biasa, Lur.
5: Enggak bisa ngajak ngobrol lamu.
0: Oh, enggak apa-apa, Lur. Situasi cek itu madek pula ngobrol lama itu. Iya. Nama kondisi
5: Cik Cik itu. Nah, kemana Cerasi tadi?
0: Aku melo mekul kemarin itu mekul ke masjid.
5: Iya, ada ngomong Cerasi melo mekul lah. Iya.
0: Yang sikok itu yang sikok itu dulu gitu ya, Cak Rayu Samun ini?
5: Ada yang tinggi itu.
0: Iya, yang tinggi itu. Oh iya.
5: Agak mirip.
0: Iya, itu Jak itu mirip sama Cik Cik Aspin. Iya,
5: itu yang bungsu.
0: Juga Cak dulu. Oh, bungsu berapa beradik?
5: 3-4 beradik, tinggal siko, tinggal 3, aku cewek yang bungsu lanang.
0: Oh iyo iyo iyo iyo.
5: Iyo sedikit ya.
0: Iyalah pulok, jadilah pulok.
5: Terima kasih banyak cewek.
0: Oh sama-sama cewek.
1: Lagunya apa nih?
5: Iya. Cuma nak ajak ngobrol, pengen ngobrol lama udah baca.
0: Iya, tidak apa-apa, tidak masalah.
5: Pas pulok jam sibuk nak ke masjid itu
0: nih. Iyo iyo, kalau waktunya pulok kan kemarin tuh memang sudah. Nah, iya. Masjid sudah tuh sholatnya pulok kan?
5: Makasih banyak saya.
0: Sama-sama.
5: Yo, doanya lah datang juga.
0: Yo.
5: Semoga Allah membalas ke.
1: Amin.
0: Yo. Oke. Coba nonton lagu apa sore ini?
5: Nah, Jasmin
1: untuk lagu Jasmin. Untuk luntalan dua lagu ini. Oh.
0: Lagu apa?
4: Lagu Panik Dia Wak Kaya Durang.
0: Panek dia wak kayu diurang. Woi.
1: Ya. Ini lagu barat ini.
0: Lagu barat ini.
1: Iya, Sumatera Barat.
0: Iya. Heeh.
4: Eh, kata wong ada Cik Rasid. Ai dak nemu aku Cik Rasid.
0: Oh, itulah dia aku tuh. Aku nak ngajak Wong Suka Bangun, dia lagi sibuk nian kemarin tuh.
1: Wong Suka Bangun ya.
0: Iya.
1: Yang Markona ya?
0: Markona.
1: Adiknya Cik Asmin ya.
0: Iya.
4: Ya, terima kasih Cik Rasid ya.
0: Yo, sama-sama, Cek.
4: Ya, untuk
1: Cik
4: Rasid, selamat tugas, semoga sehat selalu,
0: Cik.
1: Amin.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cik Wen, sudah 3 penerbang itu, Cik Sisi, Cik Akbar, sama Cik Asmi Asfin, ya.
1: Lagi itu lanjut lagi, jangan mana-mana tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Digit

0: Baik dulur-lulur, masih di 84 Propak Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek Rasid dengan Cek
1: Yohan.
0: Wah, Cek gitu eh. Baik dulur-lulur, besan Joko Siko.
1: Hanya Siko bawa apa?
0: Dia ke 11,
1: 3, 4, 5, 6, 6.
0: Iya.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Tapi tak apa-apa lah ngeladanya. Cek Yohan, Cek Yohan lah, ada lagi ya.
1: Angkatlah becek.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo. Wow, tahu udah soal semangat, sama semangatnya nih.
0: Ayo, dulu tua kita nih.
1: Uang lah ke dalam ini ya.
0: Iya,
1: uang lah ke dalam ini.
2: Kalau uang ganteng dengan uang cantik itu pasti suaranya mantep.
0: Wah, wow. Loka, kena traktir ini.
2: Uang bertanya dia yang bayar pun ada suruh masuk.
0: No, payuy, oh Yohan, buka ke pintu pagar tuh.
1: Duduklah dulu.
0: Ayo masuk cek, datang ke, datang masuk.
1: Jauh wong ni, wong jauh ini nih.
0: Iyo, payo. Nak minum apa? Panas dingin?
1: Panas baik eh.
0: Panas dingin campur baik, panas. Oh, anget sedang berarti. Iyo. Oh, Cek Akbar, wah budak ganteng itu.
1: Iyo. Yang susah nak nyebut nama tadi.
0: Iyo.
1: Susah
0: nyebut nama tadi.
2: Kalau Akbar tuh,
0: minta
2: lagu
0: kan
2: nyetuh.
0: No,
2: kau.
0: Ada Pak Sisi,
2: Pak Sisi
0: kakek Wai
2: masuk.
0: Itu ya?
2: Pak
0: Sisi,
2: aku pesan
0: nyoba,
2: aku
0: bantu
2: dah masuk lagi.
0: Wah, cak itu. Jangan gitu, Wai, nama
2: masuk.
0: Iya, dah eh. Tapi kalau tak apa juga sebenarnya,
2: iya.
0: Rame kalau pokoknya gitu.
2: Iya. Cuma kalau dah masuk barang,
0: kan
2: kena juga.
0: Iya.
2: Masuk juga, dapat cak
0: rame
2: namanya.
0: Iya.
2: Payus.
1: Alhamdulillah, baik tulah kami. Ya, jangan meremeh ke kami, Mang Pen.
0: Iyo.
1: Bulan muda ini nih. Yang meremeh ke kami.
2: Aduh, yang bergoyang sekil terhabis kor.
1: Oh, siapa tuh?
2: Lah, yang jatuh kan jahit di kereta pati.
0: Oh, Cek Iwan eh.
2: Nah.
1: Oh.
0: Hai dah.
2: Dia sekarang ini kalau Cek Iwan ini,
0: Dia
2: lah sudah banyak job sekarang ini kan susah namanya.
0: Iyo. Cek Yohan, Cek Yohan, kalau bikin gaun Cek Yohan, iyo dulu kita nih.
2: Iyo, banyak.
1: Oh, boleh lah.
2: Kursi mebel kan dengan
0: oh iya, jahit itu ya, bukan jahit.
1: Ya sofa. Kulit, oh untuk kulit sofa.
0: Oh, bukan jahit gaun Cek kayak itu.
1: Masing-masing lah memang. Masing-masing yang Cek Rasa.
0: Kursi.
2: Aku nama saya sepan juga, karena sepan aku kecil.
0: No, oh iya, nama dasar atau buka jahitan kan itu.
2: Nadia, ini miss call.
0: Iya, oh, siapa Nadia?
2: Nadia.
0: Oh, dia tuh nak naik dia tuh.
2: Iya.
0: Ayo, jangan sabar. Nat. Iya. Panek di awak kayak durang iko.
2: Nah,
0: macam iya. Bahasa yang tapi babagi ini.
2: Iya. Ini memang iya jalur.
0: Juga. Oh. Ah, jalur.
2: Putra jalur.
0: Cek, Bayu Cek lagu apa Cek sore ini Cek?
2: Nak minta lagu anu be. Anu kecil anu uang tua berbini kecil budak kecil be.
1: Oh, uang tua berbini budak.
0: Uang tua berbini budak.
1: Ah, tua berbini budak, enggak salah.
2: Iya, tua berbini budak benar Cek Hewan ya.
1: Iya, ada.
2: Oh, iya. Budak kecil oleh-oleh ini cuma bersanyu baik ke tempat Cek Hewan sama Cek Rasin ini.
0: Ah, siap. Iya, payu lain kali bawa. Enggak lah.
2: Belum sempat
0: nak
2: ngurus itu kayak kalau ada boleh juga kayak ke bersanyu baik.
0: Iya, payu.
2: Tapi kalau Cek Rasin dengan Cek Hewan yang siaran ya.
0: Iya.
2: Ya, coba
0: aja, Cek
2: Yohan,
0: Cek Rasid. Oke, Cek Nadi.
2: Mudah-mudahan Cek Yohan, Cek Rasid sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, salam juga untuk keluarga di rumah Cek Rasid.
0: Sama juga, salam juga sama orang rumah kita, yo.
2: Keluarganya monitor terus ya di radio.
0: Iya.
2: Coba aja, Cek Yohan.
1: Oke, deh.
2: Para keluarga di rumah baik punya siaran.
1: Amin.
2: Penyiar sehat kalau.
0: Yo.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pendilah Kendala.

0: Patutlah.
1: Wah.
2: Kita
1: tambah
2: balik
1: ke
2: rezeki.
1: Wah.
2: Semua ni rezeki dari Allah ya.
0: Betul.
1: Paya Cik Siti, lagu apa Cik Siti? Sorry ni Cik Siti.
0: I nak listen lagu boleh dari Sumatera Barat.
2: Boleh. Boleh.
0: I nak dari Adi Chata.
1: Apa judul itu?
0: Judul yang berjudul Barau Barau.
2: Barau Barau. Wow. Oh, tajuknya Barau Barau, tajuknya.
1: Barau Barau eh?
0: Betaita. Barau Barau. Ya, ada tak?
1: Lagu Kerinci Baru tak?
0: Tak.
1: Bukan lagu
0: Eddie Chotok penyanyi.
1: Ya. Chotok.
0: Ha.
2: Ya. Ketemu tak, Cik? ini cara rasa dia ni.
1: Cucak rawon.
0: Ya, cucak rawon tapi versi Padang.
1: Oh.
0: Ya.
1: Buyang
0: Jut. Seronok sangat lagunya.
1: Oh, Barau-barau eh?
0: Ya, Barau-barau.
2: Ketemu, Cik. Tak ketemu apa ini?
0: Sumatera Barat, Barau-barau.
1: Barau-barau eh?
0: Tapi lagu
1: Puraja Tuhan Kuasa.
0: Versi Padang.
1: Oh. Tapi judulnya Barau-barau eh?
0: Barau-barau.
1: Wah, ya sudahlah, kita tes dulu ya lagu apa yang Barau-barau ini ya.
2: Oke deh.
0: Minta lagunya aman.
1: Tidak.
0: Macam mana tu tak ada.
1: Tak ada. Maksud aku tu kaget salah. Tapi judulnya Barau-barau ni dek eh.
0: Barau-barau.
1: Oh, dari dicotok tapi tak tahu. Ada baca ni pula Puraja Tuhan Kuasa.
0: Kalau ada bertemu Edi Cotok, ada Barau-barau.
1: Oh, macam itu eh.
0: Ada berkata Cucuk Rawa versi Minang.
1: Ha, itulah
0: tu lagunya.
1: Oh, Edi Cotok eh, payo. Kirim spesial untuk siapa ni?
0: Spesial untuk adalah.
1: Tak ada.
0: Adalah,
1: malulah. Oh,
0: dah. Malu dikata di sini. Kita dengar banyak orang.
1: Tak seronok.
2: Ini Cik Siti Nurhaliza Nadia ya?
0: Bukan.
2: Siti
0: Nadia Liza.
2: Oh, Siti Nadia Liza.
1: Ada pokoknya.
2: Aduh, ya. Dia ada ke pokoknya.
0: Kalau tak bertemu, tak bersua. Dia air masuk lagi.
1: Yo, okay. Yo. Yo.
2: Jelah,
0: tu je.
2: Ya, jelah.
1: Yo, payo. Yo.
0: Cik Yawan.
2: Heeh.
0: Semoga sihat selalu.
2: Yo. Yo.
0: Pulang hati-hati ya.
2: Heeh.
0: Yo dah, tu jelah.
2: Yalah, hati-hatilah di jalan ke.
1: Yo. Jom.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Cik. Itu eh.
2: Siti Nadia Liza.
1: Nadia Liza. Okay, deh. Masihlah kau nak tadi. DKS. Aku panggil dia DKS.
2: Apa pula tu DKS?
1: Aduh, deh.
2: Aduh, puluh singgah. Banyak ya nama Cik.
1: Baik, kita cek lagi ya.
2: Cek lagi,
1: ayo. Halo, Assalamualaikum. Bersanjo. Wah, dengan siapa nih, Cik?
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar,
1: Kewan? Baik.
2: Bentar ya, aku mendengar-dengar dulu nih. Suara.
0: Kewan.
2: Siapa ya?
1: Siapa, Cik?
0: Masa lupa.
2: Ada backsound suara bocil?
0: Gak tahu.
1: Halo?
0: Iya.
1: Deh. Sudah lah, Celi.
0: Aku tak rupa itu.
1: Tidak, kami itu nunggu backsoundnya tuh. Backsound tidak betul-betul.
0: Kami semalam tidak kedengaran.
1: Lagi main di luar budaknya?
0: Tidak, ada di dalam rumah ni
1: lah. Tidak kedengaran, baik, Cek.
2: Iya.
1: Nah, baru.
2: Itu yang ditunggu. Itu yang kami tunggu itu. Ciri khasnya tuh.
1: Cari dengar lagu apa, Cik? Apa, Cik?
0: Gak nyambung kali, Cik.
2: Hah?
0: Ngapa jadi
1: nyambung? Kami ngomong dewek nih, Cik. Lagu, Cik, apa, Cik, Cik? Ngapa, Cik? Ngomong apa, Cik?
0: Lagu ini berapa lagu apa ya? Lagu Cik Rasik, ada?
1: Belum.

0: Lagi diproses. Masih setengah mateng masih. Iya.
1: Ini kolaborasi dengan Cik Abbas.
2: Oh. Yo, sama-sama bagus suaranya.
1: Cik Abbas malam nyanyi bagus
0: kan? No. Yang pas kerukin itu ya? Oh, aku di itu Cik Wan males dengerin, aku sudah ngindir, Pak. Dagala aku datang lagi. Cek Yohan, oh.
2: Mono aduh wasing-wasing ini. Wasing-wasing. Ida, Cek. Aku udah pernah komen seru. Enggak pernah aku komen Cek itu ya.
0: Wah, mati kau. Yo, cari lagu apa, Cek? Cari. Oh,
1: ada lagu apa ya?
2: No. Stecu apa?
1: Jangan.
2: Oh, jangan.
0: Tobola Bali.
2: Tobola Bali.
0: Tobola Bali. Oh iya,
2: oke deh. Spesialnya untuk siapa?
1: Spesial buat anak-anak ini lagi.
0: Ning lagi main-main itu ya.
2: Lagi koprol enggak itu? Bocil-bocil itu.
1: Oh, kok tahu?
2: Koprol.
1: Oh, ponakan Cek Iwan lagi siru juga main Cek itu.
2: Iya, kan mereka kan lagi trennya Cek itu kan. Freestyle.
1: Freestyle.
2: Iya, itu lagi trennya tuh sekarang nih Cek. Makanya payo kalau get kecul. Tulang masih rapuh itu.
1: Di kamar, Cek, di kasur.
2: Iya kan? Ngangkat kaki, palak di bawah kan? Oke deh.
0: Ayo,
1: hati-hati balik nak hujan ini.
0: Yo.
1: Siapa sudah ini,
2: Cek? Cek Abbas.
0: Iya, masuklah lagi ge acara berpadu ya, berpita lagu dangdut ya. Iya.
2: Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak mana Cak Yan?
2: Langsung diendang ke bae.
0: Langsung tutup Cak Yan.
2: Iya Cak Yan lah nak di akhir ya di ujungnya.
0: Oh, 5 menit 15 jadi pas habis pasti ya. Iya.
2: Jadi kami
0: baik dulu, kami dari Perumpak Lembang, dari Cak Yohan sama Cak Rasid.
2: Pamit undur diri dari Sriwijaya Siang edisi Senin 4 Mei 2026 ini ya.
0: Mohon maaf kalau ada salah kata Cak Yohan.
2: Biasa kita penasa.
0: Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bilang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ibayo mangce bice dulur-dulur, kita keingin Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, mangce bice, Nuwo Sesat atau Balai Agung adalah rumah adat Lampung yang berfungsi sebagai tempat musyawarah adat. Namo Nuwo berarti rumah, sedangkan Sesat berarti musyawarah. Bangunannya berupa rumah panggung dari kayu dengan tiang penyangga kuat dan tanggo depan bernama Ijan Geladak. Dahulu atapnya memakai ilalang, kini banyak diganti genting. Di dalamnya terdapat ruang khusus macam pusiban untuk rapat adat dan anjungan sebagai serambi. Ornamen khasnya berupa ukiran perahu serta tiga payung warna putih, kuning dan merah, lambang tingkatan sosial. Informasi berikutnya Mang Cebice, Sajojo adalah lagu rakyat Papua yang populer dengan irama riang dan tarian energik. Lagu ini sering dibawa ke dalam berbagai acara untuk menghadirkan suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan. Lirik Sajojo bercerita tentang seorang pemuda bernama Jojo yang jatuh hati pada seorang gadis desa bernama Keke. Ia dengan sopan minta izin dengan wong tua sang gadis untuk ngajaknya jalan-jalan. Kisah dalam lagu ini mencerminkan nilai cinta, kesederhanaan dan penghormatan terhadap wong tua. Pesan tersebut menjadikan Sajojo bukan cuma hiburan tapi juga warisan budaya yang syarat makna.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apa? Udah, Bah. Gosayuk, Bah. Naik lagi, Bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong Mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Cek Bicek dulur-dulur. Tentunya setelah tadi ada Cek Rasid dan Cek Yohan di Sriwijaya siang, kita berlanjut di Sriwijaya sore di sini ya. Ada Cek Abbas yang akan ngawani Mang Cek Bicek sampai kaget di jam 8 malam yo. Tentunya beragam acara sudah kita siap ke, dan kagetnya kita akan hadir ke berpadu berpintak lagu dangdut ya, sampai kaget ke dekat jam 5 nya. Tentunya berlanjut di program-program berikutnya. Dan Mang Cek Bicek dulur-dulur, kagetnya di jam 3 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat ataupun pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, itu akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Nah, sementara itu sebelum kita mulai acara berpadu, kita akan jelang untuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitar. Kita akan hadir ke lagu-lagu religi untuk Maksud Bicara dulu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

Ya Bang Cip, Icip dulur-dulur, sesaat lagi di pukul 15.22 waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Ya Bang Aceh, bicara dulur, dengan sudah terdengarnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk Bang Aceh bicara dulur melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucap ke selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga gerakan awal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dedulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak ya, Mang Cebi dulur, kita di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut ya. Yeah. Untuk yang nak bepintaan, Pak Yu kita tunggu kebersamaannya, tentunya untuk partisipasinya ya. Yeah. Kita coba angkat dulu. Halo Bepadu.
1: Bepadu Bepinta Lagu Dangdut.
0: Iya, sama siapa Bang nih? Heeh.
1: Bang Adi di Sukarami.
0: Oh, Bang Adi di Sukarami.
1: Apa kabar, Bang Abad?
0: Alhamdulillah, lama tak bersua gitu ya?
1: Lama, Bang Abad. Ya, orang yang
0: maksudnya, Bang Abad. Iya, iyalah. Jadi, nak lagu apa nih?
1: Ini lagu Ibu, Bay, dari Imam S. Arifin.
0: Ibu dari?
1: Imam.
0: Dari Imam S. Arifin. Coba kita cek dulu Imam S. Arifin ya.
1: Kirim-kirim sih.
0: Payu.
1: Untuk Pak Sobari, Pak D. Soeharto, Bang Putra Banten, Pak Uzan, terus Bang Rudi, ada Irin, ada Bang Putra, ada Bang Sabar, Bang Elisa, ada Bang Zainal Arifin,
0: Payu,
1: terus ada Buda Ida Arifin. Terus Bang ada siapa lagi nama pen belakan Mang Gatil, Rendra Widono, ada Asmi-Asminyo, terus untuk Eli ada Mang Iwan, Adi Batu, Adi Batu, terus ada Mang Simon, Mang Ridwan, Mang Bud,
0: Bayu,
1: ada Hendra Kayangan gerak ini, ada Mang Helmi,
0: Bayu,
1: terus ada Nadia,
0: Bapet,
1: terus untuk Mang Ujo, Sisi, Mang Ujo 035, kalau galau-galau baik.
0: Okey lah, payah.
1: Untuk Mang Abad,
0: amin.
1: Hati-hati balik Bang Abad.
0: Okey, siap.
1: Basah lagi.
0: Basah lagi. Payah.

0: Nah, hujan cak ya.
1: Masuk
0: sano itu,
1: di sini caknya lah mendung-mendung ya. Jangan-jangan lah hujan.
0: Malam-malam tu cak.
1: Pecah ada suara ayam belakang. Cak Jun.
0: Amilu juga.
1: Nah kan, ada jadi backsound di situ. Ayo, Cak Jan ada lagu apa?
0: Lagunya dari adiknya Peti Perah.
1: Siapa adiknya Peti Perah?
0: Alam Semesta.
1: Oh, Alam.
0: Iya. Kalau orang Limang Jaya di Alam Semesta.
1: Judulnya apa?
0: Gersang.
1: Gersang. Ayo, lah anak kemarau gersang ya dia.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baru Mei ya.
1: Oh, iya. Baik, baik. Kita siap ke lagunya.
0: Ya, salamnya fotokopi yang lama tadi ya.
1: Baik.
0: Ya. Di dalam keadaan sehat berkeluarga ya.
1: Amin.
0: Apa, banyak juga itu pengobatan ya.
1: Apa?
0: Sekitar ngaji 300 mu.
1: Boleh.
0: Iya. Dari Asam Pasir bolak-balik ya.
1: Cak itu.
0: Global ya.
1: Bayu.
0: Terima kasih dalam keadaan sehat berkeluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak John ya, yang ada di mana Cak John di Ogan Ilir ya. Ditunggu bel lagunya, kita coba siap ke ya. Bacanya boleh sih kok lagi ya. Untuk yang nak peluk. Halo, Bapak Du.
2: Lagu dangdut selamat sore.
1: Selamat sore juga sama siapa nih?
2: Eli Cik Abah.
1: Oh, Cik Eli.
2: Iya,
1: nak hujan ya?
2: Oh, bukan lagi hujan.
1: Nah, kan. Jangan disebat tapi ya.
2: Oh, baguslah itu.
1: Baguslah itu. Iya, benar. Katanya tuh ya. Katanya kecil kalau galak mandi hujan tuh besarnya insya Allah kuat.
2: Oh, biar dia kuat nyari duit kalau.
1: Ais mantap. Cik Eli lah disiap punya duit.
2: Kok uang tuh 300
1: ya. rupanya Cik Eli. Ada udang di balik bakwan. Cik Eli, ada lagu apa Cik Eli?
2: Lagu ini be. Selfiama.
1: Selfiama yang mana?
2: Panggilan cinta juga.
1: Panggilan cinta. Ayo, sini cak itu ya. Yang sama ini ya, yang duet ya, sama si ya, Paul ya. Okay lah kalau cak itu. Kita siap ke Payu.
2: Iyo. Gak ngerti lagi karena aku dia yang diomong untuk mengantar kau juga terus Zainal, Mang Akbar, Putra Banten, Mang Putra Kelana, Putra Jalu, Kak Asin, terus siapa lagi, Mang Oju, dua-duanya Mang Ter, dua-duanya Kak Robi, siapa lagi, Mang Rizwa, Bang Sahrul, Mang Iwan Kertapati, ada Cik Ita, Cik Rara,
1: Payu,
2: Giri, terus
1: iya.
2: Untuk siapa lagi Cik Abah?
1: Nah siapa lah tuh lah kan
2: Cik Kiki, masa Cik Kiki. Iya, untuk
1: siapa lagi?
2: Bupo
1: caknya. Nah kan?
2: Ayah Sobari. Terus,
1: siapa lagi? Iya, itulah.
2: Itulah kesenian kala. Untuk Mang Yus ya. Untuk Mang Kok kalau siapa?
1: Mang Kok. Payolah kalau cek itu. Oke. Siap.
2: Masuk, selamat berjuang.
1: Amin. Tunggu.
2: Siapa?
1: Yuk.
2: semoga sehat selalu ya, Bang.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Tanggal muda ini kan?
1: Insya Allah.

0: Oke.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Celi yang ada di Gandus. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa? Ada Cek Megi Akbar di Ogan Ere Eril Elir ya. Ini rupanya dari di jam itu tadi ya. Tapi kebetulan kita buka tadi dengan lagu Seroja ya dari Muksin Alata. Salam untuk galau-galau pendengar setia Perempat tanpa terkecuali yang lagi monitor juga untuk Mang Abas sehat selalu, semangat selalu. Oke, spesial untuk istri tercinta lagi di jalan arah Bali, hati-hati. Oke, terima kasih untuk Cek Megi Akbar di Ogan Ilir ya. Dan juga ada Mang Pendi di Langkan Dalam nih ya. Bepadu minta lagu dangdut. Cek Abas minta lagu. Oke, kita siap kerja lagunya. Kirim salam buat Pipit yang ada di Tabet. Eli Gandus, Robi, Asmi, Iwan, Yeni, KTP, Rizwan, Bukit, Padarmawan, Wapet, Demang, Hendra Kartini, Tajam, Mang Bus, Bik Bus, Mang Helmi, Mang Tojai, Nadia, Suka Bangun, Ani Kenten, Ceita, Sungai Lais, Dodok, Sungai Lais, Anggi, Juni, Sisi, Pelaju, Andra, Sarul, Rara, Robi, Yus, Jalur, Galo-galo, Bae, Tujabas, selamat bertugas, Bae. Oke, terima kasih, Mang Pendi, di Langkan Dalam. Ayo kita buka lagi ya, Mang Cebice kita hadir ke dulu lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Bepadu Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang enggak malu?
1: Ini justru keren loh. Jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish dan gua enggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gua beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Di Bepadu Bepinta lagu dangdut ya, kita langsung angkat baik Bepadu.
1: Lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Dari Dodong Sungai.
0: Dodong. Ada lagu apa nih, Cek Dodong?
1: Lesti.
0: Lesti yang mana?
1: Satu-satunya Permaisurimu.
0: Satunya Permaisurimu. Oke, ditunggu lagunya, kita siapkan. Nak berkirim untuk siapa?
1: Untuk Pendi Lakan
0: Bayu
1: Si Baju.
0: Nadia
1: Suka Laku Satu.
0: Oke.
1: Cella Pusri.
0: Salita
1: Akamera. Yasmi Waita. Cerita Satu Ilir
0: Bayu.
1: Mau mimpi di satu Ulu Kartapati. Ucapannya akan lupa mandi sore.
0: Oke.
1: Buat istilah terpendam kontak.
0: Oke.
1: Okay. Pakai baju jas di sore harinya.
0: Cakep.
1: Untuk pendut kira makan pun.
0: Cakep. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Dodong ya, yang ada di Sungai Lai, ditunggu lagunya. Halo Bapak Du.
2: Bepinta lagu dangdut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama Cik Iwan, Bang Abang.
0: Cik Iwan di mana, Cik Iwan?
2: KTP.
0: Di Kertapati.
2: KTP seumur hidup kan.
0: KTP seumur hidup. ngurusnya di Capil itu.
2: Ayo, tak lagi ngurus.
0: Seumur hidup. Seumur hidup.
2: Tidak diperpanjang indah.
0: Payolah, Cik Iwan ada lagu apa?
2: Lagu apa? Jawabannya? Ini aja. Lagi lupa. Dari Magizet.
0: Magizet sudah.
2: Sudah.
0: Barusan lagi Cinta Hitam tadi.
2: Roma Irama.
0: Roma Irama sebentar. Roma Irama sudah ada yang minta.
2: Sudah ada yang minta.
0: Ya mas. Apalagi?
2: Oh, lagu ini Malakarma.
0: Malakarma yang mana?
2: Iya, 6 judulnya.
0: Marakarma ya?
2: Iya. Marakarma 6.
0: 6.
2: Iya.
0: 6 itu apa? Angko.
2: Angko. Enggak tulisan jadi.
0: Tulisan.
2: Betul itu dia.
0: Betul.
2: Tapi 6 7 enggak apa-apa.
0: Mara 6 ya memang judulnya ya.
2: Iya,
0: 6. Pak Yola, kita cari lagunya.
2: Oke lah.
0: Untuk siapa?
2: Lalu dicari di sebelah tuh aja.
0: Ya, Marakarma 6.
2: Iya. Kita kira dikit ya,
0: Pak. Payo.
2: Nah, mengesah itu.
0: Nah, kan.
2: Oh, ada wapet gitu, Bang Abang. Lagi miskole deh, ya.
0: Payo.
2: Abang, ada wapet, ya, bareng Cik Mimin, ya. Ada juga Eli, ya, gandus, ya. Robin, oh. Ada Bang Penlangkan gitu, ya, Abang, ya.
0: Payo.
2: Oh, ada kawan Bang Abang.
0: Siapa?
2: Tony.
0: Oh.
2: Ini lagi miss call ini.
0: Bang Doni radial ya.
2: Radial ya. Obatnya nak amden lagi dia nih.
0: Payo ditunggu.
2: Ayo, semalam ketemu Mang Al kami mengabar.
0: Oh iya ya.
2: Iya. Tapi tadi ada orang semalam. Tiga malam ada kawan juga anaknya tinggal.
0: Oh, Mang Al datang.
2: Datang dia.
0: Iyalah,
2: aku nanya juga sempat kan Cak Mano aja pikir-pikir Bang Abbas tuh.
0: Oh, Cak itu.
2: Iya, jadi itu tunjuknya agak subur katanya. Ah. Tidak berjawab dengan Cek kamu aja. Agak lebar badan.
0: Ayo galak buka kartu Mang Al nih kau.
2: Penasaran juga dengan Mang Abbas. Macam mana juga Mang Al ciri-cirinya. Oh besar mengiwan katanya. Gemuk badannya. Ah, subur berarti.
0: Ah, ada Mang Al nih.
2: Ada Mang Al
0: ini kok. Oke.
2: Alhamdulillah tiap malam nama kami itu. Malam minggu tak ada yang ketiga. Malam sempat tak ada yang ketiga.
0: Iya.
2: Oh, ini kita, Cik Fauzan kita, Bang Abbas lagi miss call.
0: Miss call kalau
2: Cik. Semalam nak karaoke juga kami balik dari takziah.
0: Oh iya,
2: lewat kami balik. Iya, nyengok Bang Abbas nutup sudah dua lagu nerima Cik. Bang Akbar kan?
3: Iya, iya, iya.
2: Oh, cuma kecil lah terus katanya. Kalau dia diterimanya, tempat WA dengan Bang Anu kan, Bang Al kami semua. Terus lagi Bang Hendra Widodo, Sahrul Bang Raranyo. Mengadi juga ada dari pembuka, masuk dari.
3: Payo.
2: Mengadi mana? Bang Adi Skrami tadi. Ada Bang Adi juga. Ada ini Mbok Wati pemulutannya. Ada Bang Nati Jagaraja. Ria Sudirman juga.
3: Payo.
2: Nah, Mengis kan. Untuk Cik Ita juga ngelayas.
3: Payo.
2: Bari Cik Yus Jalur juga ya. Bapak barang rumahnya uju sol. Ujok apa 035. Mengeris kita di bukit ya. Ada Mangkus juga. Kita kirim galau-galau.
3: Payo.
2: Dalam kekeluargaan ya. Opak selalu Bang Abah ya.
3: Oke.
2: Untuk yang ini nak OTW ini Bang Abah. Nak ke KM5 yang
3: ada cerita. Iya, iya. Hati-hati hujan Beh.
2: Ayo, siap jaga
3: gitu. Oke, siap. Oke, Ciwan.
2: Semoga sehat selalu, Bang Abang.
3: Yo, amin.
2: Semoga tambah subur, Bang. Ayolah ketahuan, berarti ngerti. Ayolah, terima kasih waktunya.
3: Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Demang Al, kau mau ketemu, Awas, Be, cubit, kage. Baik, kayaknya bisa sikok lagi kita terima untuk yang nak berpeluan di Bepadu. Silakan Bepadu.
4: Halo Bepadu, berbintang lagu dangdut.
3: Iya, sama siapa ini?
4: Sama Yasin, dipanggil lagi Wanda.
3: Nah kan, itulah galak nian langsung nyambung. Hai dah.
4: Sehat Bang Abas.
3: Alhamdulillah, Cik Yasin. Cik Yasin di mana Cik Yasin ni?
4: Di Tangabuntung.
3: Tangabuntung. Iya. Okey.
4: Di 35 mil ni apa?
3: Babun
4: Peri Lamo ni.
3: Iya. Payolah.
4: Ya Abas, bahasan lagi Abas.
3: Ada lagu apa?
4: Lagu ini lagu lagu apa? Derita tiada akhir dari Rana Rani.
3: Derita
4: tiada akhir.
3: Ay, ngapa ni derita tiada akhir?
4: Kalau lagi nak mendung weh, jadi akhir lagi
3: ada. Baik, kita siapkan lagunya.
4: Aku kirim siapa lagi? Aku kirim buatnya bicek-biceknya dulu buatnya bicek Ani Ani yang ada di Kenton datuk buatnya Siti Aisyah buatnya Pipit Albert datuk buatnya Anggita yang ada di kursi datuk buatnya Mbak Elak Ceria.
3: Ayo
4: buatnya ini Bunda Aleta datuk buatnya Nadia buatnya Ita Sungai Lais juga buatnya Mbak Ita di Dasar Suka Cinta
3: Ayo
4: buatnya ini kopi di Matang Bangsa sudah tu buatnya Ita bareng MJ
3: Ayo
4: buatnya Rizwan di Bukit sudah tu buatnya Akbar di Antabayu buatnya Ayah Sobari buatnya Iwan bareng Yeni buatnya Heran Widodo bareng Cik Katininya buatnya Rian Sudiman sudah tu buatnya Mbok Wati buatnya Eka Durak Mahang juga buatnya Big Wang Durak Mahang jadi buatnya Pak Hasan Tanamas buatnya Pendi Gasing Laut Pendi Langkan Dalam 7035 buatnya Ika di Jambi lalu buatnya Pak Jenal di Bangka Balai buat galau-galau bela je
3: payo
4: sampai tadi tempat kecuali
3: okey
4: ucapannya salam kompak dan penuh kekeluargaan selalu
3: okey
4: dan juga dikirim buat semua all crew R24 di mana saja berada
3: okey siap
4: ucapannya jauh dikenang dekat disayang
3: amin ya Rabbal Alamin
4: nah spesial lah siapa lagi
3: payo untuk siapa.
4: Nah, spesialnya buat Cik Asmi bareng Cik Aspinnya ya ucapannya semoga tabah selalu
3: Amin.
4: Ruanya, nah, orang tuanya sudah meninggal semoga diterima di sisi Allah SWT.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Husnul khotimah.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Buat Cik Abas.
3: Yuk.
4: Selamat aktivitas.
3: Okay.
4: Semoga sukses. Amin. Sehat selalu.
3: Amin.
4: Dan bertambah banyak rezekinya.
3: Amin ya rabbal alamin.
4: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya.
3: Amin ya rabbal alamin. Bayu.
4: Terima kasih banyak atas waktunya.
3: Yuk.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Yasin di Tanggubontu. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Selamat sore be untuk Cik Aspin ya yang ada di Pak Jo. Kirim untuk Iwan KTP Adi Pitung 30 Hendra Widodo Talang Jambi, Akbar Adi di Sukarami, terus juga buat Putra Banten, spesial untuk Markona di Sukabangun. Salam sayang selalu untuk Cik Abes, terima kasih. Oke, terima kasih Cik Aspin. Salam juga untuk Cik Asmi. Ya, pasti sedang monitor juga nih Cik Asminya. Dan kita juga intip di WhatsApp kita ada dari Wapet nih ya. Buat Mang Abas semoga sehat-sehat be, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Oke. Buat pendengar Perempat semoga pada sehat-sehat galo. Amin ya rabbal alamin. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Banyak doa kita hari ini ya Wapet eh. Terima kasih juga untuk Wapet. Dan untuk Mang Cek Bicek sebelum lagu-lagu yang sudah diminta tadi ini kita dengar ke dulu sih kok lagu dari Roma Irama dengan judulnya Sahabat.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ada, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: laki orang eh, laki awak, bini orang eh.
1: Ya banyak Mang Cebice, dulur-dulur, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut. Yang pasti buat Mang Cebice, dulur-dulur yang sudah berpeluan tadi, terima kasih. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan untuk Mang Cebice, dulur-dulur ya. Tentunya masih di rangkaian Sriwijaya Sore, masih dengan Cik Abas. Program-program berikutnya masih akan bisa ngawani Mang Cebice beraktivitas. Kita tutup untuk Bepadu untuk kesempatan hari ini di Senin 4 Mei 2026 ya, dengan sikok lagu dari Rita Sugiarto dan Jackie J dengan judulnya Kenyataan. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya Pak, yang mau cebice dulur-dulur, kita ke Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebice, upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis merupakan tradisi turun-temurun untuk membersihkan pusako peninggalan kerajaan Panjalu. Acara ini rutin digelar setiap bulan Rabiul Awal. Tradisi Nyangku diyakini berasal dari masa Prabu Sang Hyang Boros Ngora sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Selain menjaga pusaka, upacara ini juga menjadi simbol siar Islam dan silaturahmi masyarakat. Prosesi Nyangku meliputi pengambilan air suci dari mata air, kirap pusako dari bumi alit ke Nusa Gede, hingga pencucian benda pusako. Setelah disucikan, pusako tersebut dikembalikan ke tempat penyimpanan semula sebagai penutup rangkaian acara. Bece-bece dulur-dulur, tradisi palang pintu merupakan bagian penting dari adat pernikahan masyarakat Betawi. Dalam proses ini, calon pengantin pria diuji oleh jawara dari pihak perempuan melalui pantun, silat, serta bacaan salawat. Palang pintu menjadi simbol kesungguhan calon mempelai pria bahwa ia layak mendapat restu keluarga calon istri. Proses ini juga menggambarkan nilai keberanian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Rombongan pengantin pria tiba di depan rumah calon mempelai wanita dan dihadang oleh perwakilan keluarga untuk adu pantun dan silat. Pengantin pria diperbolehkan masuk jika dianggap berhasil melewati ujian tersebut. Informasi berikutnya, Mang Cek Bicara dulur-dulur, Nagosari jadi salah sikok kue basah legendaris yang banyak penggemarnya. Kue ini berupa adonan tepung beras berisi pisang. Pisang yang digunakan dapat berupa pisang kepok atau pisang tanduk. Masyarakat biasanya menyajikannya dalam acara-acara adat dan acara sosial. Pada zaman modern pecak Mak Iniari, kue Nagosari masih tetap eksis dan tetap jadi makanan favorit banyak wong. Banyak usaha kuliner yang terus melestarikan pembuatan kue ini dengan mempertahankan resep tradisional. Bang Cebice, dulu-dulu informasi berikutnya, Maluku Utara memiliki rumah adat yang bernama Hibualamo, berasal dari Halmahera Utara. Rumah ini diperkirakan ada sejak 600 tahun yang lalu. Secara bahasa Indonesia, Hibualamo dari kata Hibua artinya rumah dan Lamo artinya besar. Hibualamo memiliki 8 sudut dengan ornamen ukiran bintang pada bumbungan rumah. Fungsi rumah ini yaitu tempat berkumpul, penanda identitas, tempat mensyukuri hasil, tempat bermusyawarah. Namun pada zaman dulu, rumah ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang.
2: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Picek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya Pak Yamang Cebicudu Dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita kasih dulu Mang Cebicudu Dulur untuk informasi ya untuk sore hari ini, yang mana kita ambil dari rri.co.id. Nah, ini Mang Cebicek, saya Honda bersama main dealer Astra Motor Sumatera Selatan ini menghadirkan pengalaman berkendara berbeda lewat gelaran Honda Track Mandalika 2026 sesi 1 di 23 sampai 26 April 2026 kemarin di kawasan Mandalika Nusa Tenggara Barat. Nah, tentunya kegiatan ini melibatkan sejumlah komunitas Honda asal Sumatera Selatan, di antaranya ada AHMP, Vario Society, HPCI, Palembang CBR Club, Palembang Culture, dan Palembang Matic. Dan tidak cuma itu, Mang Cebice, ada 5 influencer lokal juga turut ambil bagian untuk merasuk ke langsung sensasi berkendaraan di lintasan kelas dunia. Nah, selama 4 hari peserta tidak cuma menjajal jalur berkendara di Lombok, tapi juga menikmati suasana wisata seperti Pantai Senggigi dan Sembalun, dan puncaknya mereka mendapatkan kesempatan langkah merasuk ke riding experience di sirkuit internasional Mandalika yang kerap menjadi tuan rumah ajang balap internasional. Tentunya atmosfer balap ini semakin terasa pas peserta mengikuti nonton bareng Mandalika Racing Series atau MRS yang menjadi pelengkap rangkaian kegiatan. Dalam kegiatan tersebut tentunya ada Vario 160 yang jadi andalan ya. Skutik premium ini digunakan peserta untuk menunjang mobilitas selama acara sekaligus menguji performanya di berbagai kondisi jalan sampai lintasan sirkuit. Nah, salah siko peserta Angga Julika Ramadhani yang aku antusias bisa melihat langsung dalam kegiatan tersebut. Tentunya dikatakan juga bahwa melalui Honda Track Day Mandalika 2026, mereka nih pengen ngasih ke pengalaman berkendara yang tidak cuma nyenang tetapi juga berkesan dan penuh kebanggaan. Selain itu, juga ngajak seluruh peserta untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara melalui kampanye hashtag Cari Aman. Nah, tentunya untuk informasi berikutnya, Mang Cek Bicek, yang mana

Ya, tentunya untuk Mang Cik Bicek masih bersama di 88,4 FM ya, Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita ada lagi siko informasi RRI.co.id ataupun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan apresiasi kepada insan pers dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, yang mana momentum ini dinilai penting untuk memperkuat peran media dalam mendukung transparan kinerja pemerintah. Kepala Kasdinas Disnaker Transmuba Heryandi Sinulinga ngatoke pers memiliki posisi strategi sebagai pilar keempat demokrasi, dan tentunya peran ini jadi kunci dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Peringatan yang jatuh setiap 3 Mei ini ngusung tema Speak Truth to Power. Nah, tema ini jadi pengingat pentingnya keberanian dan menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab. Dan menurut Heryandi, keberadaan pers ini sangat membantu pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai program. Informasi terkait ketenagakerjaan juga dapat tersampaikan secara luas melalui media. Dan tentunya ditambahkan juga ke sinergi antara pemerintah dan media ini harus terus diperkuat, kolaborasi terus tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kritik dan masukan dari insan pers menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah. Dan ini Disnar Kertransmuba juga nilai peran media tidak cuma sebatas publikasi, lebih dari itu media jadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, Mang Cik Bicek, kayaknya kita akan hadir ke lagu-lagu religi ya, sembari menantikan saat masuknya waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Dan juga kage ada pengajian Al-Quran tiba waktunya kage di jam 6:01 waktu Indonesia Barat, akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini

radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Bang Cebice dulu-dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk Bang Cebice dulu-dulu melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah SAW bersabda, tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada mengingkar orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Muslim.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil suatu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Gak, nanti. Iki pe ya gak, lupa. Ya jangan main lagu, agaknya.

Ya Mace Bicedol Dulur masih di 88,4 FM Probat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah Mace Bice, kita hadir ke dulu informasi untuk Mace Bice ya di kesempatan malam ini. Yang mana kalau kita ngomongi tentang kebudayaan Indonesia banyak nian ya tentunya ya, yang namanya budaya dan kesenian yang sudah dikenal luas bahkan oleh dunia ya. Tentunya warga dunia pun banyak yang tidak cuma menikmatinya tapi juga terus serta coba lebih dekat dengan kebudayaan Indonesia. Kita sudah sepatutnya bangga ya turut melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, kita kenali dulu kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang tentunya mendunia ya. Yang pertama itu ada yang namanya wayang kulit. Nah, tentunya kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa ini ialah sikok dari jutaan kesenian budaya di Indonesia yang paling terkenal. Banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang wayang. Dalam pertunjukan wayang ini selalu punya simbol dan makna filosofis. Tentunya pertunjukan wayang ini telah diakui oleh UNESCO pas di tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Lanjut, berikutnya ada yang namanya alat musik bernada ganda yaitu angklung ya. Ini berasal dari Jawa Barat yang mana bahan dasar angklung ini digunakan dalam alat musik angklung ini ialah bambu dan tentunya angklung dimainkan dengan cara digetarkan sehingga pipa-pipa bambu akan bergetar dan menghasilkan nada-nada tertentu. Nah, selain fungsi sebagai alat musik, angklung juga berfungsi sebagai salah sikok alat dalam upacara adat untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Angklung ini dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO di bulan November tahun 2010 dan telah menjadi salah sikok budaya asli Indonesia yang mendunia. Kita balik lagi ke yang namanya budaya Indonesia yang mendunia sikoknya adalah keris ya. Tahu dewek Mang Cek Bice tentunya yang namanya keris itu ialah senjata tajam golongan belati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Nah, bentuknya yang khas dan mudah dibedakan dari senjata lainnya karena tidak simetris dari bagian pangkal ke bagian ujungnya. Nah, pada zaman-zaman dulu, keris ini berfungsi sebagai senjata dalam duel sekaligus pelengkap sesaji dalam upacara adat. Dalam budaya Jawa dewek, keris sering dikaitkan dengan hal mistik dan memiliki kekuatan tersendiri. Lanjut kita dengan kebudayaan asli Indonesia berikutnya yaitu batik. Nah, siapa yang tidak kenal dengan batik ya? Tentunya setiap orang Indonesia ini pasti punya dan pernah pakai batik, baik corak tradisional maupun yang dengan corak modern. Tentunya batik ialah kain bergambar yang punya proses pembuatan khusus, yakni menoreh kemalam ataupun lilin tradisional, guna kecanting di pucuk kain sebelum kemudian melewati proses pewarnaan yang juga alami. Nah, hampir semua daerah di Indonesia ini punya motif atau corak batik khas dan masing-masing punya filosofi. Batik ini telah mendapatkan penghargaan ya dari UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Sikoknya kita ke tari saman. Nah, tari saman ini juga dikenal secara mendunia ya, yaitu ikon kebanggaan sekaligus kebudayaan Indonesia dari Provinsi Aceh dan tentunya ini berasal dari suku Gayo dan telah dikenal oleh dunia. Hampir di setiap sekolah di Indonesia ini punya kegiatan tari saman dan diikut serta ke dalam perlombaan nasional. Tari saman dewek termasuk salah sikok tarian yang unik.

0: karena banyak hanya menampilkan gerak tepuk tangan, anggota tubuh bagian pucuk, dan juga lutut. Namun, bisa menciptakan gerakan yang mempesona. Kunci tarian terletak pada kekompakan gerakan dan para penari, ya, di mana di sini mereka ini harus bergerak serentak mengikuti irama musik dengan tempo yang cepat. Ada tari saman, ada tari kecak. Tari kecak dewek ini tercipta dari perpaduan seni budaya dan kisah mistik, ya. Tari kecak ini dari Bali, Mang Cek Bicek tentunya yang paling populer bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ya, keunikannya tari kecak ini ialah dengan melantunkan suara cak cak cak. Nah, secara tegas dan berulang-ulang sampai punya irama dan dengan gerakan tangan para penari yang kompak, lama-lama kita ini akan terasa terhipnotis. Nah, pada tarian ini, pada saat tarian ini sedang berlangsung, kita disuguhkan pertunjukan teater singkat tentang cerita Rama dan Sinta. Kita ke Ponorogo, ada Reog Ponorogo. Ini berasal dari Jawa Timur, ya, tepatnya di kota Ponorogo. Tentunya gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak, sosok dan dalam pertunjukan reog. Reog ini ialah salah satu kebudayaan Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik, yang mana dalam seni pertunjukan reog biasanya tidak mengikuti skenario yang telah disusun dan kadang ada interaksi antara pemain reog dan penonton. Pemain reog dan Ponorogo punya topeng yang cukup besar, beratnya ini bisa sampai 50 kg mangcik becek, dan topeng ini disanggah hanya menggunakan gigi. Nah, mungkin hal inilah yang terdengar tidak nyata, namun hal ini bisa terjadi karena latihan fisik serta latihan secara spiritual.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cut of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Ritme yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Dan lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4, RRI Palembang.

0: Ya, Bayu Mang Cik, bicara dulu kita keinget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cik, bicara loloh cem-cem adalah minuman tradisional Bali yang dibuat dari daun cem-cem. Minuman ini sering dinikmati sebagai penyegar alami oleh masyarakat setempat. Selain menyegarkan, lolo cem-cem dipercaya punya banyak khasiat kesehatan macam menurunkan tensi dan melancarkan pencernaan. Khasiat lainnya termasuk meredakan panas dalam serta membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Minuman tradisional ini berasal dari desa Penglipuran di Bangli yang dikenal akan kekayaan budaya dan keasriannya. Keunikan rasa dan manfaatnya membuat lolo cem-cem semakin dikenal oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicek, silong adalah makanan tradisional Natuna yang terbuat dari hasil laut mentah dan disajikan mirip dengan sashimi. Hidangan ini biasanya dinikmati bersama sambal pedas yang menambah sensasi segar dan tajam. Keunikan silong terletak pada fleksibilitas bahan utamanya, mulai dari tuna, gurita hingga cumi. Makanan ini diyakini berasal dari kebiasaan nelayan yang membuat sajian darurat saat berada di tengah laut. Beberapa varian populer yaitu lato silong yang menggunakan rumput laut, anggur laut, dan silong teripang. Kedua varian ini umumnya disajikan dengan pendamping macam ubi rebus ataupun sagu. Mang Cik Bicek, masih diingat informasi sedengar dari Pro 4, kita lanjut di informasi berikutnya. Ada celapa, yaitu camilan manis khas Natuna yang terbuat dari kelapa parut, gula, dan tepung sagu. Perpaduan bahan-bahan tersebut menghasilkan tekstur kenyal dengan aroma kelapa yang khas. Proses pembuatannya cukup sederhana, yaitu mencampur semua bahan lalu mengolahnya hingga matang. Meski sederhana, rasa manis dan legitnya buat celapa selalu diminati. Camilan ini sering disajikan sebagai teman minum teh atau kopi di sore hari. Kehadirannya juga sering ditemukan pas acara keluarga maupun perayaan tradisional di Natuna. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicek, kernas menjadi salah sikok kuliner khas Kepulauan Riau yang banyak diburu wisatawan. Makanan ini berbahan dasar sagu butir dan ikan tongkol yang berasal dari Natuna. Kernas juga dikenal dengan nama kasam atau nugget Natuna. Camilan ini biasanya disantap dengan sambal dan punya cito rasa asam pedas. Kernas kini tak cuma dijual di warung, tapi juga tersedia dalam bentuk frozen di supermarket. Produk ini telah menjadi salah siko oleh-oleh andalan dari Kepulauan Riau.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Mang Cebicek, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama batang hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara irama batang hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mas.
0: Ayo.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional

0: Nito video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Mari kita ikuti bersama siaran Belajar Sumba Berdendang dari Pro4 RRI Sungai Liat. Dan malam hari ini akan bersama Ega tentunya dan disiarkan melalui Pro4 Network Belajar Sumba. Langsung saja kita beralih ke Pro4 RRI Sungai Liat untuk mengikuti Belajar Sumba Berdendang.
1: Ya, Suara Budaya Bangka Belitung, Belajar Sumba Berdendang. Selamat malam Supredi, sahabat budaya, sanak sedulur di malam hari ini. Ya, baik semuanya, alhamdulillah kalau semuanya baik-baik ya. Karena malam hari ini kita akan membuat suasana jauh lebih baik lagi bersama Belajar Sumba Berdendang yang akan hadir menemani ataupun nganti kita ya sampai nanti di jam 9 malam. Oke. Ya, kita punya topik nih, seberapa sering kita tuh mengabadikan foto kalau kita lagi berwisata. Seberapa sering, Sapradi? Ya, Pro4, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu beding cabedai sampai hati itu.
2: Ini acara apa ya?
1: Ada apa dia? Ini mah
2: Sumba ya?
1: Iya, Caca udah tahu pula.
2: Belajar Sumba Berdendang.
1: Padahal nanya parang sebelah kan? Tahu.
2: Wah, hai sampah.
1: Sampah ya, Ti. Julia. Udah tahu. Masa sampai enggak tahu orang terkenal.
2: Siapa tuh, Be?
1: Juleha.
2: Julia.
1: Oh, Julia.
2: Bangka Belitung yang maiknya Mbak Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia yang sedang terkena kemarau panjang.
2: Menjadi layu. Enggak lah. Bungaku tak pernah layu.
1: Sesuai dengan lagu lah. Tema ini seberapa sering mengabadikan foto pada saat liburan gitu. Karena sekarang kan ada fakta nih Ji ya. Lebih menikmati daripada mendokumentasikan seperti itu.
2: Kalau Julia tuh kadang-kadang asap berfoto. Asap makan-makan tuh lah.
1: Asal makan-makan
2: tuh lah. Julia kan hobi wisata kuliner.
1: Mau kayak Pak Jo gitu ya?
2: Mau kayak Pak Jo. Julia ini kan selalu makan-makan-makan lah.
1: Itulah. Iya, makan-makan-makan, gemuk-gemuk kurang udah, Ok.
2: Kontennya selalu makan-makan-makan. Jadi ya kan, jadi kan kayak mukbang gitu.
1: Oke, gitu. Perlu
2: suka
1: ya?
2: Foto-foto, dak?
1: Nggak suka? Kenapa?
2: Tapi kalau di foto ketika makan, wisata kuliner tuh, aduh, apalagi di
1: tengah-nganga.
2: Aduh.
1: Apalagi tengah-nganga.
2: Hai guys, lagi mau bang nih guys, makan mie ayam.
1: Yang
2: enak. Hai guys.
1: Dek bagi-bagi guys. Dek bagi-bagi guys, mohon maaf guys.
2: Gak mau bagi Ega, mau.
1: Saya cuma ngambok guys, saya dek bagi-bagi guys.
2: Iya. Saya cuma mau ngambok aja biar kalian tadi Bangka Belitung ini
1: ngiler ngencas seperti itu.
2: Ngencas ya guys, kalau hamil atau bunting jangan nggak dibeli ya guys.
1: Kenapa?
2: Karena bisa ngencas anaknya guys.
1: Kenapa gak suka foto-foto selain kuliner di tengah makan-makan?
2: Ada lah kadang foto-foto tuh saat foto keluarga saat lebaran guys.
1: Maksudnya lebih disimpan secara pribadi ya? Iya. Juleha. Kemana lah Juleha yang menghilang begitu saja? Lum sudah ben berkisah ada. Kita tutup aja Juleha ya. Julia Airway. Mohon maaf nanti mungkin bisa dicoba lagi. Ya, seperti kita yang lain nih untuk sedulur kita yang lainnya karena saran ini pun disiarkan di Pro4 Network Belajar Sumba, Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sapradi. Ya, Pro4, selamat malam Belajar Sumba Berdendang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Akbar di Palembang.
1: Siapa Akbar?
3: Iya.
1: Oke, di Palembang. Oke, Akbar.
3: Apa kabar ini? Mbak apa ini namanya?
1: Mbak Ega namanya ini.
3: Oh, salam kenal Mbak Ega ya dari Palembang.
1: Iya, salam kenal balik yo.
3: Iya.
1: Gimana cuaca ya. Palembang?
3: Alhamdulillah, renduk-renduk hujan-hujan ini.
1: Oh, lah ada hujan-hujannya.
3: Iya, kadang mendung, kadang hujan itu.
1: Mantap yo, ngirep cukup.
3: Iya, masih mantap kalau hujan dingin-dingin itu.
1: Iya, lemak nih ya.
3: Iya, lemak. Kuahnya tewan itu tambah enak.
1: Wah, jangan dikisah itu ya.
3: Iya, okay. Iya.
1: Akbar, kalau misalnya lagi ke tempat wisata itu sering banget gak mengabadikan momen dengan berfoto? Atau mungkin bahkan lupa saking menikmati tempat wisata tuh?
3: Enggak, kalau kita wisata-wisata itu pasangannya foto-foto itu.
1: Iya, harus foto-foto gitu ya?
3: Iya, harusnya ada foto-foto kenang-kenangan. Kasih tahu kawan-kawan, teman-teman ya.
1: Oke.
3: Pasangannya itu, pasangannya kan.
1: Iya, bisa menjadi kenangan. Kalau saya pernah ke situ.
3: Makan-makan, difoto, renang-renang difoto, duduk-duduk nyantai difoto.
1: Difoto.
3: Ada kenang-kenangannya kan?
1: Ada kenang-kenangannya. Oke.
3: Apalagi sama cewek itu.
1: Wih, jangan sampai lupa itu.
3: Iya, apalagi ke pantai di Bangka itu kan bawa cewek sana.
1: Wih. Kan? Tahu baik. Tempat di Bangka itu keren-keren.
3: Iya. Makan-makan itu sama
1: bakar-bakar ikan ya.
3: Iya, ikan. Sambal terasinya itu.
1: Oh.
3: Mantap.
1: Belum lagi borusip ya.
3: Ya, nah itu hobi saya nih rusip.
1: Iya kah? Makan rusip Bang Palembang.
3: Oh, galak juga.
1: Galak. Wih.
3: Iya, kan enggak mau serumpun gitu kan.
1: Iya. Kan ada sebagian yang geli gitu. Jijian.
3: Era Lampung sampai ke Jambi itu kan hobi itu.
1: Oh gitu, Rusip.
3: Apalagi Pekasam itu, namanya Pekasam itu.
1: Oh, tapi Ega belum pernah nyoba Pekasam itu.
3: Iya,
1: belum.
3: Cobalah nanti kalau nggak ada di Palembang, kalau nggak ada di saya lihat ada di ini Palembang banyak.
1: Kaget ya, kita coba.
3: Iyalah.
1: Iyalah, Bang Akbar mau dengar lagu apa?
3: Lagunya ini be Kanji Tuo be.
1: Kanji Tuo. Salam-salamnya buat siapa?
3: Untuk Kanji Tuo nih, aku spesialkan untuk ini Mang Topan, ada Bang itu Mbak Jarwo di sana kan ada Ido juga kan?
1: Iya.
3: Ada di Bangka Belitung itu ada Yulia ya. Kakek Sukamu, Sakamura kan?
1: Sakamura, Kakek Sakamura, iya.
3: Kan di sana kan? Kalau di Jambi ada Pak Amza Yusuf, Bang Udin, Pak Wati juga, ada Setiawan dan Ika-nya juga kan, dan kawan-kawannya kan.
1: Oke.
3: Sudah itu ada di itu Bang Kulu itu ada Bang Riku dan teman-temannya juga kan.
1: Iya.
3: Kalau di Palembang ada Mbak Sisi sama Ujuk Sako, Ujuk 035, Mang Fendi Langkan, Celi Gandus. Ada juga Cak Aswin dengan Cak Aswin.
1: Iya.
3: Ada Robi juga kan. Ada Saru dengan Raranya juga kan. Putra Banten, Irin, Fauzan. Udah itu Ayah Sobari juga kan. Teman-temannya juga ada di sana kan.
1: Oke.
3: Tak baca disebut satu ke satu karena waktunya sedikit kan.
1: Bener.
3: Untuk Mbak apa tadi lupa?
1: Siapa Ega?
3: Mbak untuk Mbak Ega, ucapnya terima kasih Mbak Ega ya. Ucapnya salam sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki kan.
1: Amin.
3: Mudah dilancar urusannya.
1: Amin.
3: Kalau balik hati-hati ya.
1: Iya pasti.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti tadi yang disebutin bukan Kanji Tuo ya. Iya, bercanda gitu ya. Ya, silakan kembali bergabung bersama Ega di Belajar Sumba Berdendang nih. Sepredi sana sedulur kita. Ya, perempuan selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
2: Selamat malam Mbak Ega, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Sama Eli Mbak Ega di Palembang.
1: Eli di Palembang, tetanggaan sama Akbar.
2: Oh, pastinya dong tetangga sama Mamang Akbar.
1: Oh, Mamangnya.
2: Iya, Mamangku itu.
1: Masya Allah. Dua-duanya hobi dengar radio ya.
2: Bukan lagi Mbak.
1: Oke, kalau Eli sendiri nih, seberapa sering nih mengabadikan momen ataupun foto-foto di tempat wisata?
2: Oh, nggak terlalu sering juga sih, Mbak.
1: Nggak terlalu sering. Iya. Yang apa? Lebih kepada menikmati ya?
2: Iya, fokus pada menikmati, Mbak.
1: Gitu. Oke lah kalau begitu. Salam-salamnya atau lagu dulu deh?
2: Oh, lagunya apa ya, Mbak?
1: Lagu apa?
2: Lagu ini aja, Duku Palembang, Mbak.
1: Apa? Duku Palembang?
2: Duku Palembang.
1: Oh, Duku Palembang. Yo. Kakek kirim ke sini yo.
2: Oke, saya kirim ke mobil nanti.
1: Yo. Ega putar lagunya, Eli kirim dukunya.
2: Oh, boleh.
1: Iya, salam-salamnya buat siapa?
2: Oh iya, buat Mang Akbar tadi ya.
1: Iya,
2: Buat Mang Akbar, terus Kak Robi, terus Bang Irin, Mang Putra, Putra Banten ya. Terus Ayah Sobari, Mang Tendi, buat yang di Lampung ada Babang Tampan dan teman-teman. Terus di Bengkulu ada, pokoknya ada Bang Riko dan teman-teman gitu ya, Mbak.
1: Oke.
2: Terus di Jambi ada Bang Amza Yosef dan teman-teman juga. Terus
1: siap.
2: Di Sungai Riat ada Mbak Julia tadi. Kenapa hilang suaranya?
1: Hilang dia. Bilang begitu saja.
2: Didorong Mang Akbar kali.
1: Iya kali.
2: Di Perempat Palembang yang bertugas Cek Mika, selamat malam Cek Mika, selamat bertugas. Nah, itu aja Mbak Ega.
1: Oke. Okay.
2: Ya, itu aja. Saya mau turun nih, Mbak Ega.
1: Silakan, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli. Eli tipe orang yang lebih pada menikmati momen ya, sampai lupa mengabadikan ataupun mendokumentasikan momen itu. Sama kayak sama Ega ya. Kayaknya kalau misal lagi main sama kawan, saking menikmatinya sampai di jalan baru kita tidak foto-foto tadi ya. Saking tadi. Ya, Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
4: Dari Jambi, Hamza
1: Yusuf. Siapa?
4: Hamza Yusuf.
1: Oh, Hamza Yusuf. Kabar baik, Hamza?
4: Alhamdulillah.
1: Ini manggilnya apa nih, Mamang atau apa ini?
4: Ya, Kak Iga.
1: Apa?
4: Kak Iga,
1: oh iya.
4: Ega.
1: Iya.
4: Apa kabar?
1: Kabar baik, ya. Oh iya, tadi Hamza dari mana? Dari Palembang juga ya? Dari mana?
4: Dari Jambi.
1: Oh Jambi, aduh, Ega kurang minum air putih nih sepertinya ya.
4: Tapi yang disebut dengan Akbar, dengan... Oh.
1: Eli,
4: Ke Eli dengan Jabar.
1: Iya. Yeah. Oh disebutin tadi ya.
4: Iya.
1: Oke. Oke, Bang Hamza ini kalau misalnya lagi ke tempat wisata itu harus foto-foto atau sering lupa ini mengabadikan momennya?
4: Jarang sekali.
1: Jarang ya.
4: Jarang. Adalah sekali-sekali gitu kan.
1: Seingatnya aja gitu.
4: Iya,
1: saya ingatnya baik. Tidak ingat, tidak apa-apa.
4: Iya.
1: Saking menikmati tadi ya.
4: Iya.
1: Cak itu baik.
4: Iya. Iya. Naga.
1: Ayo pun mau dengar lagu apa dia nih?
4: Aku lagunya lagu Jambi. Abangku jauh yang remek.
1: Abangku jauh gitu ya.
4: Wali.
1: Salam-salamnya.
4: Abangku
1: jauh balik ya. Ya, salam-salamnya.
4: Salam-salamnya pertama tadi yang Mbak Iga, selamat malam sama ketiga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Kemudian tadi ada Ci Akbar, ada Ci Eli, ada Ci Susi di Palembang ya, ada Ci Sarah, ada Ci Yati. Kemudian di Sungai Liat ada Kakek
1: Sakamura.
4: Batu Tambura.
1: Sakamura.
4: Ada. Yang putus tadi ada Pak Juhia ya. Selanjutnya ke Bengkulu ada Mama Dadang, ada Bang Reko, ada Ayah Puput. Kemudian di Bandar Lampung ada Mbak Jarwo, ada Atim Bulu-Bulu.
1: Oke. Okay.
4: Kemudian di Jambi ada Fikar Rizanti, ada Kadir CS, ada Waudin, ada Bunda Wati. Untuk semua lah tanpa terkecuali yang dari Jambi. Untuknya Mbak Ica, selamat malam.
1: Yuk.
4: Salam apa?
1: Belajar sembah berdendang.
4: Ya, belajar sembah berdendang semua. Tepat terkecuali dari hal sebetulnya Mbak Ica. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung ya. Jarang-jarang katanya. Seingat-ingatnya baik. Kalau ingat ipoto, kalau ide-ide apa-apa ya. Yang penting itu bertemunya, menikmatinya seperti itu. Oke, satu penelpon kembali kita coba angkat. Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
5: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Dari siapa ini?
5: Sama Sisi di Palembang, Mbak.
1: Siapa? Sisi.
5: Sama, iya, sama Sisi di Palembang.
1: Sisi di Palembang. Tetanggaan juga sama Cik Eli, sama Mang Akbar gitu.
5: Iya.
1: Oke, kalau Sisi sendiri seberapa sering nih mengabadikan momen ke tempat wisata?
5: Kenapa Mbak, suaranya kurang jelas?
1: Kurang ya. Sepertinya kurang, delay kurang ya di sana ya.
5: Kenapa?
1: Sepertinya delay di sana.
5: Ntar aku matiin radio dulu, malah bingung.
1: Iya, makanya dimatiin dulu radionya. Dengar lewat HP HP Bayo. Oke. Yuk, Sisi. Sisi seberapa sering nih mengabadikan momen ataupun foto-foto di tempat wisata? Tipe orang yang foto atau yang lebih kepada menikmati suasana gitu?
5: Kalau foto-foto tuh sering juga sih, tapi lebih suka menikmati suasana di sana nih.
1: Oke, biasanya sama siapa?
5: Sama keluarga.
1: Sama keluarga.
5: Teman-teman juga.
1: Oke, jadi lebih kepada menikmati ya. Kalau foto iya, seingatnya aja sama Kak saya Bang Hamzah tadi ya.
5: Iya, seperlunya aja. Seperlunya. Enggak terlalu suka yang namanya foto-foto gitu lah, apalagi apa bikin status di sosial media tuh
1: gak
5: terlalu suka gitu.
1: Oke, iyalah, jadi agak-agak introvert gitu ya. Oke lah, terima kasih Sisi sudah berkomentar juga ya gitu ya, bergabung. Mau dengar lagu apa nih Sisi?
5: Kebagian lagu ya.
1: Iya.
5: Coba ini deh, Pantun Palembang aja.
1: Pantun Palembang, iya, ditunggu ya.
5: Aku kirim ya.
1: Mau dikirim? Oke. Maksudnya gimana ini? Mau ngirim lagunya atau mau diputerin lagunya nih?
5: Mau kirim-kirim salam.
1: Oh, mau kirim-kirim salam. Ayo silakan.
5: Kirim salam ya, tadi ada Bang Hamzah Yusuf ya. Yang ada di Jambi juga, ada Bunda Wati juga.
1: Iya.
5: Ada ini juga Mbak Ika juga di sana sama Bang Setiawan, jadi sama teman-teman semua yang ada di Jambi yang nggak bisa disebutin satu persatu ya. Di Bengkulu juga ada Bang Riko juga ya. Di apa tuh? Mana lagi ya? Ada Mbak Julia tadi ya. Kenapa putus?
1: Iya, Julia tadi.
5: Iya, tadi ada Mang Akbar, ada ada Mbak Eli juga ya. Semua-semua deh yang ada di Palembang, gak bisa disebutin satu persatu. Babang Tampan juga yang ada di Lampung.
1: Lampung. Oke, terima kasih Sisi.
5: Iya, sama-sama aja ya Mbak.
1: Iya.
5: Disebutin, mohon maaf berbagi sama yang lain.
1: Yuk pun.
5: Oke, terima kasih Mbak Cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam juga Sisi Cantik. Di malam hari ini tipenya agak introvert juga, kurang suka apalagi untuk mengupload ya di status media sosial seperti itu ya. Oke, lebih kepada menikmati saja. Iya, oke lah kalau begitu kan ada yang pokoknya gerak dikit foto, sampai pulang foto sampai lupa menikmati. Ada yang seperti itu, Ade nak ya. Ya, perempat selamat malam belajar Sumba berdendang. Halo. Halo.
6: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya halo. Ini ya, tolong radionya dikecilin aja atau bahkan dimatiin, bisa lewat telepon aja dengernya ini ya.
6: Iya.
1: Nah, kan delay ya. Dikecilin aja ininya, volume radionya.
6: Iya, iya, Mbak.
1: Iya, ini sama siapa nih?
6: Bunda Ida Arifin.
1: Oh, Bunda. Bunda Ida Arifin?
6: Iya.
1: Di mana ini?
6: Ini nih posisinya di Banyuasin.
1: Banyuasin di Palembang lah ya.
6: Iya.
1: Oke. Bunda, Bunda kalau misalnya lagi berwisata nih, sering foto atau lebih kepada menikmati nih?
6: Iya, menikmati juga, foto juga kan kita kan. Kalau enggak foto kan ada kenangan, Mbak.
1: Iya, jadi seimbang ya.
6: Iya.
1: Tapi enggak sibuk foto-foto aja sampai lupa menikmati kan?
6: Ya, lagi pula kan kita kan pulangnya kan pasti teman-teman nanya kita. Jadi enggak ada cerita dong kalau enggak ada foto gitu kan. Oke.
1: Sebagai bukti otentik gitu ya.
6: Iya.
1: Kalau kita berjalan-jalan. Oke lah kalau begitu. Bunda mau dengar lagu apa nih, Bunda?
6: Lagunya ini aja ya, lagu Tak Bola Balik. Nggak boleh ya?
1: Tak Bola Balik, lagu gitu baik.
6: Oh, udah lagu ini aja. Keliling Palembang aja ya.
1: Keliling Palembang, ya malam ini lagu Palembang galo ya. Salam-salamnya.
6: Kita kena apal.
1: Iya, salam-salamnya buat siapa?
6: Ya, salamnya yang di Jambi ini ada Wak Udin ya, kayaknya teman Bunda atau teman lama ya, ada Antelina juga ya, ada Mas Budi di sana ya. Ada Ika juga, ada yang di Palembang, ada Akbar, Sisi, ada Eli ya. Ada Mak Nadia ya. Ada pokoknya semua-semua aja, Mak. Ini kayaknya yang bagi waktu, maklum lah. Ini kayaknya yang perdana nih, Bunda ikut acara ini ya.
1: Oh iya, selamat bergabung ya, Bunda ya.
6: Ya, terima kasih.
1: Oke, ya.
6: Mudah-mudahan ini acaranya kayaknya sangat menyenangkan ya.
1: Seru-seruan aja sih ya.
6: Jadi, maafkan lah yang belum disebut namanya nanti, insya Allah lain kali ya.
1: Nanti pasti nambah teman-temannya ya.
6: Iya, mudah-mudahan kita selalu berikan aja ya, salam ucapannya ya.
1: Iya, Bunda.
6: Ya, jadi kita lancar. Terutama buat Mbak Ega yang lagi siaran ya, Mbak Ega ya.
1: Siap, iya benar.
6: Nah, semoga sehat selalu, tambah cantik selalu, Mbak.
1: Amin, ya. Amin ya. Ya, terima kasih, Bunda. Amin
6: aja,
1: ya Allah.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya, Bunda ya, di Belajar Sumba Berdendang yang hadir setiap hari Senin ya, Senin jam 8 malam, dan itu kita gantian ya. Di Belajar Sumba ada Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan ataupun Palembang, dan juga Sungai Liat ya, ataupun Bangka Belitung ya. Inilah jam berapa dia nih sekarang nih ya. Belum kita putarkan dulu juga lagunya, langsung baik kalau kayak gitu. Bener gak sih bahasanya campur-campur nih. Apapun itu yang pasti kita pengen bikin senang ya, untuk malam hari ini bisa menambah keceriaan bersama keluarga tercinta ya, bersama RRI Belajar Sumba Berdendang yang menemani kebersamaan kita hingga nantinya di jam 9 ya, seperti ataupun sahabat budaya ataupun sanak sedulur kita di malam ini. Pastikan terus bersama Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: masih bersama Anda. Seratus tiga koma sembilan perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam Sopradi sahabat budaya, sanak sedulur kita di malam hari ini untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang ya, yang tentunya untuk acara ini pun disiarkan langsung ya, berjaringan. Ada Bengkulu, Lampung, Jambi, kemudian Palembang ya, tentunya Sungai Liat untuk jadi host di malam hari ini. Ya, kembali kita coba angkat penelpon. Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Selamat malam Belajar Sumba Berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Fauzan, Mbak, di Palembang.
0: Oke, Fauzan di Palembang. Lagi ngapain nih sekarang, Bang Fauzan?
1: Untuk malam ini lagi nyantai aja, Mbak, malam hari.
0: Makan sate pakai petai. Lagi santai gitu ya. Oke.
1: Santai makan petai, bau dong.
0: Bau dong. Makan jengkol buat ngilangin bau petainya. Oke, Bang Fauzan, kalau misal ke tempat destinasi wisata tuh lebih milih mengabadikan momen foto atau lebih ke menikmati nih, Bang Fauzan?
1: Sebenarnya kalau saya sih lebih menikmati, Mbak ya.
0: Menikmati ya. Sambil foto enggak?
1: Gimana, Mbak?
0: Sambil foto, menikmati sambil foto, gitu.
1: Adalah masanya beberapa kali potret itu kita pasti adalah untuk kenang-kenangan gitu, Mbak ya.
0: Iya, tapi lebih kepada menikmati ya.
1: Mungkin kalau foto itu sekedar untuk berbagi

0: gitu ya Bang ya. Butuh pengakuan gitu.
1: Karena kita menikmati banget itu tuh sangat berkesan menjadi cerita untuk besok-besok kedepannya kayak gitu.
0: Benar-benar.
1: Entah cerita untuk anak kita ataupun cucu kita besok kayak gitu kan.
0: Iya. Dan foto itu juga bisa menjadi bukti otentik aja sih, satu ataupun dua lembar gitu ya, dua lembar itu.
1: Tapi kita harus iring dengan menikmati tadi Mbak, momen yang mungkin sangat-sangat
0: tidak akan terulang kembali.
1: Betul sekali.
0: Oke, terima kasih Bang Fauzan di Palembang. Mau dengar lagu apa ini? Lagu apa?
1: Ini Sumbang Salma ya.
0: Sumbang.
1: Lagunya ini aja lah. Bawa patung iwak belido, Mbak, dari Palembang.
0: Apa?
1: Di bawah patung iwak belido.
0: I bawah ya?
1: Di bawah.
0: I bawah. Patung.
1: Iwak belido.
0: Oke, patung iwak belido ini kan belida ya. Iya, salam-salamnya.
1: Ya, salam buat ini Bang Akbar tadi ya, sudah masuk. Buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi tadi, ada Mbak Sisi. Ada juga CLI tadi di Palembang juga. Ada Bang Setiawan di Jambi. Ada Bang Tampan di Lampung. Ada Bang Putra Pantan juga di Palembang juga. Buat galau-galau memang.
0: Iya, kala-kala begitu.
1: Buat semua-semuanya aja, nggak bisa diikuti bahasa ini apa?
0: Bahasa Bangka ini.
1: Gimana Mbak, semua-semua itu Mbak?
0: Gale-gale.
1: Oh, gale-gale.
0: Gale-gale lah.
1: Gale-gale lah, mudah-mudahan. Iya. Gale di mana? Make ya Mbak ya?
0: Iya. Aok ya. Ianya itu aok kalau di sini.
1: Aok.
0: Kalau di Belitung iya. Beda ya.
1: Beda ya. Pokoknya buat semuanya kita doakan mudah-mudahan sehat semua di mana saja berada, Mbak ya.
0: Amin, amin.
1: Ya, selalu beri kelancaran rezeki, kelancaran dalam segala urusan.
0: Amin. Kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih ya Bang Fauzan.
1: Terpenting sehatnya aja buat banyak, selamat tugas sampai tuntas. Air kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fauzan ya, lebih kepada menikmati momen yang ada gitu ya. Foto itu hanya sekedar pertanda ataupun bukti otentik yang tidak semuanya harus ada yang sampai kalau foto itu sampai apa nama tuh? Error HP-nya ya. Kebanyakan isi foto memorinya habis. Ya, perempuan selamat malam, Belajar Sumba Berdendang. Halo, ini dengar radio lagi nih, matiin dulu radionya deh, dikecilin. Dikecik ke radio suaranya, jangan radio dikecik ke. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Sudah mati radionya nih.
0: Udah keren ini suaranya. Dengan siapa ini?
2: Dari Palembang.
0: Wong Palembang, siapa dia bang?
2: Putra Kelana.
0: Putra Kelana. Iya, kabar baik bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya nggak kabar?
0: Alhamdulillah juga, sama-sama Pak Bang Putra Kelana ya.
2: Iya, penting kabar kita sekarang.
0: Itu yang paling mahal ya.
2: Kita di Palembangnya di Musilimo.
0: Apa?
2: Di Musilimo.
0: Apa itu?
2: Ya, tempat tinggalnya.
0: Oh, tempat tinggal, nama tempatnya. Oh, Musilimo. Di Musilimo Palembang. Iya, lama konek letak aku ini. Iya, Bang Putra. Banyak ini banyak. Ada dari Palembang. Ini ternyata dari Palembang ini. Ada Bang Akbar, ada Celi, Sisi, kemudian juga ada Bunda Ida Arifin, ada Bang Fauzan juga.
2: Iya, itu kawan kita semua itu.
0: Iya, kawan kita galo-galo,
2: Galau-galau.
0: Iya, segala-gale lah.
2: Iya, galau-galau lah.
0: Kawan kita gale itu. Nah iya, bahasa Bangka. Iya, Bang Putra. Kenapa?
2: Bisa ngerti, cuman nggak bisa ngomong.
0: Iya, sama lah ya. Kadang kita ngerti bahasa maksudnya apa, cuman tidak bisa diungkapkan gitu. Iya, Bang Putra. Kalau misalnya lagi berwisata nih, lagi liburan, itu lebih ke fotonya, dokumentasinya, atau lebih ke menikmati nih, Bang Putra?
2: Kalau saya pilih itu dua-duanya.
0: Dua-dua.

0: Caranya harus seimbang gitu ya.
1: Iya, momennya juga terus foto-foto pun juga.
0: Jadi harus ya, dua-duanya ya, harus dapat. Karena kan kadang-kadang ada yang sibuk menikmati sampai lupa dokumentasi, ada yang sibuk mendokumentasi kan sampai lupa menikmati.
1: Nah,
0: jadi dua-duanya harus seimbang ya.
1: Seimbang duanya itu.
0: Oke, terima kasih Bang Putra Kelana. Langsung aja nih mau dengar lagu apa nih Bang?
1: Kita minta daerah Bengkulu.
0: Lah, Bengkulu yang mana dia?
1: Judulnya apa ya?
0: Apa ya?
1: Daerah ini, Rejang Lepong.
0: Apa?
1: Daerah Rejang Lepong.
0: Lagu apa itu judulnya?
1: Bukan, daerahnya.
0: Nah, daerahnya. Apa dia judulnya?
1: Ya. Judulnya ini lah.
0: Apa?
1: Judulnya lebih singkatnya Ting Berting lah.
0: Apa?
1: Ting Berting.
0: Ting Berting, ai.
1: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan ketemu lagunya. Ayo, aduh. Ya. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Putra?
1: Pokoknya semua pen radio
0: perempat
1: ya. Perempat. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Iya. Terima kasih.
1: Buat pen-pen yang masuk tadi, pokoknya semua pen perempat saya lihat. Saatnya santara, pokoknya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Abang-abang, bagian semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bang Putra Kelana yang sepertinya juga di malam hari ini jadi penelpon terakhir kita ya. Kalau kalau kita naik diturut-turut sampai jam 12 malam kagak habis-habis orang nelpon ya. Pastilah itu pasalnya ramai. Tapi tidak tahu ngapulah membahasa bangka tidak cangulah ya, karena kita hanya dibatasi 1 jam ataupun 60 menit sedangkan penelponnya banyak belum lagi memutar lagunya. Sayang sekali. Itulah kalau begitu kita langsung hadirkan lagunya untuk sanak sedulur semuanya ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

RRI belum masuknya lihat Sarana Budaya Bangka Belitung ya pendengar Sarana Budaya dan juga sanak sedulur kita di Belajar Sumba Berdendang yang untuk malam hari ini, yang tentunya acara ini pun disiarkan di Perempat Network Belajar Sumba Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Palembang ya. Dan tentunya kita berada di sesi terakhir kebersamaan kita. Ya mohon maaf untuk lagunya yang gak sempat diputar, nyata bahkan mungkin tidak tuntas gitu ya, karena kita berbagi waktu juga nih sepradit ataupun sahabat budaya. Insya Allah kita ketemu lagi ya di setiap Seninnya bersama host-host dari Belajar Sumba. Untuk itu ku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di Belajar Sumba berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar malam hari ini, setelah tadi kita mengikuti bersama siaran budaya siaran Belajar Sumba Berdendang ya, gacor-gacor. Pokoknya pendengar Pro 4 dari Palembang ini masuk galo ya. Malam hari ini kita di acara kita balik lagi ke Pro 4 dari Palembang dengan Tembang Tanah Sumatera. Nah, requestnya lagu-lagu dari Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Timur. Ayo pokoknya lagu-lagu Sumatera ya. Kita bakal terima telepon-telepon masuk. Kira-kira ada siapa be yang nelpon Cik Mita malam hari ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Jalur, Cik Mita.
0: Putra Jalur.
1: Apa kabar, Cik Mita?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Putra sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah. Hujan gak cerita Palembang?
0: Bah, tadi sore hujannya. Kalau di jalur, Cak, mana di jalur?
1: Sore tadi gak hujan, gerimis juga Cak Mita di sini. Lama gerimis itu.
0: Lama ya?
1: Mulai dari Bepandu tadi, nah sampai maghrib, lewat maghrib.
0: Iya, sama baik, tempat Cak Mita juga tadi. Iya, Cak, biasa lah kalau ini kan.
1: Acara
0: Tembang Tanah Sumatera. Jadi bisa request lagu-lagu dari Sumatera.
1: Lagu Jawa enggak boleh.
0: Enggak boleh kita. Nah, lagu apa malam ini?
1: Aceh masih Sumatera. Anak yatim
0: megang. Anak yatim.
1: Rafli.
0: Dari siapa?
1: Dari Aceh. Penyanyinya Rafli apa Rafli?
0: Ah, iya ada. Anu yatim.
1: Iya. Anu yatim.
0: Iya.
1: Kirim-kirim boleh kan?
0: Boleh, silakan.
1: Kita mulai dari lilin dulu kan? Ada di sana ada Putra Banten, Paujan. Ada juga Ayah Sebari, Mang Peng Langkan. Ada Irin, ada Mahabat. Nah, balik lagi ke Kenten gitu. Ada Ani, Nadia, Ita, Todong juga, Mang Robi ya. Ada Gini, ada Sisi di Pelaju. Ada Iwan Kekabati, Adi Bitu, Adi Subarami. Hendra Kayangan, Mang Yasin ya. Mang Nabi. Si Asmi itu. Ada Mang Uji 075. Musako. Siapa lagi yang minta?
0: Galau.
1: Mang Yasin. Hendra Widodo atau Bibit Sabar. Ada lagi Anji, Rara ya. Ada Andra. Ada yang lupa cak ini siapa lah? Bang Napi sudah ada dia. Ada galau-galau macam itu lah.
0: Galau-galau.
1: Abang Kusmail, siapanya malam beristirahat lah.
0: Kita
1: selamat siaran, semoga sehat selalu. Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Disayang keluarganya, baliknya aja tidak yo.
0: Siap.
1: Nanti didingin malam pulau.
0: Bener nian.
1: Terima kasih je.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Jemita.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Sama Firdaus Cimita.
0: Firdaus di mana?
2: Di Lilin, kawannya Rudi.
0: Oh. Sungai Lilin kawan Rudi ya?
2: Iya.
0: Cak mana Sungai Lilin hujan dak?
2: Hujan juga cuma sedikit hujannya.
0: Dikit?
2: Dikit hujannya, tidak banyak ida.
0: Tidak banyak ida dia eh?
2: Iya, semua basah juga dikit.
0: Iyalah. Nah, lagu apa malam ini?
2: Coba pilih ke lagu apa-apa lagunya ini.
0: Dari mana?
2: Dari Basingnya.
0: Nah, Basingnya nih Medan, Mbak Medan.
2: Nah, ya jadi juga Medan. Nah, beri judul-judul ya.
0: Lagu dari Medan ini ada...
2: Coba.
0: Anak Medan.
2: Ah. Coba lagi.
0: Terus ada di Radio Medan.
2: Nah, di Radio Medan ya lah.
0: Di Radio Medan, ayo.
2: Barisan satu-satu yang turun tadi.
0: Tadi baru turun ada Putra di Jalur.
2: Sama Putra di Jalur ya. Mm-hmm. Sama pausannya juga di Gresa ya. Mm-hmm. Sama siapa lagi nih, Bang Penilangkan Dalam. Sama Pak ini, Pak Anwarnya juga. Sama Pak Zabarinya juga. Sama Akbarnya juga. Sama rumahnya, Putra Bansernya juga. Sama rumahnya juga. Sama Ibu Ketuminya juga. Mm-hmm. Ya, Ketuminya juga. Sama siapa lagi nih, Simon Perbadi, buatnya Sahrulnya juga, sama Laranya juga, iya, kalau-kalau lah cerita, dari Atas Sekender, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Yang tadi habis jalan-jalan ke Sungai Liat.
0: Alah kegacornya. Oh. Nyampe ke Sungai Liat kawan-kawan kita malam ini.
3: Bukan lagi rame dari Palembang enggak.
0: Palembang galau, ya minta lagu.
3: Kau udah Cik Mita?
0: Kenapa?
3: Aku deh yang ngirim Cik Mita tuh.
0: Iya. Ah, terima kasih loh.
3: Udah
0: gak tinggal
3: ingat dengan
0: Cik Mita. Oh, Kak ini sedih.
3: Iya.
0: Ngapa untung lah tadi gak meretok yang kecil-kecil itu ya.
3: Iya. Ada yang peduk olehnya tadi tuh. Iya, lagi bakal Cik Mita.
0: Hah?
3: Lagi batuk apa?
0: Ah, biasalah ibu-ibu.
3: Semoga cepat sembuh.
0: Oh, makasih loh doanya.
3: Oh, aku tersayang lah dengan Cik Mita tuh.
0: Wacak Dian. Oh, Cik Mia.
3: Aku dewek yang ngirim Cik Mita.
0: Kami dengar tadi, ala kegacorong Palembang ini masuk galo. Iya. Kalah deh waktu rumah kalah lembang Palembang ini.
3: Ada sih kok masuk tadi ngilang kok suaranya. Kalah didorong ke Mang Akbar jaga.
0: Iya, woi bolehlah tapi. So Junian.
3: Di Palembang kita.
0: Iya. Nah, lagu apa malam ini, Cek?
3: Lagu Cek Mita bae.
0: Kate.
3: Ngapa Cek Mita tak nyanyi?
0: Enggak pacak nyanyi.
3: Oh, ketik-ketik.
0: Kalau Kamila nyanyi, gak pening, Wong.
3: Bagus lah itu.
0: Lagi dipinta terus lagu kami ya, Ge.
3: Bukan lagi, aku pinta terus.
0: Ngeri ah, takut.
3: Takut ngapo? Takut dicari Wong ya.
0: Yang ini pinta Wong terus lagunya.
3: Yo. Kami tunggu kita nyanyi pokoknya.
0: Tenang, Wegi. Kami masuk dapur.
3: Dapur masa.
0: Dapur masa. Bukan dapur kamar, eh.
3: Dapur masak dia lagi jarang.
0: Tahunian pula, eh.
3: Iya. Itu lah makan.
0: Ah, dah malu lah aja dah. Iya. Tidak. Laju ini kita bongkar rahasia kita.
3: Padang baca.
0: Apa judulnya?
3: Fauzana yang tongkek membawa raba.
0: Fauzana.
3: Lagi keduluan Wong lagu Fauzana itu.
0: Apa judulnya? Tongkek membawa raba.
3: Iya, bener lah artinya tuh.
0: Tak tahu apa artinya ini.
3: Belum ada yang tahu.
0: Apa artinya, Cek?
3: Udah tahu. Aku nanya, kemana aku tahu? Udah nanya lagi.
0: Ay, tahu lagu bae ini, namanya gak tahu judulnya ini.
3: Tapi ngerti kita dikit-dikit,
0: Cek. Dikit-dikit. Cek, kita juga nyanyi. Ngerti dikit-dikit.
3: Nah, nyanyinya itu kan.
0: Iya.
3: Nyanjak kisahnya itu kan.
0: Sedih sekali hati.
3: Sedih hatiku.
0: Aduh. Yalah, kirim-kirim untuk siapa ini?
3: Oh, untuk Mang Yus tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Mang Yus. Mang Akbar,
0: mm-hmm.
3: Kak Robi, Mang Putra Banten,
0: mm-hmm.
3: Pak Ujan, Bang Erin, Mang Zainal,
0: mm-hmm.
3: Terus Ipo, Sobari,
0: ya,
3: Mang Ujo dua-duanya, Mang Sen dua-duanya, Mang Iwan, Mang Rizwan, Kak Asin,
0: mm-hmm.
3: Siapa lagi sih entah.
0: Nah itulah. Pasing lah siapa?
3: Cik Ita, ngapa jarang masuk ke
0: sini? Iya, Cik Ita lah jarang sekarang nih sama Cik Mita.
3: Bukan gak kebahagiaan, Cik.
0: Kebahagiaan. Kalau diniatkan pasti kebahagiaan.
3: Ayo. Tapi kita tuh ini, pakai dua hati, nah mudah. Lumayan mudah.
0: Foto sikok masuk lagi ya, foto sikok masuk lagi.
3: Iya, pencet itu giliran. Cik yang ini, Cik yang itu, Cik. Nah, aku tadi udah mencet dua lah, masuk yang ini.
0: Kedengeran. Siapa itu?
3: Yo, kekasihku lah.
0: Ayang.
3: Nah.
0: Ay, ayang mati hidup ayang.
3: Belum, main HP.
0: Main HP.
3: Iya.
0: Ada lagi, Cek?
3: Enggaknya enggak kate lagi.
0: Sudah itulah, Be.
3: Itulah, Be.
0: Baliklah.
3: Nasir, Cek.
0: Astaga. Kalau kena merajuannya ini.
3: Bercanda, Cek.
0: Dah, dah lah.
3: Oh,
0: entar merajuan. Hai, dah.
3: Berapa, Cek?
0: Hah?
3: Umur Cek Mita berapa?
0: Masih pala dua.
3: Oh, masih muda, Cek.
0: Masih.
3: Pala tiga, Cek.
0: Oh, dikit lagi Cek Mita pala tiga. Tiga tahun lagi pala tiga.
3: Oh, tak jauh beda.
0: Dikit lagi lah.
3: Aku 2026 ini 31, Cek Mita.
0: Oh, Cek Mita 2026 ini kaget 27.
3: Oh, alhamdulillah masih muda, Cek.
0: Alhamdulillah masih dikasih umur panjang. Semoga. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ala keringam kamu eh. Cara mencek Mita dikit-dikit pepantun, dikit-dikit pepantun. Galak dengar ke Jo?
3: Galak. Rekam jika perlu.
0: Dua tiga ubur-ubur. Lada saya kecil lah saya. Ayolah. Ah, payo lah malam ni ancak. Hah?
3: Galak tak dengan akrab dengan aku.
0: Dah ada ala. Agak Mita jajan ni.
3: Bukan aku yang tak jajan tu anak-anak tu.
0: ke ini dia Indo April lagi.
3: Jangan nyebut merek kena marah Cik Gaya.
0: Indo April.
3: Iya.
0: Okey. Terima kasih Cik Eli.
3: Cik Gaya.
0: No, rindu Ceknya dengan Cik Gaya.
3: Bukan lagi Cik.
0: Ya sabar ya, gak dia datang, gak dia datang, Cak. Kaget dia siaran lagi. Datang tak dijemput ya, Cak.
3: Iya, Cak Gaya, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, udahlah, Mencak itu mudah-mudahan, Beh.
3: Jangan banyak ketawa kemarin, kan?
0: Beladas, eh.
3: Masih dia ngajak aku ketawa.
0: Iya, beladas dia.
3: Ya, semoga cepat pulih deh operasi yang bekas operasinya.
0: Amin, amin.
3: Itu deh Cik Mita ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Hati-hati, selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Itu deh Cik Mita.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, tiga lagu ada dari Aceh, dari Medan, dan dari Padang. Wede, keliling Sumatera kita malam hari ini. Kita putarkan dulu. Kaki kita balik lagi di Pro 4 dari Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Syair ini mengingatkan kita untuk menjaga hutan adat dan sastra lisan yang hampir tergerus oleh zaman. Dengan sebuah keikhlasan, biarkan suara unggas, jentahe, dan behuge himbe mengalun seperti gimbai yang indah dari suara sesiar menjadi petunjuk waktu pada hari di tanah Basebah.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita di acara kita ya. Acara kita malam hari ini ada di Tembang Tanah Sumatera. Setelah tadi kita terima telepon, kali ini kita ke WhatsApp. Ada Mang Pendi di Langkan Dalam. Lagunya pilihkan Bay. Baiklah. Assalamualaikum Cik Mita, apa kabar? Minta lagu pilihkan Bay. Kirim salam Dodong, Sungai Lais, Pipit, Talbet, Eli Gandus, Robi, Rudi, Ibu Suwarni, Puri, Pak Anwar, Gun Gondrong, Mbok Wati, Salur, Rara, Senamo, Gasing, Nadia, SB, Suka Bangun, Ani Kenten, Yus Jalur, Hendra, Kayangan, Mang Yasin, Iwan, Yeni Ketapati, Akbar Putra Banten, Pauzan, Peri Idham, Sungai Rotan, Mang Helmi, Mang Tozi. Gal-gal bebak cemita saya selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagu apa lah ya? Si Inan Bana, Pauzana. Oh, Mardua Holo, be. Oh, Mardua Holo. Bukan yang ini, tapi ada sih kok lagi, Cek Mita. Ini ke nih, trio. Trio apa ya? Mardua Holo tuh. Sembarilah kita telepon nengkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo Cik Mita.
0: Hai, dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Aleta.
0: Oh, Bunda Aleta.
1: Yai.
0: Bunda Aleta di mana, Bunda Aleta?
1: Di Kertapati.
0: Oh, Kertapati. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Cak mana cuaca Kertapati?
1: Sama baik, gerimis juga.
0: Oh, sama ya? Masih gerimis sampai sekarang, Cek?
1: Masih.
0: Oh, masih ya?
1: Tapi di tempat Bunda sih, tapi tidak tahu yang Kertapati lain ya.
0: Emang Kertapati ada berapa bagian sih?
1: Ya kan kadang tuh agak-agak tidak merasa dikit kan?
0: Oh, yeah, I see. Agak geser dikit ya?
1: Dikit,
0: ya no. Paya Bunda nak lagu apa malam ini Bunda dari Sumatera Bunda?
1: Abangku balik bisa.
0: Abangku balik tuh dari mana tuh?
1: Dari
0: Jambi ya?
1: Iya, enggak salah.
0: Abangku balik.
1: Abangku balik.
0: Apa ya judulnya itu ya?
1: Pagar Alam enggak itu?
0: Coba Cemita cari Pagar dulu. Pagar Alam. Gitu Cemita cari dulu ya. Baliklah abangku balik itu eh.
1: Ya. Baliklah abangku balik.
0: Oh, judulnya Abangku Jauh.
1: Oh, Abangku Jauh.
0: Iya. Payo.
1: Jauh nih abang kami nih.
0: Mm-mm. Abangku Jauh tuh dari Jambi, Cek.
1: Oh, dari Jambi ya?
0: Iya.
1: Oh, iya, Sumatera juga kan.
0: Iya, betul. Oh. Nah, lagu apa, Cek? Lagu kirim-kirim, Cek. Nah, lanjut dah fokus eh.
1: Cik Mita nih. Iya, Bunda baru masuk sekali di sini Cik Mita kan?
0: Deg-degan.
1: Cik anak ulangan mana
0: ya? Iya.
1: Bunda tidak lolos ya.
0: Takut kan?
1: Kali ini yang takut seharusnya.
0: Tidak berkesan lagi cari cerita ketemu pertama kalinya.
1: Cik Mita.
0: Lanjut Cik, kirim-kirim lah.
1: Bunda.

0: Kupang, Pendi, Gasing juga. Ada Yasin, yang Karang Balai, terus Dodong, Istarais, terus apa lagi ya? Mang Napi Jagaraja ya. A Budi, Nadia, Pipit Karang Tutu, pokoknya garo-garo be ya Cek.
1: Iya.
0: Tembak lurus bae.
1: Siap.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Oke.
0: Hati-hati. Selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Untuk Mang Pendi di Langkan tadi, Cek Mita Pele ke lagu Mardua Holo. Waduh, kita terima lagi 351656. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Cek Mita. Assalamualaikum.
1: Yapun, Babang. Ya ampun. Yo. Tadi muncul gak di tetangga?
2: Tadi aku, tangannya keriting.
1: Aduh. Palembang banyak tembus loh, Bang.
2: Oh, iya. Makanya tadi pas Bunda tadi minta mau abangku jauh itu dari Jambi, emang betul itu.
1: Iya kan?
2: Baliklah itu abangku, balik.
1: Iya, abangku tunggu. Jambi, betul.
2: Gimana kabarnya, Cek Mita?
1: Alhamdulillah sehat, Abang. Abang apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat, walaupun 2 hari ini diguyur hujan nih di Bandar Lampung, Cek.
1: Sama dong.
2: Tapi alhamdulillahnya nggak banjir. Biasanya kan Bandar Lampung ini tangganan banjir.
1: Aduh, biasanya ini ya Bang lautnya ya Bang.
2: Iya.
1: Ini
2: Cek Mita udah acaranya malam.
1: Waduh, akhir-akhir ini memang sering dapat malam Bang.
2: Biasanya hadirnya di
1: Prodangdut. Iya kan, biasanya di Prodangdut kan. Ini dapat beberapa kali malam.
2: Jadi acaranya khusus Sumatera Selatan, Mbak ya?
1: Sumatera, Bang. Tanah Sumatera. Jadi lagunya dari Aceh sampai ke ujung Sumatera.
2: Oh, ujung Sumatera Lampung masuk tidak ya?
1: Lampung masuk, masih kan masih Pulau Sumatera.
2: Oh, kalau Lampung masuk, oke dong. Aku minta lagu Lampung ya.
1: Boleh, lagu apa, Bang?
2: Penyanyinya Tiga Serangkai.
1: Judulnya
2: Lampung Sai Agung.
1: Lampung Sai Agung. Nah, itu sering sekali di request juga itu.
2: Kesenianan Bandar Lampung itu.
1: Iya, sering juga itu di request sama pendengar Pro4 ini. Lagu ini. Lampung Sai Agung.
2: Siapa yang baru turun, Cek Mita?
1: Tadi ada Bunda Aleta.
2: Bunda Aleta.
1: Ada Bang Pendi juga.
2: Enggak di Belajar Sumba, Lompat Palembang. Aduh, sinyal nih pokoknya sinyalnya ini lagi kayak harga enggak mau turun dia naik.
1: Aduh, naik-naik terus ya, Bang. Naik-naik terus sinyalnya.
2: Iya. Kalau sekarang aku tuh kalau malam tuh selalu nyetelnya Perempat Palembang sih, acara-acara budayanya kayak kemarin itu di Buyung Awan tuh lagu Sekayu. Apalagi kalau ada lagu campur sehari.
1: Oh iya, itu nanti ada hari-harinya, Bang. Hari ini kita iya, khusus
2: malam kan beda-beda acara.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya, betul.
2: Ini, alhamdulillah nih Lampung masuk, jadi lagunya itulah Lampung Sai Agung karena kebetulan Ayang Bebku yang di Kertapati ini lagi dengerin ya.
1: Waduh, waduh, waduh. Ayang Beb Kertapati siapa nih? Hah? Siapa nih yang di Kertapati nih?
2: Namanya Ria Anggreni.
1: Iya. Sudah sering
2: pindah gelombang dari Tugu RRI Perempat Palembang.
1: Oh iya dong.
2: Oke, kan sebenarnya gini. Kata saya mah kalau melalui RRI digital, kalau korek itu kita itu relay, jadi nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Nanti musiknya duluan, kita suara kita ketinggalan. Paling bisa monitor baik kata. Iya,
1: benar.
2: Nggak bisa kita kalau korek yang di luar Palembang itu.
1: Putus-putus ya, Bang?
2: Bukan putus-putus, di relay.
1: Jadi delay.
2: Duluan kita ini ketinggalan.
1: Oh iya.
2: Nah, enggak putus-putus, malah bagus. Malah RRI digital ini malah bening. Cuman kalau untuk karaoke tidak bisa dia. Malah kita itu balap-balapan sama musiknya.
1: Iya, delay dia, Bang. Karena di RRI digital ada span beberapa detik kayak gitu bedanya.
2: Jadi kan kita kayak
1: kejar-kejaran ya.
2: Kalau on air kayak gini kan kita fokusnya di HP.
1: Iya, betul.
2: Kita dengerin radio atau RRI digital ini malah kita terjenak diam gini kayak
1: nggak nyambung ya, Bang.

0: Makanya kemarin malam si Ria minta, ayolah ya masukkanlah karaoke nih di Palembang. Aduh, saya bilang kepengen, dari dulu kepengen karaoke. Cuma pernah nyoba, ya tinggal-tinggalan lagu sama musiknya kemana, suaranya kemana. Senang saya kalau udah dengerin karaoke di Palembang tuh semalam itu.
1: Iya dong, banyak seru-seru, yang hostnya juga seru kalau lagi telepon-telepon, apalagi karaoke, Wak Dola tuh.
0: Iya, cuman aduh, nantilah kalau aku udah jadi warga negara Kertapati.
1: Warga negara Kertapati, dak tuh. Iyalah, mudah-mudahan cepat terrealisasi ya, Bang.
0: Itu ya, Nenek Nur Aini, dia bilang, kalau ada lagu-lagu daerah saya minta judulnya apa sih, lagu Sekayu yang bagus, oh ini gitu.
1: Mudah-mudahan cepat terkabul deh jadi warga Kertapati dan sekitarnya ya, Bang.
0: Iya, pokoknya doain aja, karena aku tuh paling senang itu apa ya, kalau si Ria itu kalau lagi nyanyi lagu Palembang, aku tuh senang, saya tuh lagu-lagu Palembang ini senang, tapi sayangnya lidah sayangnya susah untuk nyanyi.
1: Ya oke. Iya. Bunda Aleta.
0: Aleta ya.
1: Iya.
0: Keluargaan. Biasanya ada Mang Pendi, ada Cek Ita di Sungai Lais ya. Selamat malam. Terus juga ada Cek Sisi. Kalau Cek Sisi itu pinter bener deh kalau mau belajar Sumba itu.
1: Iya, tadi tuh Cek Sisi, Cek Eli, Akbar.
0: Masuk nih acara cuma 1 jam. Ya udahlah, yang penting udah berusaha ya, Cek Mita.
1: Oke, siap-siap Bang, siap.
0: Terus juga ada Cek Sarah ya di radial.
1: Iya.
0: Ya. Terus juga ada Cek Nadia. Ini saya spesialkan mempersingkat waktu buat Nenek Nuraini, sehat selalu, neneknya Ria, Ayang Beb Ria Anggriani bersama Dedek Farulnya. Itu aja. Buat Cek Mita, kalau pulang hati-hati ya, Cek.
1: Siap-siap, terima kasih, Abang.
0: Iya. Nah, ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dem, ya. Ada Babang Tampan dari Lampung membersamai kita di Tembang Tanah Sumatera kali ini. Jadi sudah ada 3 lagu, mari kita dengar bersama.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh denger ke yang ini.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Oke, sudah kita dengar ketiga lagu tadi dari Sumatera. Kita balik lagi di line telepon kita. Masih ada waktu sedikit lagi. Masih banyak waktunya ya. Sampai di jam 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima lagi teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Cik Mita.
0: Yuhu, dengan siapa di mana ini? Siapa Nich?
1: Sama SP nih.
0: Aduh.
1: Apa kabar Cik Mita?
0: Baik dong. Situ apa kabar Situ?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Siap mana tadi pagi ketemuan di dekat air mancur?
1: Oh, ketemu sudah, gak diantar balik.
0: Oh, langsung diantar balik ya.
1: Kecubit pipinya baik.
0: Gitu, tua-tua keladi, makin tua makin jadi.
1: Cik Mita. Waktu sampai rumahnya Cik Mita.
0: Oh, tidak disepak ke?
1: Tidak. Sayang aku dengan Desi Cik Mita.
0: Oh, sayang. Iya. Amai gay
1: boy.
0: Iya.
1: Kecubit-cubit bibirnya.
0: Waduh, tua-tua keladi, makin tua makin jadi.
1: Ayolah ke dalam banyo.
0: Ada malam ini masih bangun ya, rupanya kira kami lah tedok yai. Nah, lagu apa yai?
1: Ini abang SP.
0: Yai baik lah.
1: Yainya di sana lah, belakang orang. Oh.
0: Oh belum ya?
1: Ya,
0: belum ya? Iya, Bang SP, lagu apa Bang?
1: Lagunya ini, Lura Tak Berbatui.
0: Aduh, lagu apa tuh?
1: Dari Fitria. Fitria?
0: Fitria?
1: Iya, Sumatera Barat itu. Lura Tak Berbatui.
0: Sebentar ya.
1: Ya, kirim-kirim cerita.
0: Agak dulu, apa judulnya tadi?
1: Lurah Tak Berbatui.
0: Lurah?
1: Tak Berbatui.
0: Tak Berbatui. Nah, ada kati. Ayo kirim-kirim lah.
1: Ada Fitria, dari Fitria. Halo?
0: Lajunya, kirim-kirim laju.
1: Kirim buat ini, Rizwan, nebukit
0: eh.
1: Habis sekarang ni.
0: Oke.
1: Kirim helilin tadi.
0: Iya.
1: Terus, siapa lagi ni? Indri ya, terus Asmi ya, Siti Aisyah ya, terus Siti ya, galau-galau macam mana?
0: Iya.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada Luran Dak Babatu.
1: Betul.
0: Fitria.
1: Spesial macam mana?
0: Ajot.
1: Spesial itu Ayu kau tadi tu cerita.
0: Oi deh.
1: Ini buat Aisyah. Selamat
0: tersenyum aja ya.
1: Iya, dia tersenyum dia tuh pasti sih.
0: Malu-malu merah pipinya Jadi ketemunya setiap hari Minggu, bae?
1: Iya.
0: Oh. Iya.
1: Sampai rumah saya cubit-cubit bibirnya itu.
0: Aduh, tua-tua ini ya.
1: Itu aja cerita ya.
0: Oke, terima kasih, Bang. Ya. Oke.
1: Lagunya ada?
0: Ada dong, kalau udah ada mah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih dulu sebentar ke WhatsApp. Ada Bang Megi Akbar. Assalamualaikum Cik Mita, request lagu Dirut. Kirim salam untuk galau-galau pendengar setiap Pro 4 tanpa terkecuali yang lagi monitor. Untuk Cimita saya selalu dan semangat terus. Spesial untuk pelanggan toko atau warung Tania, malam ini tutup jam 1. Waduh, nak masuk keriting jadi tidak tembus-tembus. Mohon maaf lah dan batin, memang agak rame ya. Biasalah habis minggu, Senin malam minggu. Baik, kita terima sih kok lagi dulu. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam,
2: Cik Mita.
0: Yo, dengan siapa di mana ini?
2: Sama Putra Gasing.
0: Wah, Bang Putra di Gasing.
2: Iya.
0: Oke. Apa kabar, Bang?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Ada Putra Jalal, ada Putra Gasing, ya?
2: Iya.
0: Oh, iya. Nak lagu apa malam ini, Bang?
2: Lagu dari Jami, we.
0: Judulnya?
2: Anak Beranak.
0: Celi itu anak beranak.
2: Iyalah. Celi aku.
0: Iya dong. Iya. Kirim-kirimnya untuk siapa ini?
2: Ya dikirim buat Celi ya. Nadia. Mangkan, Pausan, Senamo.
0: Yo,
2: buat Bang Yasin, Bang Iwan. Buat ngapa batu ya?
0: Iya.
2: Hai, kawan cuaca ini.
0: Iya.
2: Iya. Semoga lekas sembuh ya.
0: Amin.
2: Baca, anu udah lagi bekas tekes sama itu kan?
0: Terus Bang?
2: Buat Javitit juga ya, ditampot ya. Buat Bunda Aleta. Buat Rizwan Bukit, Andra. Buat Faro, Adi Titu. Buat Adi Sukarame, Putra Jalo, Putra Banten. Siapa lagi ini? Buat C. Juni juga ya. Buat Lodi, terima kasih. Pokoknya galo-galo bela.
0: Galo-galo.
2: Iya, biar yang lain kebagian kan.
0: Oke, siap.
2: Buat Cik Mita. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari WhatsApp ya, jadi ada 3-4 lagu. Kali ini WhatsAppnya ada dari Wapet. Wapet, Assalamualaikum Cik Mita, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Lagunya Salam Tiram. Lagu ini buat pendengar Pro 4 pada sehat-sehat galo. Buat bini Wapet semoga sehat sembuh. Makasih Cik Mita. Sama-sama Wapet. Jadi ada 4 lagu kita putar malam ini ya. Ayo kita jalan-jalan lagi ke Sumatera.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, pendengar Perempat dari Palembang, malam hari ini kembali lagi kita di acara kita ya, Tanah Sumatera. Kita terima lagi telepon di 3516656. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang di Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, Cek Rizwan.
1: Iya.
0: Oh, apa kabar, Cek?
1: Baik,
0: alhamdulillah baik.
1: Jelas belum ngantuk kan?
0: Belum.
1: Lagu apa gitu?
0: Lagu Tanah Sumatera.
1: Sumatera. Coba kita minta lagu ini deh. Lagu dari Etik Endang.
0: Judulnya?
1: Sore dari Kampuang.
0: Sore dari Kampuang. Surat dari rantau adanya.
1: Hah?
0: Surat dari rantau.
1: Seperti yang Kampuang.
0: Bentar. Surat dari Kampuang. Yang nyanyinya siapa?
1: Etik Sendang.

0: akbar ya, Pak Akbar juga, Iwan Ketapati ya. Terus buatnya satu lagi ya, Pak Sudirman ya. Terus Mirelin ya. Nara berterima kasih. Terus Bang Indra Saputra ya. Bang Indra Kayangan. Bang Indra Widodo ya. Ya Lapa Sri. Terus Buna Aleta ya. Terus Cik Ida ya. Besok Suatati ya. Saya agak galonya lah.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Yang dikirim tadi itu belum tentu dengar mungkin. Ada yang sudah hidup.
1: Iya. Ini apa? Cik Rizwan, lagunya nih ada yang versi terbaru. Galak dah.
0: Emang ada versi baru terseram? Yang lama apa?
1: Iya, maksudnya itu bukan di recycle, dinyanyikan ulang.
0: Tapi dari masih dari SD Kuendeng pula masih.
1: Iya, tapi yang nyanyinya ini Ayu Benyanyi.
0: Udah basing lah.
1: Tak apa ya?
0: Iya, tak apa-apa.
1: Oke.
0: Gila buahnya Cik Mita ya. Malam ya?
1: Iya.
0: Masih nerimu tak?
1: Masih.
0: Kalau malam dilanjut. Terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi telepon di 351656. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Oh, dari pendengar. Iya ini.
1: Siapa pemulutan. Pemulutan. Yeah. Siapa ya di pemulutan nih?
2: Pak Salimun.
1: Oke, Pak Salimun.
2: Iya.
1: Oh, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ah.
2: Serangan apapun juga amin.
1: Amin, alhamdulillah. Cak mana pemulutan hujan Pak?
2: Oh, cuman ando gerimis bae dengan.
1: Ah, sama bae berarti. Iya. Nah, lagu apa malam ini Pak?
2: Ya.
1: Lagunya lagu apa?
2: Lagunya dari daerah Minang.
1: Boleh, judulnya?
2: Hidup di rantau urang apa?
1: Hidup di rantau urang. Oke, coba dicari ke dulu.
2: Ini sama siapa Cik ini?
1: Cik Mita.
2: Oh, Cik Mita, salah benar. Kita ini pendengar sih ya, cuman kalau nama asli itu kalah tender terus.
1: Iya.
2: Berhubung hari kita malam, kirim salam-salam dari seluruh pendengar setiap keempat. Pertama di Jakarta semoga dilancarkan urusannya, dijauhkan malapetaka, diberi rezeki yang barokah.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Untuk Cik Mita ya, saya ucapkan semoga selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin, amin. Terima kasih Cik.
2: Semoga dapat rezeki yang barokah.
1: Amin, amin. Amin. Terima kasih Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi si kok telepon. Halo.
3: Anu juga.
1: Siapa nih?
3: Cik Mita.
1: Waalaikumsalam.
3: Memang aku kecilkan yang akhir-akhir nih ini.
1: Biar tak rebut-rebut lagi ya caknya ya. Iya.
3: Malam cak ini kan sepi ya.
1: Iya sih. Benar.
3: Cak itu tidak pakai emosi.
1: Pacak nian.
3: Iya, ini sambil goleng-goleng kan mencet.
1: Nyantai-nyantai ya.
3: Kalau di awal-awal wong pakai emosi ya, Mang.
1: Tegang enggak lo, tegang?
3: Iya.
1: Dulu-duluan. Cak Nadia ini ya?
3: Iya.
1: Hai. Tadi rombongan Cek Sisi, Cek Eli, Akbar masuk enggak lo di Sungai Liat?
3: Oh, Sungai Liat Bangkai.
1: Iya. Boleh lah jiku kamu-kamu nih. Gesit nian. Pejuang tangguh nian.
3: Itu memang ada jam-jam mainnya.
1: Oh, lah tahu eh.
3: Ada.
1: Kalau karaokean juga agak-agak malam cak ini ya?
3: Oh, tidak. Kami pokoknya dapat jam 10.
1: Oh.
3: Kalau 10 lewat tidak pacak suara lagi.
1: Oh, iya.
3: Iya, mati ke nonaktif HP dengan denger we.
1: Berarti kalau karaokean ngejar duluan eh?
3: Ngejar memang tunggu
1: kenyang. Ya Allah.
3: Tapi itu kami duduk tercubuk di samping
1: pintu. Lama dering duluan.
3: Iya.
1: Hai dah.

0: ada orang apa, Cek?
1: Lain, kalau yang lain kami tidak perlu, Cek Mita.
0: Iya.
1: Tengah-tengah jadi agak-agak belakang-belakang dikit, jadi
0: kan. Kalau karaokean dulu sekali. Astagfirullahaladzim.
1: Itu aja Mita, tak percaya.
0: Ay, tak galak,
1: Ay. Mau acara karaoke?
0: Tak, Ay. Nak lagu apa, Cek?
1: Tadi Mas Salimun minta, Mas Salimun ini member ini, dia ini lagu Tanah Jawi, dia ini biasanya.
0: Oh, dia tadi minta Hidup di Rantau Urang.
1: Oh, lah pacak, wah ini pula lagu orang awak pula dia. kalau dia minta hidup di rantai orang, nah kita, berarti dia ini merantaunya ke Cina. Jadi kita minta Marantau Cina.
0: Lagu apa Marantau?
1: Marantau Cina.
0: Ado eh.
1: Ini ratus itu mau ado.
0: Susi memang, ini.
1: Susi.
0: Iya. Jadi.
1: Kalau ada ratus kumbang.
0: Ay, Pak dari Minang kalau mencaknya memang tiga serangkai ini. Yo,
1: banyak yang senang lagu Minang soalnya. Soalnya teringat rendang biasanya kalau bapak ingat lagu Minang
0: ini. Wih, pengen nih makan rendang wih dah.
1: Masa kayak minta, masa ada yang buka mau makan.
0: Ay ya Allah, rasip. Oh jangan Cek, malam-malam nambah berat badan.
1: Ay, tidak apa-apa, waya-waya nambah se-on.
0: Se-on, iyo.
1: Se-on paling nambah itu. Kita kirim ya.
0: Lanjut.
1: Iya, kaget atau hidup kan lu?
0: Iya.
1: Iya. Nah, jadi kita kirim galau-galau baik. Tanpa terkecuali ya. Nah, ucapannya apa lah Cik Mita yang
0: ngomong? Apa lah ya. Selamat malam, selamat tidur.
1: Selamat tidur ya. Selamat ini Bella ya, selamat ke alam mimpi Bella.
0: Oh iya.
1: Iyalah, kalau Bella Cik kan kami di ujung ini.
0: Siap, siap, siap Cek.
1: Kaget lah, aku cuma seperempat di putar.
0: Tidak, oh ya Allah.
1: Tidak nyampe merantau ke Cina sana.
0: Cuma nyampe ke Malaysia. Transit.
1: Baru jalan. Lepas kalau galak balik ke ongkos. Ongkos tak balik ini, nang. Tuhan belum nyampe. Iyalah, Cik Mita itu, Cik Mita.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Semoga sehat selalu ya, bareng sama keluarga di rumah ya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Cek.
1: Semoga sama dan sehat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan tidak hujan.
0: Amin.
1: Terima kasih Cik Mita.
0: Oke, terima kasih Cik Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu dari Minang kita putar dulu. Kita balik lagi di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetang.

Di Cedol Dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar dengar perempat dari Palembang di mana baik berada, 31 menit beranjak dari pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Seperti biasa, kita akan ada di kisah inspiratif.

Malam hari ini pendengar, kisah inspiratif kita dengan judul Peluh Pagi dari Sepeda Tua. Jadi setiap hari sebelum matahari naik sempurna, Bu Retno sudah menggayuh sepeda tuanya. Di boncengan belakang, dua keranjang rotan penuh dengan sayur mayur segar dari pasar subuh. Jalur yang ia lewati bukan jalan mulus beraspal, melainkan gang sempit berlumpur yang membelah perkampungan padat di pinggiran kota. Sejak ditinggal suaminya 5 tahun lalu karena sakit keras, Bu Retno menjadi satu-satunya tulang punggung bagi Rani putrinya yang saat itu berusia kelas 2 SD. Tanpa warisan harta, tanpa rumah milik sendiri, hanya warisan semangat dan cinta yang tak pernah luntur. Pekerjaan berjualan sayur keliling memang tak menjanjikan. Untung bersihnya tidak lebih dari Rp30.000 sehari. Tapi dari situlah Bu Retno membayar sewa kontrakan, membeli beras, dan yang paling ia utamakan menabung untuk pendidikan Rani. Sekolah itu harga mati, Ran. Ibu rela lapar asal kamu jangan bodoh. Katanya suatu malam saat Rani memintanya berhenti bekerja karena melihat ibunya pulang dengan kaki bengkak. Tak banyak yang tahu, tiap malam selepas sholat, Bu Retno menulis semua pengeluaran hari ini di buku bekas Rani yang sudah tak terpakai. Di halaman terakhir, ada tulisan yang selalu ia ulangi tiap bulan. Tabungan untuk biaya masuk SMP Rani. Ia tak tahu pasti biayanya berapa, tapi ia terus menabung sedikit demi sedikit dengan harapan dan juga doa. Rani pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lembut. Ia tahu ibunya bukan ibu yang bisa menemaninya setiap pagi atau mengantarnya ke sekolah. Tapi ia tahu satu hal, ibunya adalah perempuan yang paling kuat yang pernah ia kenal. Tiap pagi saat teman-temannya malu karena ibunya hanya pedagang kaki lima, Rani berdiri bangga di depan kelas saat memperkenalkan diri. Nama saya Rani, ibu saya penjual sayur keliling, beliau adalah panutan hidup saya. Beberapa bulan kemudian, Rani lulus ujian dan diterima di SMP negeri favorit. Hari itu, Bu Retno menangis diam-diam di dapur. Bukan karena sedih, tapi karena semua peluhnya, setiap cucuran keringat di pagi dingin, ia rasa pegal yang disimpannya sendiri tidak sia-sia. Kini Rani duduk di bangku kuliah lewat jalur beasiswa. Ia tak pernah lupa siapa yang membuatnya berdiri jauh ini. Seorang ibu yang terus mengayun sepeda meski dunia seolah memintanya berhenti. Dan bagi Rani, sepeda tua itu bukan sekedar kendaraan, melainkan saksi bisu dari cinta seorang ibu yang tak pernah menyerah. Baik pendengar Pro 4 dari Palembang, itu tadi kisah inspiratif malam hari ini. Kita lanjut dengan hiburan sampai mendekati pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, malam.

Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 4 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali lagi esok hari di 5 Mei 2026 pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas dan saya Mita Dwinda Sari mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Dan inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM, 88,4 MHz.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang hingga malam hari nanti. Untuk di kesempatan edisi hari ini di Selasa 5 Mei 2026, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dulur-dulur dimanapun berada dan cak mano kabarnya untuk di kesempatan pagi ini. Kami harap ke galau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan begitupun kami, senang nian di kesempatan kali ini kembali akan menjadi rewang manca bica untuk di Sriwijaya siang. Sriwijaya pagi ini maksudnya ya. Di kesempatan kali ini berewangan dengan Kulo Cik Ilham di Selasa paginya tanggal 5 Mei 2026. Dan dolor-dolor, sebelum kita bakal memulai acara kita, kami akan baca kedukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah As-Sajdah dimulai ayat ke-21 sama dengan 30, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi, di mana kita akan menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sampai dengan jam 8. Kami akan mengetengahkan lagu-lagu bernuansa masuk kami dengan informasi update dengan sumber terpercaya tentunya, dan lagu-lagu hiburan menyemangati aktivitasan kita sama-sama dalam program cerita pagi ini. Kebersamaan kita berlanjut di jam 8 sampai dengan jam 9. Lagu-lagu Nusantara akan kembali kami rengek ke dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan masih terkait dengan siaran layanan UMKM di Selasa pagi ini manca becek dalam program Anjang Sana Pendengar. Dan perjumpaan kita akan dituntaskan pada jam 9 sampai dengan jam 10 siang dalam program Obrolan Komunitas, di mana pecah biasa Perempat FM Palembang kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kami ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk di hari ini di Sriwijaya pagi dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم

Sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan baru tadi kita menyimak pengajian ayat suci Al-Quran. Di kesempatan subuh kali ini sudah membacakan surah Ar-Rum, dimulai ayat ke-25 sama dengan 32, yang kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Mudah-mudahan kita yang sudah menyimaknya di pagi ini akan terpancarkan nilai keimanan ya, untuk mengawali aktivitasan kita di sepanjang Selasa ini. Amin ya robbal alamin. Baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan sebelum kita bakal ke program selanjutnya, dimana pecah biasa kami akan mengetengahkan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan pecah informasi yang tadi sudah kami sampaikan mempertebal dan juga keimanan kita di kesempatan subuh kali ini. Kami akan kembali mengetengahkan kajian dalam program Hikmah Pagi, dan kita akan menyimak sama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi di kesempatan edisi Selasa tanggal 5 Mei 2026. Kali ini akan mengangkat tema tentang syukuri apapun yang terjadi, dan juga untuk subtemanya yaitu diantara beberapa cara mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baik, dan untuk itu kita simak sama-sama di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Promo TPM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ahmaduhu Subhanahu Wa Ta'ala ala ma'allama wa alhama wa ashkuruhu ala ma'afdala wa an'ama astainuhu ala al-qiyam bihaqqil azim wa a'udhu binuri wajhil karim min zawalil ni'am wa hujumin niqam wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi tafaddala alayna bil ijadi min al-adam wa atba'a zalika bin ni'matil imdadi min khazainil judi wal karam wa akmalaha bin ni'matil islam allati hiya azamun ni'ab wa ja'alana khaira ummah ukhrijat linnasi min baini sa'il umam wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa imamil muttaqin wa ga'idul guril muhajirin ila jannatin na'im al-ga'il salawatullah alaihi anna awalan nasi khurujan iza bu'isu wa anna ga'iduhum iza wafadu wa anna khatibuhum iza ansatu wa anna mubashiruhum iza ayyisu wa anna syabihum iza khusibu al-karimatu wal mafatih yawma izin biyadi wali wal hamdi biyadi wa anna akramu walada adam ala rabbi yatubu ala al-alfi khadimin ka'annahum bidun maknun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih bima ulika al-Khatim bima sabaka. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa middah al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, di pagi yang penuh keberkahan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Tahadus bin Nikmah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah secara zahiriha, secara batiniha, secara zahir dan batin. Bersyukur secara zahiriha, yakni kita melaksanakan segala syariat-syariatnya Allah. Melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik secara zahir, melaksanakan secara batin akan ibadah-ibadah tersebut, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita secara zahiriha dan secara batiniha, kita mengerjakan segala ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yakni secara ucapan kita, lisan kita selalu bersyukur kepada Allah, dan kita bertobat kepada Allah, bertobat akan segala dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena ketahuilah, tidak Allah turunkan bala dan musibah, ujian, kecuali karena perbuatan kita bermaksiat kepada Allah, karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa, ujian yang telah kita kerjakan, dosa yang kita laksanakan akan menjadikan ujian untuk kita, baik diri kita ataupun saudara-saudara kita sesama muslim, dikarenakan maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lupa hakikat diri kita sebagai hambanya Allah, untuk selalu kembali kepada Allah, selalu menyerahkan diri kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah, kama qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi garja'al Allahu likulli syai'in qadira. Mari kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Dan mari kita melaksanakan segala syariat-syariatnya Allah secara zahiriha wal batiniha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yaqbalut taubah an ibadihi wa ya'fu anis sayiat wa ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah yang akan menerima taubat daripada hamba-hambanya, dan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan daripada hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang hamba-hambanya kerjakan. Saudaraku, para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, apabila kita terus bermaksiat kepada Allah, maka kerugian yang kita dapatkan, kerugian bagi diri kita karena maksiatnya kita kepada Allah, kita menyia-nyiakan daripada segala amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita telah bermaksiat kepada Allah, maka kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diuji dengan cobaan, dengan musibah, dengan karena kelakuan kita sendiri. Karena perbuatan kita sendiri, maka Allah akan memberikan ujian kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'alayya ala qaumin hatta yughayyiru ma'am bi'anfusihim wa annallaha samin alim. Sesungguhnya siksaan yang demikian adalah karena sesungguhnya Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan mengubah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Pada satu kaum, Allah tidak akan merubah segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka merubah nikmat tersebut. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dikarenakan banyaknya tersebarnya dosa kedurhakaan orang tua kepada anak-anaknya, dikarenakan banyaknya dosa-dosa durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya, dikarenakan banyaknya dosa-dosa durhakanya seorang istri kepada suaminya, dikarenakan dosa-dosa banyaknya para kerabat yang saling bermusuhan, yang memutuskan tali silaturahim, maka inilah yang menjadi asbab daripada turunnya ujian dari Allah, turunnya bala dan musibah. Dikarenakan banyaknya orang-orang yang zalim, banyaknya orang-orang yang tidak memegang amanah, maka inilah di antara sebab-sebab yang akan menjadi daripada ujian dan musibah yang Allah turunkan. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, adapun kaum muslimin pada zaman sekarang ini, jika bertambah kenikmatan seseorang, jika bertambah harta seseorang, maka akan bertambah cintanya kepada dunia, bertambah kebahilannya, bertambah dia merasa bahwasanya segala harta-harta yang Allah berikan kepada mereka adalah hasil daripada jerih payah mereka sendiri. Bertambah kecintaan mereka dengan dunia tersebut, hingga mereka tidak memperhatikan bagaimana keadaan para fakir miskin, orang-orang yang butuhkan yang ada hak-hak mereka dalam harta-harta mereka. Inilah yang akan menjadikan daripada asbab turunnya bala dan musibah yang Allah berikan, yang Allah ujikan kepada mereka. Dikarenakan mereka lupa bahwasanya hakikat mereka ketika mereka dihidupkan di dunia adalah menjadi hambanya Allah, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan segala syariat-syariatnya Allah. Ketika mereka diberikan Allah harta, maka wajib bagi mereka untuk berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkannya. Dan apabila mereka tidak membagikan segala nikmat pada mereka, pada saudara-saudara mereka yang butuhkan, maka pastilah Allah akan uji mereka dengan ujian, bala dan musibah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardi walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk negeri suatu bumi yang mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, ketika Allah beri nikmat kepada mereka, mereka bertambah iman kepada Allah, mereka bertambah takwa kepada Allah, sesungguhnya pastilah kami Allah akan bukakan pintu dari langit, Allah akan turunkan dari langit rezeki-rezekinya Allah kepada mereka jikalau mereka beriman kepada Allah. Allah akan bukakan daripada bumi, Allah keluarkan daripada bumi rezeki-rezeki, pintu rezeki Allah jikalau mereka beriman kepada Allah. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan akan ayat-ayat Allah. Mereka jauh daripada syariatnya Allah. Ketika mereka diberikan nikmat, mereka lupa akan diri mereka. Inilah yang menjadi asbab daripada turunnya murkanya Allah. Tidak ada lagi saling mengasihi di antara kita, seakan-akan tercabut sifat kasih sayang di antara kita, di antara para saudara-saudara kita, di antara kerabat-kerabat kita, keluarga kita. Inilah yang akan menjadi daripada murkanya Allah. Karena ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman, irhamu ahlul ardi, irhamhum yarhamukum man fis sama. Wahai penghuni bumi, wahai penduduk bumi, wahai orang-orang yang mengasihi kepada sesama, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihanilah mereka yang ada di bumi, sesungguhnya Allah akan mengasihi kalian. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah akan segala dosa-dosa kita. Kita kembali kepada Allah untuk selalu ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Apabila Allah berikan kita nikmat, mari kita berbagi. Karena sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ada hak-hak di antara saudara kita. Para pendengar Radio RRI Palembang, Darussalam. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat, orang-orang yang sering berbagi. Ketika Allah berikan mereka kenikmatan, mereka berbagi kenikmatan tersebut. Mereka bagi bagaimana supaya mereka menjadikan hamba diri mereka hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah, dan mereka mengajak orang-orang lain untuk selalu taat kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birra wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mereka mengajak kepada saudara-saudaranya untuk selalu kembali kepada Allah. Mereka saling mengingatkan bahwasanya hakikat bahwasanya ketika mereka dihidupkan di dunia, yakni mendapatkan ridha-Nya Allah, mendapatkan maghfirah-Nya Allah, mendapatkan pengampunan-Nya Allah. Dan semua itu ketahuilah tidak akan kita dapatkan kecuali kita selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan syariat-syariat-Nya Allah, melaksanakan daripada sunnah-sunnah-Nya Rasulullah. Dan jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah. Kita ingkar akan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apabila kita ingkar kufur nikmat akan segala nikmat yang Allah beri kepada kita, maka sesungguhnya Allah akan memberikan ujian kepada kita. Allah akan menguji kita. Allah akan mencoba kita. Oleh karena itu, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah agar Allah berikan kita kenikmatan, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Allahumma jammilna bil afiyah wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'izna min mujibatin nadama bil hal wal mal innaka sami' du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada. Dan kita baru baik tadi menyimak kajian di Hikmah Pagi kesempatan edisi pagi ini Selasa tanggal 5 Mei 2026 yang sudah disampaikan bersama dengan Al-Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat tema tentang diantara beberapa cara untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan untuk itu yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tentunya untuk mempertebal keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dolor-dolor, saat ini sudah 37 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kami temani pagi dolor-dolor dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, lagu yang satu ini, lagu Berserah, ini menjadi salah satu apa ya, bentuk kita sebagai manusia biasa yang tentunya dengan segala yang sudah kita lakukan, dengan segala ikhtiar yang sudah kita perjuangkan, ini tentu hasilnya kita akan tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin ya dengan segala apa yang kita sudah lakukan ini akan menjadi sesuatu hasilnya itu terbaik untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selalu dan juga pandai bersyukur dengan apa yang kita peroleh saat ini, Mancibece. Dengan segala problematika dalam kehidupannya kita hadapi, kita berserah ya. Mudah-mudahan kita akan menjadi pewaris surga. Amin ya rabbal alamin. Baca lagu yang satu ini, ada lagu dari Opik, judul lagunya Pewaris Surga, yang sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di lagu-lagu bernuansa Islami. Karena sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, jadi kami akan ngajak Mancibece untuk berlanjut ke perjumpaan kita dalam cerita pagi ini, tentu dengan informasi update yang akan kami ketengahkan sampai di jam 8.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, baca bicara dolor-dolor di mana pun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengat tepat di jam 6. Baca bicara nuwo sesat, ini merupakan Balai Agung yang merupakan rumah adat Lampung, punya fungsi sebagai tempat musyawarah adat. Nama nuwo ini berarti rumah, sedangkan sesat berarti musyawarah. Dan tentunya bangunannya berupa rumah panggung yang dibikin dari kayu dengan tiang penyangga kuat dan juga tangga depan bernama Ijan Geladak. Dulunya atapnya memakai ilalang dan maniari banyak diganti dengan genting. Di bagian jeronyo ini terdapat ruang khusus pecado pusiban untuk rapat adat dan juga anjungan sebagai serambinyo. Dan ornamen khasnya yaitu berupa dokiran perahu serta tiga payung warna putih, kuning dan juga abang yang melambangkan tingkatan sosial. Kita ke informasi lainnya. Iya dolor-dolor, Sajojo ini merupakan salah satu lagu rakyat Papua yang populer dengan irama riang dan juga tarian yang sangat ceria. Dan lagu ini tentu sering dibawakan dalam berbagai acara untuk ngadir ke suasana penuh kebersamaan dan juga kegembiraan. Dan lirik lagu Sajojo bercerita tentang seorang pemuda bernama Jojo yang jatuh hati pada seorang gadis desa bernama Keke. Dia ini dengan sopan meminta izin kepada orang tua sang gadis untuk mengajaknya berjalan-jalan. Dan tentunya kisah dalam lagu ini mencerminkan nilai cinta, kesederhanaan dan juga penghormatan terhadap orang tua. Dan pesan tersebut ini menjadikan Sajojo bukan cuma hiburan, tetapi juga warisan budaya yang syarat akan makna. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 7.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Mance bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Dimanapun berada, dan kali ini kita akan melanjutkan perjumpaan kita Sriwijaya Pagi dengan mengetengahkan informasi-informasi update dan juga lagu-lagu hiburan yang akan kami pilihkan dalam program Cerita Pagi ini sampai jalan kaget di jam 8 paginya.

Oke, 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu yang satu ini ada lagu Berasan. Waduh, pagi-pagi sudah berasan, gak boleh dong. Begitu, kita harus semangat untuk nyari rezeki ya, supaya kita itu tadi gak selalu berasan, kata nama cipicaman pacak tuwong yang berasan sama kita ya. Jalam yakin, untuk di pagi ini, dulur-dulurnya sudah semangat juga untuk menyambut aktivitasan. Dan selamat pagi sekali lagi kami ucapkan. Untuk yang pagi ini kayaknya sudah monitor di Perempat FM Palembang sejak tadi awal-awal kita sudah membuka siaran kita ya. Oke, dan di Selasa pagi pecah biasa di cerita pagi ini, kita bakal mengetengahkan informasi tentang layanan siaran UMKM. Dan tentunya juga informasi update yang akan kami sampaikan ini kami pilih ke dari beberapa sumber terpercaya tentunya, yang juga kami ketengahkan dengan lagu hiburan Macebice ya. Baik, dan langsung kita bakal awali informasi kita yang pertama, yaitu kita punya informasi tentang Palembang yang menyiapkan pasar 26 Ilir ini menjadi destinasi kuliner modern masa kini.

Iya baik dolar-dolar, informasi dari KBRN Palembang di rri.co.id. Di mana informasinya pemerintah Kota Palembang menyiapkan transformasi pasar 26 ilir Palembang menjadi destinasi wisata kuliner yang modern. Dan penataan dilakukan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memperkuat daya saing kawasan. Pasar 26 ilir ini dikenal luas sebagai sentra pempek dan juga kuliner khas Palembang. Kawasan tersebut juga selama ini menjadi tujuan wisatawan lokal maupun juga yang ada di luar daerah Palembang. Dan pengembangan dilakukan sebagai bagian dari strategi pariwisata berbasis kuliner. Serta pemerintah kota menilai sektor kuliner ini punya potensi besar dalam mendukung ekonomi lokal. Ada asisten 2 Setda Kota Palembang Isnaini Badani juga meninjau langsung kawasan pasar 26 ilir pada Kamis yang lalu. Dan peninjauan dilakukan untuk jingok kesiapan penataan secara menyeluruh. Dan menurutnya juga dalam program tersebut terintegrasi dengan pengembangan kawasan kuliner halal, aman dan juga sehat. Serta pendekatan yang digunakan tidak cuma fokus pada produk tetapi juga lingkungan kawasan. Penataan mencakup ini ada pembaruan tampilan depan kawasan dan juga pembangunan gerbang masuk. Langkah itu diharapkan akan memperkuat identitas pasar 26 ilir sebagai pusat wisata kuliner yang ada di Kota Palembang. Selain itu, Pemkot Palembang juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, dukungan sektor perbankan dan juga swasta yang dinilai sangat penting untuk mempercepat realisasi program tersebut. Dan selain itu, pemerintah kota juga menekankan keterlibatan pedagang dalam proses penataan. Partisipasi masyarakat dianggap sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dalam program yang akan dilakukan itu, Mancebice.

0: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sono. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Waduh, ini lalu lintas sudah kembali padat ya di jam-jam sepedi. Memang jam sibuk macam-macam. Ada yang nak ngantar ke anaknya ke sekolahan, ada juga yang sudah on the way ke tempat gawean, atau bahkan yang pagi ini sudah seluncuran ke pasar juga untuk membeli kebutuhan dapurnya, kayak itu nama CBC ya. Agi dan kami rewangi perjalanan dan juga aktivitasan dulur-dulur. Ini masih dengan informasi terkait dengan layanan siaran UMKM di Cerita Pagi ini Propat FM Palembang. Dan informasi kita yang selanjutnya, yaitu kali ini kita punya informasi tentang Persit PD2 Sriwijaya menyiapkan 5 UMKM unggul untuk menuju pameran nasional di Kota Jakarta. Iya dulur-dulur, informasi dari laman seribuku.com di mana menjelang perhelatan pameran Persit Bisa Kedua yang akan berlangsung di Kota Jakarta pada tanggal 7 sama dengan 9 Mei 2026 mendatang, sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM binaan Persit Kartika Chandra Kirana atau KCK PD2 Sriwijaya ini mematangkan persiapan akhirnya. Dan sebanyak 5 UMKM terpilih sudah melalui proses kurasi ketat untuk mewakili wilayah Sumsel dan juga sekitarnya dalam ajang berskala nasional tersebut. Dan selain itu, kelima pelaku usaha tersebut adalah Doride Songket yang merupakan kain tradisional, ada juga ragam tapis Lampung yaitu fashion etnik, dan ada juga kerajinan lidi atau interior ramah lingkungan, ada juga kriya NTC atau NTS Craft yang merupakan produk aksesoris etnik, dan yang terakhir ini ada Kartika Seruwangi yang merupakan produk herbal. Dan di sini ada ketua daerah Persit KCD PD2 Sriwijaya itu Desi Ujang Darwis juga terjun langsung melakukan pengecekan kualitas produk guna untuk memastikan barang yang dibawa layak bersaing di pasar nasional. Dan Persit PD2 Sriwijaya Dewek juga mengajak masyarakat untuk hadir dan juga mendukung produk-produk UMKM binaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan juga kerja keras mengenai para pelaku lokal, usaha lokal pada acara Persit Bisa Duo yang akan diselenggarakan tersebut. Selain itu, 5 UMKM binaan unggulan dalam pameran Persit Bisa Kedua berasal dari ranting 3 agen cabang 3 Sportsdam, ada juga cabang 10 LI Dim 0414, Korcap Rem di 045, dan lain sebagainya kayak itu nama CBC ya. Dan tentunya kita dukung, mudah-mudahan ini akan menjadi titik awal dan menjadi semangat untuk teman-teman pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Baik, kita ke lagu kembali sebelum kami akan teruskan informasi lainnya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, kita punya lagu yang asik. Ini ada lagu Dusun Kelahiran. Ini yang menceritakan tentang begitu sangat luar biasanya kota Prabu Mole. Ia merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan ya. Dan lagu ini spesial untuk Om Prabu Mole yang mungkin lagi monitor kita. Halo, selamat pagi, salam sedulur ya. Untuk Om Prabu Mole, untuk Om Skayu, untuk Om Kumring, untuk Om mana lagi tuh? Wong Banyuasin, Wong Oki, Oku, Empat Lawang dan juga lain sebagainya. Pokoknya dimanapun berada yang lagi monitor siaran kita ini, salam sedulur beda ya. Dan kita masih di Promat FM Palembang di menit ke-38 melangkah dari jam 6 paginya. Payo begancang untuk manca beca yang masih males-malesan, yang masih tertempel singgok kato ya di tempat eduat. 5 menit lagi ujung-ujungnya telat kayak macam becek ya. Dan yang pastinya juga untuk yang pagi nih lagi sarapan pagi, wuh canyo ya, penuh piring ya. Sarapannya mungkin agak banyak itu karena kayak itu di jam 7 atau jam 8 macam becek banyak kegiatan ya. Jadi supaya ada tenaga, supaya tidak asam lambung ya. Tapi makannya jangan kebanyakan, ikut takutnya gak ngantuk juga sih. Jadi camanya Cik Ilham, jadi serba salah katanya. Nggak, disesuaikan bagi Manca Bica ya. Disesuaikan tupoksi dengan kegiatan Manca Bica yang akan lakukan. Oke, dan kita bakal ke informasi selanjutnya. Kali ini kita punya informasi tentang UMKM di Sasar. Kanwil Kemenkum Bubble. Ini menghadirkan klinik KI di Transmart. Iya, dolor-dolor, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung atau Kanwil Kemenkum Bubble ini membuka layanan mobile intellectual property clinic, yaitu dalam rangka roadshow kuliner viral di Indonesia yang dilaksanakan di Transmart pada Kamis tanggal 30 April 2026 yang lewat ya. Dan kegiatan ini menjadi upaya mendekatkan layanan hukum, lebih khususnya di bidang kekayaan intelektual, kepada masyarakat dan juga pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah. Dan layanan tersebut juga dibuka mulai di jam 9 waktu Indonesia Barat dan sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, dan akan berlangsung sampai dengan tanggal di awal bulan Mei 2026 ya. Melalui kegiatan ini tentu masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai pendaftaran merek, hak cipta sampai dengan legalitas usaha. Dan kepala kantor wilayah Kemenkum Bubble Johan Manurung bersama dengan jajaran yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut juga, ini mereka ngejok edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya perlindungan hukum atas karya, produk serta inovasi yang dimiliki pelaku usaha. Dan selain itu dolor-dolor, layanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Bubble ini juga mengenalkan pembentukan badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku UMKM. Dan skema ini dinilai untuk memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh legalitas resmi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan berkelanjutan bisnis. Oke, dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, dolor-dolor, lagu yang sekarang ini adalah lagu Bual. Ini Bual nih, membual ya, kalau Cak Uji kita tuh, alias berbohong. Waduh, udah boleh dong, berbohong itu merupakan salah satu hal yang berdosa. Pokoknya kalau pagi kita harus jujur, yaitu jujurnya terhadap diri kita, terhadap orang sekitar kita ya, jujur bahwa kita tuh akan terus menjadi manusia yang selalu menuju ke kebaikan. Wah, singgonyo ya. Oke, dan kita bakal lanjutkan kembali informasi. Dan Cak Ilham kali ini punya informasi tentang Inku BI Sultan Muda 2026 yang merupakan kolaborasi strategis Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong UMKM Go Digital. Ya, dolor-dolor, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Dinas Koperasi dan juga UKM Sumatera Selatan secara resmi membuka program Inku BI Sultan Muda Sumatera Selatan 2026. Dan acara ini berlangsung pada tanggal 24 April 2026 yang lalu di Hotel Excelton Palembang yang kemudian dihadiri oleh Gubernur Sumsel Herman Deru serta dua kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono. Ada juga kepala OJK Sumsel Arifin Susanto. Ada juga kepala Biro Perekonomian Sumsel Hengki Putrawan. Dan juga kepala Dinas Perindustrian Sumsel M. Taufik. Dan juga ada kepala Dinas Perdagangan Luar Negeri yaitu ada Henny Yulianti. Dan pengawas tim UMKM dari DJPB Suntari, Macabice ya. Dan program ini dolor-dolor dipeloi oleh 150 pelaku UMKM terpilih yang sudah melewati seleksi ketat oleh Bank Indonesia. Dan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kewirausahaan muda yang kuat, tangguh dan juga berkelanjutan, Inku BI Sultan Muda 2026 ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas UMKM, lebih khususnya dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana utama pemasaran dan juga ekspansi pasar. Dan dengan program ini juga tentu diharapkan supaya pelaku usaha dapat terus berkembang di era yang serba digital saat ini, Mance Bice. Oke, informasi ini kembali kami kutip dari laman sumex.com.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaya.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Baik, dolar-dolar, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tempat di jam 7 pagi. Ya, ekosistem kubu yang terletak di Barat Daya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, di mana kubu ini terdiri dari hutan tropis dataran rendah, ada juga rawa gambut dan juga rawa banyu tawar dan hutan mangrove. Selain itu, dolor-dolor, terdapat juga 57 jenis vertebrata dengan 35 jenis yang dilindungi, dan di wilayah ini juga dikenal sebagai habitat vital bagi orang hutan Kalimantan, bekantan dan juga buaya sepit. Dan kawasan pesisir serta muara dari ekosistem kubu ini merupakan habitat pesut sebagai mamalia banyu yang terancam punah. Spesies terlindungi ini tentu yola beruang madu, ada owa kelampian, kukang dan juga mentilin. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, tari mana yang berakar kuat dari budaya Nias yang ada di Provinsi Sumatera Utara? Rangkaian tarian ini yaitu terdiri dari gerakan kaki, tangan dan juga tubuh yang repetitif, dan para penari bergerak dalam sinkronasi yang indah dengan iringan nyanyian pantuan secara bergantian. Ekspresi muka yang ceria dan juga semangat ini juga menambah nuansa khas dalam tarian ini. Tari mana sering juga ditampilkan dalam berbagai upacara adat, pernikahan, sampai dengan acara penyambutan. Dan setiap wong juga dapat menarikan tariannya tanpa memandang latar belakang atau kemampuan para penarinya. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 8.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.